Tahukah kamu, program cek kesehatan gratis kini terhubung langsung ke sistem digital nasional Kementerian Kesehatan lewat aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada 1 Maret 2023 sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan Indonesia dan kini menjadi pusat data kesehatan warga di seluruh negeri. Tiap kali warga mengikuti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, atau kolesterol, hasilnya langsung tercatat otomatis dalam sistem. Tersimpan aman dalam satu akun yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Petugas kesehatan di berbagai daerah juga dapat melihat riwayat kesehatan pasien secara langsung tanpa perlu berkas fisik atau formulir tambahan. Satu Sehat bukan cuma mencatat data, tapi juga menganalisisnya. Jika ada tanda-tanda risiko penyakit seperti hipertensi atau diabetes, sistem akan memberikan peringatan dini agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Pemerintah dapat memantau tren kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga daerah dengan risiko tinggi bisa segera mendapatkan perhatian lebih. Kini, layanan kesehatan tidak lagi menunggu di rumah sakit, tapi hadir lebih dekat.

0: Iya, masih di program Ampeter RR Makassar dalam program Baribasa, di mana tema kali ini membahas tentang dampak ekonomi yang mungkin terjadi selama Piala Dunia. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silakan menghubungi 0811 0811 409 250 ya. Di sini Kavi masih menerima penelpon baik itu di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Tadi ada Opa Is di Todopuli, ada Pak Arjuna, ada Pak Abdul Haris Deng Saleh, ada Ibu Merlina, Kopral Jono, ada juga tadi Delimpo di Pau Pau, ada Pak Radin, ada Ibu Sri Sinta di MU atau bisa dikatakan Minasa Upa ya sahabat budaya. Jadi yang ingin bergabung silakan, ini masih menerima penelpon lengkapi ya. Kita akan bahas ini sedikit mengenai dan sudah ada ini penelpon dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Kecil sekali suara ta bunda. Besar mi itu suara takah?
1: Iya.
0: Kenapa nak kecil di sini? Penuh feeder tain. Oh iya.
1: Ini bisa pakai tiap hari.
0: Ada mi besar mi suara ta ini.
1: Oh, berarti ya. Berarti di situ yang nganu.
0: Iya, di sini yang bermasalah sedikit. Iya. Sedikit ji.
1: Sedikit ji.
0: Jadi bagaimana ya, menurut ta? Bagaimana ya menurut ta ini dengan tema hari ini? Terkait terkait Piala Dunia ini, demam Piala Dunia membuka peluang ekonomi di Makassar. Apakah untuk di Kabupaten Takalar sendiri bagaimana? Apakah ada dampak ekonomi yang ditimbulkan dari Piala Dunia ini? Dari ya, yang kita lihat, Bu.
1: Kepada lagi Piala Dunia ini pasti di mana-mana ada berkumpul itu. Kan berjauhan, jadi kita tidak bisa kita dapat lihat semua tempat-tempat yang mana di tempatnya berkerumun di situ.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Tapi kalau kita
1: tetap itu tetap banyak pokoknya seluruh Indonesia itu.
0: Tapi kalau kita lihat ini ada dampak ekonomi atau ada peluang ekonomi yang ditimbulkan?
1: Dampak ekonomi banyak sekali. Warkop-warkop itu pul-pul semua. Semuanya warung-warung apa semua pul semua.
0: Penjual kacangnya.
1: Iya semua, pokoknya kita tidak bisa lihat semua tapi semuanya laku itu jualannya orang.
0: Oh laku semua jualannya orang.
1: Iya. Apa warung nasi, warung apa, coto apa semua.
0: Iya kak.
1: Begini sih Bung Hati, bukan saya.
0: Begitu kalau kita di.
1: Kenapa hanya orang-orang luar negeri saja yang ikut Piala Dunia, sedangkan di sini juga di Indonesia banyak orang-orang kuat di sini.
0: Makanya,
1: ya sebelumnya itu dilatihnya memang itu cari dari seluruh provinsi di Indonesia, apalagi dari Papua itu.
0: Belum bisa ya Bu Nurintan.
1: Iya karena tidak ada yang latih. Masa yang luar negeri bisa itu di sini juga banyak laki-laki.
0: Bisa sih sebenarnya, tena doena.
1: Nah, iya tapi pemerintah harus yang itu yang tangani kalau ada lomba-lomba Piala Dunia begini. Masa mau ketinggalan terus Indonesia. Sedangkan di sini banyak orang dari Papua itu.
0: Iya.
1: Pilih tuh di sana itu yang kuat-kuat itu dari Maluku. Provinsi itu pilih itu
0: tidak,
1: yang
0: tidak harus kuat Ibu Nurintan sebenarnya, yang penting pintar main bola itu pokoknya.
1: Tapi dasarnya kuat dulu, mau fisiknya.
0: Kuat apa ini dulu? Fisiknya atau apa?
1: Fisiknya, iya. Oh, fisiknya. Yang mau dilatih itu tergantung coba. Kumpulkan itu dari tiap-tiap provinsi.
0: Bagaimana nah, kalau kita nanti jadi bagaimana? Mungkin jadi pelatih Indonesia nanti kah?
1: Ya banyak pelatih itu kan. Banyak pelatih yang terkenal, yang sudah terkenal itu.
0: Tapi sebenarnya saya mau kalau kita Bu Nurintan
1: coba saya guru olahraga. Coba saya guru olahraga. Maksud saya Dina itu.
0: Jangan sampai ini kita sediakan ini apa namanya sapu lidi ini. Kalau tidak latihan kita campur semua betisnya.
1: Iya makanya jauh sebelumnya masa mau kalah dengan orang-orang luar negeri itu di Indonesia juga banyak gitu. Jangan mau lihat saja luar negeri Amerika itu kenapa Indonesia tidak, itu tergantung dari orang-orang Indonesia juga itu pelatih-pelatih semua itu. Coba kumpulkan itu. Coba kumpulkan itu yang aneh banyak itu.
0: Nantilah toh saya nanti jadi pelatih, kukumpulkan semua.
1: Fisik-fisiknya iya. Masa mau bola ini mau ketinggalan Indonesia. Sedangkan olahraga yang lain itu Indonesia juga. Nanti juga banyak. Coba pilih orang-orang dari Maluku apa itu yang besar-besar, aneh, so kuat, semua lari itu. Saya cuma sukanku, bukapi.
0: Masa
1: mau orang luar negeri itu yang fisiknya di Indonesia juga banyak. Karena tidak mau diberi kesempatan. Coba anak-anak diberi kesempatan, masih berlomba-lomba semua itu. Anak-anak muda itu.
0: Iya, yang paling Bu Nurintan.
1: Iya. Itu aja Bung Kapi ya.
0: Iya, siap.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nirintan di Takalar. Kita beralih lagi ke telepon bias, telepon WhatsApp. Ada Opa Is di sini, pengamat sepak bola andalan kita. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Apa kabar? Is, alhamdulillah. Siap, alhamdulillah. Opa
2: Is. Kemarin ku cari-cari Ladapi. Waktu ikut kak nonton barengnya RRI. Itu namanya pencinta beratnya bola kalau datang ke DRRI.
0: Bobo cantik kau, Pais.
2: Jadi kita rame-rame dengan fans-fans pencinta RRI.
0: Mau sekali kak datang, kau, Pais. Cuma bobo cantik kak siang. Nah itu kalau bobo cantik kak, bobo cantik.
2: Iya, ada kak.
0: Dalam
2: sama kak Om Jono. Akhirnya saya kan pegang Inggris, dia Meksiko, saya menang.
0: Udah.
2: Bukali mas kali Om Jono, jadi Om Jono itu faktor ekonomi itu. Oh, nah, belum pinanu, nah selesaikan urusan ekonominya karena nah harus karena traktir.
0: Godong.
2: Ya aja kalau bukan palu bahasa coto.
0: Kopral Jono dengar ki.
2: Jadi itu jadi ada hubungannya dengan ekonomi. Salah satunya buktinya kemarin seharusnya apa karena keburu ada caranya Om Jono akhirnya ekonominya penjual jual di situ belum terbayar gara-gara belum sempat pakai makan.
0: Tahu.
2: Nanti kalau selanjutnya ketemu lagi pasti Om Jono sudah mina traktir mi. Ekonominya orang bertambah lagi gara-gara bola.
0: Betul sekali. Berarti berdampak sekali.
2: Ya luar biasa sebenarnya itu kalau bola itu tidak usah terlalu lama, tidak usah 4 tahun. Karena masih negara membawa uang. Jadi lakukan ini per 2 tahun kah, atau 3 tahun supaya ekonomi bukan main itu penjual gorengan, penjual makanan habis-habis semua selama ada bola.
0: Betul.
2: Apalagi kafe.
0: Betul.
2: Selalu rame kafe. Jadi apalagi kita juga ini yang hobi. Kalau kita bakulawan nih siapa yang menang itu bukan judi namanya. Bukan judi kakak kegembiraan kak kita menang. Taruhannya makanan.
0: Artinya
2: yang
0: ini
2: kalah, yang keluar uang.
0: Artinya ini bukan lebih ke ini cuma untuk hiburan
2: bukan lebih,
0: semata.
2: Lebih ke judi bukan lebih kesenangan ji.
0: Betul sekali.
2: Iya jadi terbantu ekonominya kasihan yang pedagang.
0: Kalau untuk driver sendiri dengan adanya mungkin momen Piala Dunia
2: luar
0: ini,
2: biasa,
0: bagaimana penghasilan driver?
2: Terus penumpang karena ada yang pergi nonton di luar jangkauan dari rumahnya. Begitu juga dia pulang. Jadi alhamdulillah rezeki bertambah.
0: Opais driver ke Opais di?
2: Ya.
0: Driver ke?
2: Iya, sementara ini saya tapi kan enggak jauh sih.
0: Jadi dari sebelum momen Piala Dunia ini bagaimana perbandingan antara di saat momen-momen Piala Dunia sama sebelumnya?
2: Saya tetap Argentina. Saya dari awal Argentina.
0: Enggak, mungkin masukku ini penumpang tadi ini bagaimana? Ada peningkatan tidak dari hari-hari biasanya saat
2: ada peningkatan. Selama ini bola ini ada peningkatan.
0: Biasanya kita satu hari memang, berapa?
2: Saya nonton itu nanti kesukaanku, Pi. Ya, kemarin kan memang kesukaanku. Jadi saya pergi di RRI aja nonton. Rame-rame sama teman-teman sekalian ketemu dengan si Ratu Rami dengan yang lain.
0: Teman-teman
2: ternyata memang cukup banyak, ada kurang lebih sekitar 100 seratus lebih orang kemarin nonton.
0: Iya, ada juga teman-teman tunanetra juga tuh.
2: Iya, banyak saya ketemu teman-teman.
0: Tapi itu kode.
2: Jadi ya.
0: Tapi
2: kalau ada lagi acara RRI, ya tuh nonton bareng ini kan mami juara satu, juara dua, juara tiga. Datang kita siang supaya sekalian juga baku kenal, jangan hanya suara sih tahu. Yang mana itu dia bilang opa.
0: Nah, iya betul pas, tahu.
2: Oh, pas saya salaman dengan kepala RRI ibu kepala RRI. Pas bilang, ibu, aduh kamu yang dibilang opa iya bu. Waduh, syukurlah kamu aktif terus. Iya terima kasih bu.
0: Iya sehat tahu, selalu. Oh, betul ya. Betul jadi, tahu.
2: Ya kita kenal sama ibu kepala RRI.
0: Iya.
2: Nah, jadi begitu juga yang lainnya di datanglah janganlah.
0: Kita ramaikan.
2: Waktunya iya. Ketemu Lada Api, saya bilang itu sana Lada Api, hanya karena Lada Api memang kemarin sibuk.
0: Iya.
2: Jadi saya tidak bisa dekati langsung karena memang kegiatannya memang agak sibuk.
0: Ada beberapa agenda.
2: Penyiar kemarin sibuk.
0: Siap.
2: Iya. Jadi ingat ya Pak Jono, ya kalah aku itu bela. Oh Meksiko saya Inggris. Ya, jangan lupa bela, jangan kok malu-malu. Ya, bilang saja sportif ya saya dikalah.
0: Iya. Tertib ki Kopral Jodo. Ya, tertib ki harus ingat ki janji
2: iya. Jangan kok malu-malu kan bilang dikalah kok. Nah, nanti ini, kalau mau kok baku lawan lagi, saya Argentina lah. Jadi saya sudah bilang memang nih. Tadi ku dengar tadi bukan di Argentina, bakulawa Mas Jono.
0: Bakulawa Maki. Eksekusi Opais.
2: Iya. Iya, makasih banyak Pak.
0: Siap, Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opais yang ada di Todopuli atau mungkin sedang berangkat mengambil penumpang ya sahabat budaya. Jadi sahabat budaya kita masih menerima penelpon ini hingga pukul 9. Tapi kalau belum ada yang mau menelpon, kita putar kelong dulu sebelum kita lanjut ke perbincangan kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Baribasa. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakavi berbincang mengenai seputar tema kita hari ini, mengenai demam Piala Dunia membuka peluang ekonomi di Makassar. Dan tentunya Lakavi mau tahu juga nih, selain di Makassar, di kabupaten-kabupaten lain ini ada tidak ya yang mungkin berdampak ekonominya, dan sudah ada nih Ibu Sundari Delukmu di Tarakan. Kita bergabung dulu dengan Ibu Sundari. Halo, assalamualaikum Ibu Sundari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ibu Sundari hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Nah, Ibu Sundari, mau tahu ini sedikit, bagaimana kita lihat ini Piala Dunia, apakah memberikan peluang ekonomi atau bagaimana?
1: Ya, oh, mau kita tahu sedikit.
0: Iya, banyak-banyak juga. Banyak-banyak juga tidak apa-apa, Ji, tapi janganlah satu hari satu malam kita ceritakan.
1: Sedikit, mau di, iya,
0: kalah mudu-mudu. Iya, nanti protes ki bilang, satu hari satu malam, dan cerita gitu. Bagaimana menurut Ta, Ibu Sundari?
1: Kalau peluangnya itu... Ya, betul-betul itu.
0: Apa yang betul-betul?
1: Rame warko.
0: Kemudian
1: sampai tidak laku mie kopinya ibu-ibu kodon di rumah.
0: Iya, mohon maaf mami.
1: Kalau di kodon rumah mau nonton bareng.
0: Iya.
1: Risik toh.
0: Berisik.
1: Jadi kalau saya lihat itu berdampak betul. Menguntungkan juga.
0: Iya.
1: Tapi dampak posisi anunya negatifnya
0: itu
1: meningkatkan juga perjudian. Anak-anak itu saya lihat sewa-sewa ki.
0: Di mana sewa-sewa ini? Di Tarakan.
1: Ini di Tarakan ini. Anak-anak mudanya ini banyak.
0: Woi, berarti saya ini taruhan maka juga ini Bu Sundari, karena ini saya sama temanku taruhan ke makanan. Siapa dikalan dalana dia mah traktir.
1: Oh, kalau begitu baik.
0: Oh, baik sih kalau gitu, Di. Itu dia yang bahaya, yang masalah pakai uang.
1: Bersedekah namanya.
0: Nah, tapi terus apa lagi Ibu Sundari dari kita?
1: Kalau itu saya lihat tahu kemarin, saya dari Maros kemarin. Mungkin mau nonton bareng kemarin toh. Nah, bilang di sini laku itu anu kacang kalau malam.
0: Iya. Yeah.
1: Canggoreng
0: rekeng.
1: Kalau di Makassar rokoknya tuh ya laris.
0: Iya, rokok nah kan itu yang toko-toko iya. 24 jam ya kalau di Makassar toh.
1: Iya. Yang kalo... begadang.
0: Nggak mungkin ini kita jual kopi kalau malam nih.
1: Kalau saya itu toko kalau malam.
0: Tutup maki.
1: Iya.
0: Berarti ada tong toko tak itu Bu Sundari kalau begitu. Jangan-jangan CEO ki.
1: Kenapa?
0: Jangan-jangan CEO.
1: Tidak.
0: Oh, tidak, Ji. Pemilik perusahaan, direktur
1: lagi
0: utama
1: aja. Siap-siap
0: Ji.
1: Untuk ke Morowali.
0: Oh, mau ke Morowali. Apa kegiatan di Morowali nih, Ibu Sundari?
1: Ya, anu lagi kangen itu anak di Morowali.
0: Wih, kangen anaknya Bu Sundari Dende. Kalau saya kangen
1: mau pergi kemarin di RRI ramai di penonton.
0: Ramai banyak sekali orang tawa. Ku apresiasi ini semua teman-teman tunanetra yang hadir itu. Wow, semuanya antusiasnya bagus sekali. Bah.
1: Jadi betul-betul di RRI mantap di merangkul semua.
0: Iya, kita rangkul semua teman-teman penyandang disabilitas. Kita
1: yang membuat
0: ruang.
1: Bergairah semua kata kodong ini yang tunanetra tuh semua. Iya, dia semangat.
0: Iya, harus dong semangat. Tidak boleh tidak semangat.
1: Iya, harus kita bersemangat semua. Piala dunia.
0: Jadi mungkin bisa dikatakan ini adalah dampak ekonomi, mungkin cuma tidak menyentuh semua sektor, hanya ada beberapa sektor yang disentuh, mungkin penjual kacang, penjual baju bola, atau
1: iya,
0: mungkin
1: yang pencetak bola, yang pencetak baju itu percetakan
0: yang tukang sablon toh, atau
1: yang
0: mungkin
1: sablon itu,
0: atau mungkin juga mungkin warkop itu tidak menutup kemungkinan. Itu nomor satu. Kemudian mungkin driver-driver ini yang mengantarkan ini biasanya kan subuh-subuh nih. Tentunya iya, kan
1: seperti kemarin itu banyak sekali tuh anunya opa istawa.
0: Ih, banyak pelanggan opa
1: ini. Banyak pergi di RRI nonton tuh.
0: Betul sekali
1: nih itu. Minggu ji. Di Makelon tuh.
0: Iya. Udah pergi lagi Makelon enggak, Ibu Sundari?
1: Datang
0: ya, Kang. Datang ya. Ih, kodong.
1: Ente nih kemarin.
0: Datuk kapan lagi nih saya? Hari Minggu, tena. Dara jadwal ku hari Minggu.
1: Baru kenalan deh.
0: Oh ada
1: sama fans-fansnya, anu tahu artis-artisnya
0: berompa. Iya, artis-artisnya berompa tuh.
1: Sudah.
0: Iya, yang sudah malang melintang di dunia perkarokean. Iya. Tapi tahu bagus-bagus suaranya ini bunda-bunda aku yang hadir kemarin sama opa-opa aku yang hadir.
1: Ya itu notomi kok dong ibu rantak kita tuh.
0: Iya Arming. Betul. Ini ditunggu semua ini bunda-bunda aku. Hadir
1: bagaimana nih itu coba tidak ada lagi RRI toh?
0: Iya.
1: Karena RRI bisa kita lagi menyanyi-menyanyi yang hobi
0: bersilaturahmi, kenalan di udara.
1: Luar biasa itu RRI.
0: Sebenarnya bunda tuh ada magang di sini bunda, cuma malu-malu bicara.
1: Siapa?
0: Ada anak magang dua orang bunda. Sandena ke Nuki nonton ke TikTok, ada sih ku selekeng ki.
1: Kenapa nama malu-malu? Kalau dia lu mau itu tena nama malu-malu.
0: Malu-malu ki bunda. Namanya tuh Nisa dengan Farah bunda. Cuma malu-malu ki.
1: Anak-anakku

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita jumpa kembali di program Obrolan Komunitas bersama saya Anissa dan Farah dari Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Menemani Ki menghadirkan musik dan informasi tentang komunitas yang ada di FIB, yaitu Kosaster. Sebelum kami hadirkan, kita dengar dulu persembahan kelong-kelong daerah di ruang dengar Anda.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Nah, sahabat budaya, apa saja sih yang biasa dilakukan di Coster itu? Jadi, banyak orang pikir kalau misalnya anak teater itu cuma latihan acting atau teriak-teriak saja di panggung. Padahal di Coster itu kegiatannya banyak sekali. Yang pertama itu ada teater dan seni pertunjukan. Di sini itu kita bisa belajar jadi aktor, sutradara, atau menulis naskah drama, sampai belajar tata panggung dan tata lampu. Terus ada juga studi sastra. Sesuai nama kita yang pakai kata studi, kita juga rutin mengadakan diskusi kritis atau bedah karya. Contohnya itu kita pernah kaji teori kritik sastra feminisme. Jadi otot kreatifnya kita itu dilatih dan isi kepalanya juga diasah. Terus selanjutnya itu ada menari dan musik. Kita juga di Coster itu punya divisi yang fokus ke tari daerah. Contohnya tari padupa untuk penyambutan tamu formal dan penampilan musik akustik. Nah, sahabat budaya, selanjutnya masih ada pembahasan yang menarik. Jadi jangki dulu kemana-mana. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Halo, Mak. Sudah ada mi uang pembayaran UKT-ku?
1: Belum ada, Nak. Sabar-sabar ki dulu, Nak. Sekarang lagi naik harga pupuk sama harga barang.
0: Jadi, Mak, kapan ada uangnya? Karena minggu depan sudah mau bayar UKT di kampus.
1: Iya, Nak. Insya Allah, Mama kirimkan ki kalau sudah ada, Mina.
0: Oh iya, Mak. Bagaimana ini, Dil? Mau bayar uang UKT, tapi belum ada dikirimkan, Kak.
2: Saya kira uang tabunganmu. Pakai itu mau dulu.
0: Tapi sisa itu, sudah tidak ada uang harianku kalau dipakai itu tabungan.
2: Duh, makanya hemat-hemat kok.
0: Inflasi tinggi, saatnya berhemat.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Nah, sahabat budaya, Kosaster itu ada event ikoniknya atau tempat kumpul. Nah, Kosaster juga punya beberapa agenda besar seperti Pantas Pentas. Ini penggelaran teater tahunan skala besar. Biasanya produksi dari nol, mulai dari konsep sampai pementasan di gedung pertunjukan. Nah, ada juga panggung bebas ekspresi. Nah, ini acara ini santai di pelataran kampus. Siapa saja boleh maju, biasanya buat baca puisi, monolog, atau akustikan. Nah, selanjutnya ada juga simulakra naik. Simulakra naik. Biasanya ini pentasnya khusus sekaligus inisiasi untuk anggota baru setelah melewati masa pembinaan atau kaderisasi. Nah, semua proses kreatif ini biasanya lahir dari tempat kumpul, kawasan adat Kosaster di lingkungan kampus FIB Unhas. Di sana tempat latihan fisik, diskusi, atau sekedar nongkrong bareng. Nah, ada juga cara gabung atau ajakan yang akan dibacakan oleh Farah.
1: Nah, sahabat budaya atau mahasiswa yang mendengarkan ini siaran, jangki pernah minder atau merasa ndak jago acting, ndak tahu cara menari.
0: Ya, betul.
1: Karena di Kosaster itu kita tidak cari orang yang sudah jago. Kita cari orang yang mau belajar dari nol. Jadi nanti kita bakal ajarkan pelan-pelan dari dasarnya sekali.
0: Betul-betul.
1: Jadi buat yang sahabat budaya yang penasaran, langsung saja kepoin Instagramnya Kosaster Unhas. Yeah. Di sana itu lengkap, ada dokumentasi pementasan, info, pendaftaran anggota. Atau kalau kalian lagi main di Fakultas Ilmu Budaya, boleh mampir ke kawasan adat kita.
0: Betul. Nah, bisa juga Ki cari buka webnya Identitas Unhas. Di situ biasanya di ada web Kosasternya. Di situ juga kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Nah, sahabat budaya, demikian kebersamaan kami. Saya Nisa dan Farah izin pamit dari ruang dengerta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Jadi sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan program Mozaik Budaya. Oh, maksud saya program pariwisata yang akan dibawakan nanti oleh rekan saya, karena saya Kavi akan pamit undur diri dari Ruang Dengarta, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ruslan atau Ambo Rusa. Jadi sahabat budaya, mohon maaf apabila ada salah kata selama Lakapi atau Kavi menemani ronde geranda, karena Kavi hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan dan dosa. Saya Kavi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini benar-benar sampai ke mereka yang berhak ya Pak?
2: Betul sekali Bu. Dengan adanya bantuan sosial ini, beban kami jadi sedikit berkurang dan kami bisa fokus untuk terus bangkit.
3: Bantuan sosial adalah wujud nyata kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Pastikan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Bersama kita kuat, bersama kita bangkit.
4: Mari jaga kepedulian dan bantu sesama.
5: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ruko 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kota dan deru ambisi masa depan di perantauan. Ada sebuah jalan setapak yang memanggil untuk pulang. Bagi sebagian besar pemuda, sukses adalah gedung tinggi dan gaji bulanan. Namun bagi Akbar Egip, seorang pemuda asal desa Tak Binjai, Kecamatan Tombok Lapau, Kabupaten Goa, kesuksesan sejati justru tertanam di dalam lumpur sawah dan lembaran buku di kampung halaman. Ia tidak hanya membawa pulang ijazah, tapi juga sebuah misi menghidupkan kembali apa karamula, sebuah filosofi kuno tentang bagaimana manusia memulai hubungannya dengan alam. Apa sebenarnya apakaramula di Sulawesi Selatan? Menanam padi bukan sekedar urusan teknis pertanian. Ini adalah ritual suci.
1: Kalau kita kembali ke poin pertama, jadi yang pertama adalah persoalan apakaramula, ya, menanam padi. Apakaramula tanang atau memulai menanam. Jadi kita di komunitas itu, di mau baca Nuli Hatka, atau bahkan di lingkungan itu, di kampung Parambe, Bu, itu tidak serta-merta langsung selesai memanen, tunggu hancur ini jerami padi langsung kita menanam. Tidak. Tetapi kembali saya jelaskan bahwa lagi-lagi ini memulai menanam padi itu merupakan wujud kearifan lokal kita yang erat kaitannya bagaimana cara kita menghormati alam. Tetapi di dalam budaya itu, Kak, ya, di apakaramula tanang ini kaya akan sifat gotong royong, ya, sifat gotong royong, permohonan berkah kepada Tuhan ataukah kepada Sang Maha Pencipta agar hasil panen kita ini melimpah dan terjauh dari hama.
0: Akbar menjelaskan bahwa proses ini dimulai dengan tudang sipulung atau duduk bersama. Masyarakat bermusyawarah menentukan waktu tanam, jenis benih, hingga pengaturan irigasi atau asolongang.
1: Ada yang menarik sebenarnya, menarik karena ternyata ketika kita melakukan gotong royong, ketika kita membantu ini masyarakat menanam padi, kita ini yang datang membantu tidak boleh mendahului yang punya sawah menanam padi.
0: Alasannya
1: karena ada ritual yang dia lakukan. Ya, mungkin kita berpikir bahwa yang punya padi ini masih percaya dengan hal-hal mistik. Kalau katanya Tan Malaka, Kak, logika mistika. Mereka yang percaya bahwa kepada hal-hal yang padi itu ada makhluk gaibnya. Katakan selama ini Dewi padi.
0: Dewi Sri.
1: Tapi sebenarnya ketika saya mempertanyakan lebih dalam kepada masyarakat, salah satu masyarakat di atas, ternyata apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan tuntunan agama Islam sebenarnya. Ya, mereka cuma membaca Al-Fatihah, membaca salawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tanah apa padi yang mereka tanam itu tumbuh subur dan bisa menghidupi keluarganya.
0: Kepedulian Akbar mewujudkan dalam rumah baca Nurul Jihad. Baginya, literasi bukan hanya tentang mengeja huruf di atas kertas, tapi juga tentang membaca tanda-tanda alam. Melalui gerakan Emil Tani, ia mengedukasi petani untuk kembali mencintai tanah dengan cara yang lebih sehat.
1: Di rumah baca Nurul Jihad itu bukan hanya persoalan baca tulis saja, tetapi sebenarnya kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Apalagi kan kalau kita berbicara persoalan literasi tanah, hari ini kita tidak bisa pungkiri, Kak, bahwa banyak petani yang lebih mengutamakan pupuk kimia sehingga unsur pH tanah itu semakin berkurang. Inilah yang kami memberikan edukasi bahwa seharusnya begini loh caranya bertani, begini loh caranya beternak, misalnya kambing, sapi dan lain sebagainya. Apalagi dalam persoalan menanam padi, begini loh, jangan sampai kita lupa bahwa orang-orang tua terdahulu kita itu sebenarnya memberikan kita petunjuk bahwa seharusnya kalian para penerusnya harus begini, mencintai alam, menghormati alam, jangan sampai terlalu menggunakan pupuk kimia sehingga merusak ekosistem alam.
0: Akbar menantang stigma. Ia membuktikan bahwa pupuk organik dari kotoran ternak dan sisa jerami yang dibusukkan, cara-cara lama yang dianggap kuno, justru menjadi solusi bagi kejenuhan tanah akibat bahan kimia. Dalam wawancaranya, sebuah pertanyaan menarik muncul dari pendengar. Mengapa menanam padi harus berjalan mundur? Sebuah gerakan yang sering dianggap simbol kemunduran ekonomi oleh sebagian orang.
1: Kalau kita berpikir secara rasional, berpikir secara logika, itu ketika kita menanam padi ke depan kan otomatis apa yang kita tanam itu akan kita injak. Yeah. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh kakak penyiar, bahwa ketika apa yang kita tanam, baru kemudian kita ke depan itu kan otomatis itu kita akan injak. Dan itu akan melakukan pemborosan benih sebenarnya.
2: Iya. Nah, terus dari sisi ekonomi katanya, katanya kalau menanam padi kan dia mundur. Betul. Berarti ekonomi tak juga akan mundur, beda. Begitu. Tapi apa karamula kan sebenarnya tujuannya tidak seperti itu ya?
1: Betul.
2: Oke, silakan
1: justru
2: mungkin.
1: Justru di di budaya apa karamula itu di situ semua kita minta. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita memohon kepada Sang Maha Pencipta bahwa bagaimana caranya agar apa yang saya tanam hari ini itu betul-betul menghasilkan dan bisa mencukupi kebutuhannya dan bisa mendukung perekonomian keluarganya.
0: Meskipun teknologi mekanisasi pertanian seperti mesin tanam mulai masuk, Akbar menekankan bahwa alat hanyalah sarana. Esensi kearifan lokal, doa, etika terhadap alam, dan kebersamaan tidak boleh luntur. Pulang bagi Akbar Egip bukan berarti menyerah pada kerasnya kota, melainkan strategi untuk memperkuat fondasi bangsa dari desa melalui apa karamula. Ia mengingatkan kita bahwa setiap pertumbuhan yang besar selalu dimulai dengan cara memulai yang penuh rasa hormat.
1: Kita memang orang kecil, tapi impian kita harus besar. Kalau berbicara bahwa bagaimana menghidupkan kembali semangat gotong royong di kalangan Gen Z, betul. Yang pertama, lagi-lagi kita harus melakukan pendekatan. Pendekatan itu yang paling utama sekali. Kedua, kita harus menjalin komunikasi yang apik. Yang ketiga adalah kita harus juga menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya gotong royong adalah wujud kebersamaan yang harus kita jaga sampai hari ini. Oke lah, mungkin hari ini banyak daripada agensi yang seolah-olah tidak paham atau bahkan pura-pura buta makna terkait dengan gotong royong itu karena liberalisme yang begitu luar biasa sudah merasuki pemikiran mereka karena konten-konten yang didapatkan dari media sosial sehingga mereka melupakan identitas bangsa kita sendiri. Ya, kalau saya mengutip Insinyur Soekarno, dia katakan bahwa gotong royong itu merupakan identitas aslinya bangsa Indonesia loh. Kita hari ini bisa merdeka karena sifat gotong royongnya kita itu merupakan

0: adalah semuanya itu berasal dari hal-hal kuno. Kita yang nikmati hari ini seperti yang kita berada di studio ini itu semuanya berasal dari hal-hal kuno. Kedua, ketika mereka paham bahwa semangat gotong royong itu harus kita selalu hidupkan di dalam identitas agraris misalnya, adalah mereka harus memahami bahwa yang kita katakan bahwa petani adalah pahlawannya bangsa Indonesia.
1: Dari parit-parit sawah di Goa, sebuah pesan dikirimkan untuk seluruh Nusantara bahwa masa depan Indonesia sejatinya ada di akar-akar padi yang kita tanam dengan cinta dan kearifan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Bu, Pak, tadi di balai desa ada sosialisasi koperasi Desa Merah Putih loh. Katanya bisa bantu modal usaha.
4: Koperasi? Emang bisa bantu modal usaha? Modal usaha itu dari perbankan, bukan dari koperasi.
3: Bu, kabarnya koperasi Merah Putih bisa loh, Bu. Saya udah daftar kemarin, biar panen saya bisa ditampung di koperasi.
5: Serius, Pak?
6: Koperasi Desa Merah Putih kuatkan ekonomi desa.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sahabat Berdaya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Napromebat. Di Sulawesi Selatan, destinasi wisata sumur jodoh yang paling terkenal letaknya di Bukit Cempalagi, Dusun Cempalagi, Desa Malari, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone. Jaraknya sekitar 14 km dari kota Watampone dan lokasi ini memadukan wisata sejarah Arum Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk mendapatkan pasangan. Berada dalam kawasan ini di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone, Laten Ritata Arum Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi dan mencuci muka atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka. Letaknya sekitar 14 km di sebelah utara kota Watampone.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Teras UMKM. Teras UMKM kita kali ini kita akan memperbincangkan terkait dengan topik UMKM tentunya, yang mana pada siang hari ini kita bersama dengan Sales Operating Assistant Manager Pusat Program bagian apa nih? Kurang jelas suara namanya nih. Pengembangan Bisnis dan Manajemen Kala Institute. Alhamdulillah di studio sudah bersama Dipri Haditya Ramadan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar tak?
1: Alhamdulillah, baik Pak Ruslan.
0: Tapi saya panggilnya siapa nih? Pak Andian.
1: Didit saja Pak.
0: Oh, Aditya.
1: Didit. Iya, okay, betul Pak.
0: Baik. Pak Didit, mungkin bisa dulu sedikit memberikan gambaran nih kepada pendengar kita, apa sebenarnya aktivitas hari-harinya dan seperti apa Kala Institute itu. Ya, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ruslan. Terima kasih juga sudah diundang di kegiatan Teras UMKM ini. Kalau untuk Kala Institute sendiri, alhamdulillah sudah berdiri sejak 7 tahun yang lalu. Dan baru-baru ini berulang tahun ke-7 di tanggal 5. Dan merupakan institusi pendidikan Pak dari Kala yang membuat 4 program studi. Pertama ada kewirausahaan, sistem informasi, bisnis digital, dan juga manajemen retail Pak. Jadi kampus ini lokasinya ada di Nipa Mall dan memang lebih fokus mempersiapkan SDM untuk membuat bisnis baru ataupun juga menjadi profesional di bidang sesuai dengan program studi yang sudah dibuat. Nah, sedangkan di tempat saya Pak, di Pusat Pengembangan Bisnis dan Manajemen Kala Institute, itu memang satu naungan Pak dari kampus Kala, cuman fokusnya lebih kepada pengembangan bisnis.
0: Pengembangan bisnis.
1: Jadi pengembangan bisnis ini kami mengkonstruk atau membuat formula dari apa yang sudah dijalankan Kala Group selama lebih dari 70 tahun dalam mengembangkan bisnis. Dari periode mungkin UMKM ya, dari periode UMKM ke family business dan masih bertahan ke sampai hari ini. Jadi model korporasinya juga pun kami buatkan konstruknya. Dan itu sekarang di 2 tahun terakhir ini kami membuat secara resmi atau legal untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak di luar Kala Group Pak. Jadi memang fokus kami ini ada di pengembangan SDM dan juga manajemen bisnis.
0: Oke.
1: Seperti itu Pak.
0: Sudah 2 tahun ini mulai dikembangkan ya.
1: Iya.
0: Nah, selama 2 tahun ini Pak Didit bagaimana melihat antusias untuk peserta sendiri dalam hal ini?
1: Ya.
0: Mungkin beberapa UMKM atau ke usaha-usaha lainnya yang ingin dikembangkan usahanya.
1: Ya, baik Pak. Kalau melihat antusiasme teman-teman di UMKM 2 tahun terakhir itu cukup tinggi Pak. Cukup tinggi, banyak yang ingin belajar langsung dan ketika saya buka komunikasi, saya datang langsung dengan beberapa business owner mungkin di UMKM yang ada di Makassar. Itu kebutuhannya mereka memang cukup strategis dan kami bisa membantu mereka di beberapa segmentasi untuk sistem maupun juga pengembangan bisnisnya Pak. Hanya saja beberapa business owner atau di untuk business owner di UMKM itu beberapa orang, ini informasi dari yang sudah pernah kolaborasi dengan kami, itu masih menganggap sistem yang Kala Group kembangkan ini terlalu jauh gapnya dengan apa yang mereka butuhkan. Padahal mungkin belum sempat ngopi-ngopi barangkali dengan saya, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Tapi kalau untuk dengan business owner atau teman-teman yang sudah pernah ngobrol-ngobrol setidaknya, itu kami sudah pernah menjelaskan bahwa apa yang kami persiapkan itu memang punya tingkatan Pak, punya clustering, bahkan clustering khusus itu tertuang dalam misi perusahaan yang kami buat ini di 2 tahun terakhir. Jadi memang misinya lebih mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi apapun nanti kebutuhan teman-teman untuk bisa berkembang itu kami bisa buatkan, kami bisa elaborasi kebutuhannya dengan apa ini yang sudah berjalan di Kala Group seperti itu Pak. Jadi buat teman-teman mungkin yang sempat mendengar di siaran Pro 4 ini,
0: yeah.
1: RRI Pro 4, mungkin kita belum ketemu langsung barangkali. Jadi mindsetnya apa yang Kala Group terapkan itu terlalu jauh untuk UMKM. Padahal kami sudah buat beberapa, istilahnya dipotong per slice gitu Pak. Jadi beberapa segmen itu memang sudah cocok untuk UMKM tertentu.
0: Yeah.
1: Bahkan UMKM yang betul-betul baru merintis dengan tim yang sangat sedikit pun juga kami punya beberapa solusinya lah ceritanya, yeah, untuk diterapkan dalam bisnis seperti itu Pak.
0: Iya. Nah tentu kalau hal dalam bagaimana mengembangkan UMKM, kemudian owner-owner bisnis lainnya ya,
1: yeah,
0: sebenarnya materi apa sih sebenarnya yang didapatkan ketika masuk dalam Kala Institute ini, khususnya di bidang yang saat ini fokusnya ke bisnisnya Pak Didit?
1: Yeah. Oh ya, baik. Kalau untuk fokus di teman-teman ketika baru pertama kali berkomunikasi mungkin Pak,
0: yeah,
1: kebanyakan itu teman-teman bertanya tentang bagaimana meningkatkan performa,
0: yeah,
1: bagaimana memaksimalkan apa yang mereka sudah miliki saat ini. Jadi makanya mungkin ini juga yang penting kita ngobrol-ngobrolkan di hari ini yang terkait dengan mempertahankan performa tim, biar nanti target-target yang sudah disetting oleh para business owner itu bisa tercapai dengan baik seperti itu Pak. Jadi kalau di awal-awal kalau ngobrol dengan business owner pasti pertanyaannya gimana ya caranya supaya pemasukan itu bisa berlipat ganda, tidak hanya sekedar mungkin menambah outlet, tapi apakah memaksimalkan tim yang sudah ada sekarang,
0: yeah,
1: terus memaksimalkan operasional bisnis misalnya. Jadi ada banyak hal yang bisa dibahas ketika ngobrol dengan kami, dan lebih fokusnya itu melihat di masing-masing bagian tersebut untuk mengecek performanya Pak, artinya apa sih yang dibutuhkan untuk performa itu bisa lebih tinggi atau terjaga penerapannya seperti itu Pak.
0: Iya, nah saat ini kan memang banyak hal UMKM yang mulai berkembang ya,
1: yeah,
0: kemudian sebagai seorang sales operation assistant manager sekaligus, yeah, praktisi di Kala Institute, Kak Didit, bagaimana Anda melihat dinamika UMKM saat ini? Apakah target yang memang sudah tinggi menjadi keharusan mutlak untuk bisa bertahan?
1: Ya, kalau saya lihat target yang tinggi apakah menjadi keharusan untuk bertahan, dan menurut saya itu memang wajib Pak, wajib untuk bertahan. Dan juga mungkin analoginya saya bisa ambil seperti bermain bola Pak ya, jadi ya, dalam permainan sepak bola kan itu secara statistik,
0: yeah,
1: mungkin sebuah tim itu ada statistik menjelaskan bahwa kekuatannya cuma sampai segini, kemampuannya cuma sampai segitu. Cuman dalam pertandingan misalnya kita analogikan pertandingan tim besar maupun tim kecil, itu yang membedakan adalah strateginya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya tim besar pun ketika strateginya kurang pas untuk di pertandingan tersebut, itu bisa jadi kalah dalam pertandingan Pak. Nah sama seperti di bisnis Pak, kalau di bisnis untuk strategi dengan kondisi ekonomi yang saat ini mungkin sedang bergejolak ya, yeah, di mana-mana, itu selain bertahan teman-teman mungkin bisa mengkonstruk atau merincikan seperti apa yang harus dilakukan supaya performanya tetap bisa terjaga, bahkan bisa lebih tinggi, dan memanfaatkan mungkin beberapa situasi-situasi yang bisa justru menguntungkan bisnisnya seperti itu Pak. Jadi kan ini lagi euforia Piala Dunia begitu Pak, yeah, ya. Jadi strategi-strategi itu sekarang kalau kita lihat permainan di Piala Dunia, apakah dia tim kuat atau tim yang statusnya ranking FIFA ranking keberapa, itu tidak bisa di judge bahwa dia akan kalah pada akhirnya, tapi bisa saja tergantung dari strategi yang dijalankan seperti apa. Jadi mungkin seperti itu juga bisa dianalogikan ke bisnis, seperti itu Pak.
0: Iya, iya. Nah tentunya biasa di lapangan kan ada tanda-tanda awal atau red flag ya,
1: yeah,
0: bahwa sebuah tim sales itu mulai merasa jenuh. Nah, dan mulai kehilangan kepercayaan pada pimpinannya, ini kira-kira apa penyebabnya? Apakah karena tekanan target atau mungkin ada faktor lain ini, Pak?
1: Ya, kalau saya lihat untuk kategori sales, Pak, ketika salesnya merasa ada kejenuhan terhadap target yang sudah diberikan oleh pimpinan, itu bisa jadi kalau saya lihatnya kurang ngopi, Pak. Kurang ngopi. Karena kalau sebenarnya kurang ngopi itu saya analogikan sebagai kurang ngobrol yang antara pimpinan atau business owner dengan orang yang mencari prospek atau fungsinya sebagai sales.
0: Yeah.
1: Karena kalau prinsip saya sendiri atau analogi saya sebagai seorang sales, ya walaupun saya mendalami sales itu baru sekitar 1 tahun 2 tahun ini, saya shifting dari HR ya, human resource dan human capital, shifting sebagai sales. Yang saya lihat sales itu kata kuncinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah orang. Jadi bukan sekedar kita menjual misalnya ada produk air minum atau produk Pigura, tapi bagaimana kita mencari orang yang memang butuh produk Pigura ini, orang yang butuh air minum. Jadi bukan sekedar kita menyebar flyer, mengirimkan surat. Nah itu kan biasa yang standar sudah canvassing tidak, sudah kunjungan tidak, berapa kali visit. Nah itu kan kadang angka-angka itu bagi seorang sales yang mungkin agak susah diam, kan karakter sales itu susah diam di satu tempat, sering berada di tempat yang baru. Nah itu mungkin bagi para business owner yang menghadapi sales seperti itu, buatkan jadwal rutin ngopi begitu, Pak, untuk nanya ke dia seperti apa, mungkin ada ide-ide baru barangkali yang dia lihat di lapangan bisa diterapkan, contohnya dalam menyelesaikan masalah dari calon customernya. Jadi itu pun juga saya terapkan, Pak. Jadi mau ketemu dengan business owner UMKM atau pun juga ketemu dengan manajer HR atau business owner yang sudah cukup besar, yang paling pertama saya ajak bicara itu bagaimana keadaan Bapak. Jadi istilahnya saya coba untuk masuk ke dunianya customer, bagaimana kondisinya dia dan bagaimana dia menghadapi hari-harinya. Nah, nanti di situ ketika ada kondisi-kondisi yang menurut customer tersebut adalah tantangan, saya akan sesuaikan dengan layanan yang saya punya, Pak. Jadi tidak langsung, oh ini layanan kami, corporate company profile kami ABCD bisa melayani ABCD, karena semua orang pasti bisa menjelaskan itu. Tetapi sales yang menurut saya cukup ideal di lapangan, ketika dia bisa mengerti bagaimana masalah calon customernya itu bisa terselesaikan. Atau setidaknya diajak ngobrol pun itu sudah cukup. Nah itu makanya saya bilang kurang ngopi kayaknya, Pak. Seperti itu, Pak.
0: Dalam tentu seringkali juga ada jarak ya antara ekspektasi manajemen dengan realita tim di lapangan ini. Nah memposisikan diri sebagai jembatan agar kedua belah pihak ini saling tidak menyalahkan itu seperti apa nih, Kak?
1: Ya,
0: Pak Didi.
1: Kalau saya lihatnya, Pak, itu mungkin kita bisa memulai dengan konsep-konsep, ya, konsep-konsep manajemen. Salah satunya di sini mungkin yang saya tawarkan terkait dengan goal setting teori. Artinya bagaimana sebuah usaha, ya, apakah kategorinya UMKM atau mungkin strategi bisnis, itu bisa memfokuskan seperti apa tujuan utamanya, dan nanti dia bisa memperjelas siapa yang akan melaksanakan tujuan besar tersebut. Apakah bobotnya lebih banyak ke bagian sales misalnya, atau justru banyak ke operasional. Karena beberapa bisnis, contoh, Pak, kalau untuk di bisnis warkop, let's say warkop ya. Nah kalau warkop itu kan kalau untuk orang salesnya hampir dikatakan tidak ada. Tidak membutuhkan orang sales yang langsung jualan. Misalnya warkop Dengsi atau warkop Azhara di sini, saya sangat jarang ketemu salesnya yang datang bilang, ngopi di warkop Azhara. Enggak, tapi dia lebih fokus ke operasionalnya. Buka jam 5:30 pagi setelah sholat subuh. Nah itu kan punya branding sendiri, punya kategori sendiri. Dan itu adalah fokus kekuatan di operasionalnya. Hmm. Bagaimana bisnis ownernya mungkin mengatur jam ritme kerjanya para tim. Dan itu fokus ke operasional. Hmm. Nah, jadi memang penting di awal itu setting targetnya. Hmm. Ini mau difokuskan ke siapa ini, beban tantangan ya, biasanya saya sebut itu beban atau mungkin juga masalah sebagai sebuah tantangan. Karena kalau kita anggap masalah itu adalah hal yang negatif, mm-hmm. pastinya kita juga perasaan psikologisnya akan, wah ini bisa tidak ya, bisa tidak ya. Tapi kalau kita sebut sebagai tantangan, mm-hmm. itu lain rasanya Pak, sebagai orang yang kita lihat masalah tapi kita sebut, ah ini tantanganku ini untuk bisa diselesaikan. Jadi memang harus diperjelas dulu setting targetnya seperti apa, dan dikembangkan nanti siapa yang akan menjalankan tugas tanggung jawab tersebut. Jadi setelah itu mungkin kita akan memfokuskan kepada bagaimana caranya diukur Pak. Hmm. Ketika dia sudah dijelaskan tanggung jawabnya,
0: yeah.
1: di operasional misalnya, nah diukur ki nanti kira-kira kalau dibagi dua shift, anggaplah kita ambil contoh lagi tadi Azhara, karena saya parkir ada Azhara di sebelah, jadi saya itu yang teringat bahwa yeah. ada Azhara di sebelah. Jadi pas buka 6:30, ini yang masuk 6:30, dia kerja sampai jam berapa misalnya, kalau yeah. disesuaikan dengan aturan di Senakerta. Nah berarti dalam satu hari kalau dia tutup sampai jam 12, bisa jadi ada 3 shift atau bahkan 4 shift untuk sampai kalau misalnya memang mau buka sampai 24 jam contohnya. Nah itu bisa diatur dan nanti akan diperjelas ukuran bahwa ketika dia datang dari jam sekian sampai jam sekian dan pengunjungnya banyak, yeah. tapi semua pengunjung puas, mungkin di shift tersebut dapat bonus misalnya. Mm-hmm. Jadi apresiasi-apresiasi seperti itu mungkin terkesannya simpel, sederhana, tapi bisa saja dijadikan contoh untuk diterapkan di bisnis seperti yeah. itu Pak. Kalau ini contohnya warkop ya. Mm-hmm.
0: Yeah. Jadi memang ada usaha-usaha tertentu ya, memang lebih penekannya ke bagian sales marketingnya ya, yeah. ada juga yang
1: operasionalnya.
0: Nah itu kalau sebenarnya yang paling bersentuhan dengan sales atau marketing itu biasanya usaha apa itu Pak? Biasanya
1: kalau
0: lebih yang, banyak yeah. butuh ujung tombaknya itu usaha kan dari salesnya.
1: Betul.
0: Kalau ini kan tadi yang kayak warkop ini yeah.
1: operasionalnya. Operasional. Kalau yang saya lihat Pak lebih banyak membutuhkan ujung tombak sales itu, mm-hmm. yang sekarang pun berkembang lebih ke bisnis jasa pertama, mm-hmm. sama seperti kami di pusat mm-hmm. pengembangan bisnis dan manajemen,
0: yeah.
1: Karena kami menganalisa kebutuhan mm-hmm. dengan cara ngobrol apa sih masalahnya. Nah di situ nanti kami masuk apakah ranahnya jasa konsultan, mm-hmm. ranahnya jasa training, mm-hmm. Ranahnya jasa team building misalnya, atau ranahnya untuk melihat kompetensi melalui alat ukur.
0: Yeah.
1: Nah, karena saya kebetulan dari background psikologi Pak, dan mm-hmm. teman-teman di kantor itu 90% dari background psikologi, mm-hmm. karena kami memang mengukur atau melihat orang itu
0: yeah.
1: tidak langsung seperti Sandro misalnya atau lihat wah ini karakternya bahaya ini, tapi yeah. kalau kami biasanya ada beberapa pertanyaan standar yang memang sudah teruji secara akademik ilmiah. Itu untuk melihat kompetensinya seseorang itu seperti apa. Dan saya pun masih aktif di Kala Group sebagai asesor internal untuk melihat seperti apa kompetensi karyawan sehingga dia sudah siap untuk menduduki satu posisi.
0: Iya.
1: Jadi saya pun juga masih tetap aktif di situ Pak, di internal Kala. Nah itu yang mungkin bisa kita fokuskan, ada tanggung jawab seorang sales di situ, karena seorang sales yang baik itu artinya dia bisa menjelaskan layanan yang ada di bisnisnya tanpa customer itu merasa dijelaskan langsung layanan begitu. Jadi mengawalinya dengan ngobrol Pak. Nah, terkait dengan bisnis selain dengan jasa Pak, ini ada beberapa bisnis juga, contohnya kayak di Toyota, Kala Toyota, itu kan terkait dengan mobil.
0: Mobil ya.
1: Nah menjual mobil dan produk itu, teman-teman di Kala Toyota bukan lagi sekedar menyebar flyer atau membuat brosur yang ada di sosial media misalnya, tapi sudah beralih ke konten Pak. Nah konten membuat

0: Toyota nilai jualnya lebih tinggi, ada ya, yang pakai songkok bone. Yeah. Nah, itu kalau kita lihat itu artinya
1: sederhana tapi
0: singgah
1: di pikiran orang.
0: Betul. Ya, istilahnya secara psikologisnya langsung kena, kena dia bahwa memang kalau kita beli Toyota itu kalaupun dijual dibandingkan dengan brand lain mungkin ya itu bisa lebih tinggi. Dan bahkan ada tagline-nya juga teman-teman itu, beli Toyota Anda tidak sendiri. Artinya kalau di jalan ki banyak Toyota yang lain, maksudnya artinya di jalan kemanapun itu ke daerah ada merek Toyota lah di dalam perjalanan itu. Itu contohnya Pak yang mungkin sangat masih dibutuhkan orang-orang sales itu supaya nanti bisa menjelaskan atau menyelesaikan dulu permasalahannya orang baru kita tawarkan apa yang dibutuhkan dari produk yang kita punya, produk atau jasa layanan seperti itu Pak.
1: Tapi terkadang ini kan sekarang sudah masuk di era digital ya.
0: Iya.
1: Tapi begitu banyaknya marketing yang masih menggunakan cara tradisional tadi yang bagi-bagi brosur, hanya sekedar membagi aja.
0: Oke.
1: Itu kira-kira kekuatannya saat sekarang itu masih efektif enggak ya?
0: Nah, sebenarnya Pak kalau saya pribadi untuk marketing sales yang masih menyebar brosur, saya melihatnya bukan sebagai hal yang sia-sia, tetapi ada efek dari pribadinya untuk dia dilatih. Dilatih untuk bisa ketemu banyak orang, dilatih untuk sering ditolak. Itu Pak. Okay. Jadi di situ secara pribadi.
1: Karena saya berpikir, ngapain ini dia bagi-bagi brosur, begitu orang terima langsung kan dibuang ya biasanya.
0: Iya, kebanyakan, betul.
1: Itu memang efektif kan untuk mengiklan itu, tapi ternyata itu tadi
0: ya, untuk secara melatih orangnya ya, secara pribadi dari salesnya itu memang dilatih, apalagi kalau sales pemula mungkin yang memang belum pernah terjun di dunia sales sebelumnya. Nah itu menurut saya masih ada efektivitasnya, tetapi akan lebih baik lagi kalau misalnya dia sudah digitalkan, dia sudah berpindah, karena itu ada pengaruhnya dengan budget Pak, budgeting atau costnya, biayanya dalam membuat flyer. Nah, cuman kan memang beda wilayah, beda strateginya. Nah, terkadang kalau saya lihat di Makassar ini, kalau kota Makassar mungkin sudah melek dengan dengan digital seperti itu, cuman beberapa wilayah ini masih sangat proven, masih sangat membutuhkan marketing yang offline seperti itu, ketemu minta jadwal ya. Saya pun juga seperti itu, kalau ketemu dengan beberapa instansi yang mungkin kantornya tidak ada di Makassar, itu memang proseduralnya kami bersurat dulu, minta audiensi, ngobrol-ngobrol, dan memang masih lebih banyak ke aktivitas offline Pak. Karena memang kalau online itu mungkin akan banyak yang lihat. Nah, cuman harus dipastikan juga bahwa yang melihat itu adalah target marketnya kita. Nah, itu kenapa saya bilang saya tidak berani bilang bahwa teman-teman di marketing sales yang menyebarkan flyer itu kurang efektif nih. Tapi bisa jadi ketika dia membuat flyer tetapi lokasinya tepat dan memang banyak orang-orang di sekitar situ butuh informasi, misalnya para pedagang-pedagang yang sifatnya agri bisnis, itu kan kadang-kadang tidak punya waktu, pasti punya di handphone untuk lihat sosmed, tapi tidak punya waktu ketika dia sudah bertani atau beternak. Jadi kalau melihat yang brosur seperti itu ya langsung dia lihat gitu. Belum lagi kalau lowbat HP-nya, tidak ada sinyal. Nah itu kadang faktor teknis yang mungkin menurut saya marketing secara brosur itu masih tetap bisa digunakan juga, tergantung tempatnya seperti itu Pak.
1: Iya. Baik Pak Didi, sebentar kita lanjut lagi.
0: Oke,
1: kita
0: Pak.
1: Jeda dulu sejenak, kita mendengarkan dulu satu lagu dari Ridwan Saw.
0: Oh iya.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik Sobat Budaya, masih bersama di teras UMKM, tentunya masih bersama dengan Pak Didi ya, yeah. Di mana pada siang hari ini kita membahas tentang bagaimana mempertahankan performa tim di tengah target yang tinggi. Nah kalau di kala institut tadi ini berkaitan dengan untuk pengembangan bisnisnya ya, artinya yeah. memberikan pendampingan kepada UMKM ataupun perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi juga ya.
1: Betul.
0: Untuk meningkatkan SDM-nya, lebih fokus ke peningkatan SDM gitu Pak ya.
1: Betul Pak. Betul.
0: Dan itu nanti melihat perkembangannya itu seperti apa setelah misalnya ini tergabung dengan di kala institut ini. Nanti evaluasinya itu seperti apa untuk memberikan dampak perubahan bagi misalnya instansi atau perusahaan atau mungkin ya UMKM bahwa dia sedang naik level gitu.
1: Iya. Baik Pak, nah jadi di layan kami itu ada beberapa program, salah satunya itu program pengembangan SDM di bidang pelatihan. Nah kalau pelatihan itu untuk kelas publik biasanya setelah kegiatan itu kami ada evaluasi kegiatan dan juga penjelasan detail terhadap apa yang sudah dipelajari oleh para peserta. Nah setelah itu biasanya tugas saya lagi Pak, mungkin sekitar 3 bulan saya datang lagi untuk ngobrol lagi ke PIC SDM yang ada di perusahaan tersebut atau di UMKM tersebut untuk melihat sampai sejauh mana perkembangannya. Jadi yang tugasnya untuk mengevaluasi seperti apa perkembangan itu di saya karena jadi sales operationnya ini tidak hanya sekedar menjelaskan layanan, tetapi seperti apa hasil dari program yang sudah ikut di kami, itu kami juga memastikan bahwa sudah dijalankan dengan baik. Nah, salah satunya ini Pak, yang kemarin kolaborasi dengan kami di eksternal itu ada PT Marlion Sukses Sejahtera di perusahaan tersebut adalah pemegang lisensi untuk klien parsel di Kota Makassar Pak. Jadi program pengembangannya dari tahun 2024 dan sampai 2025 itu memang dipercayakan kepada kami. Jadi 2024 itu ada dua batch pelatihan eksternal yang sudah kami jalankan untuk para supervisornya. Dan setelah itu kami buatkan report hasil dari pengembangan tersebut dan juga saya mengadakan visiting langsung ke tempatnya, ke lokasinya di Talasa City dan memastikan sama HR-nya di sana bahwa apa yang sudah kami berikan sebagai materi in class di dalam pelatihan itu memang sudah diterapkan atau seperti apa manfaat yang didapatkan. Nah, setelah 2024, alhamdulillah di 2025 dipercayakan lagi tetapi modelnya itu ada program team building Pak. Jadi kami menyulap di Sawah Raja Ballroom Wisma Kala itu setelah mereka setengah hari mendengarkan materi dan melakukan role play, kami langsung bikinkan experiential learning seperti main outbound di dalam ruangan. Nah itu salah satu penerapan juga yang kami bisa buatkan sesuai dengan request dan kebutuhan dari customer. Dan di tahun 2026 ini karena ada faktor ekonomi global itu sebenarnya di PT Marlion Sukses Sejahtera itu ingin melakukan program lagi tapi untuk di semester 1 ini masih ditahan dulu. Jadi tetap saya menjaga hubungan baik itu, jadi memastikan bahwa perkembangan para SDM yang sudah ikut program kami itu memang ada di saya untuk memastikan kembali di eksternalnya seperti itu Pak.
0: Nah kalau melihat dari mana dari sisi pelaku UMKM biasanya kan memiliki keterbatasan anggaran nih untuk misalnya dibandingkan dengan koperasi lah. Nah mungkin menurut Bapak Didi sendiri bentuk apresiasi non finansial itu harusnya yang paling efektif untuk menjaga loyalitas tim sales itu seperti apa?
1: Kalau saya Pak sering mengadakan seperti ngopi bareng Pak. Jadi memang itu salah satu yang
0: trik
1: trik yang tetap menjaga hubungan baik Pak. Jadi bukan sekedar setiap ketemu di warkop atau di kafe itu langsung saya tawarkan program, tidak Pak. Kadang saya juga hanya sekedar menanyakan kabar, lihat bagaimana perkembangan bisnisnya. Jadi memang betul-betul saya memfokuskan percakapan itu hanya satu sudut pandang dari pelaku UMKM itu atau business owner. Karena beberapa business owner pun ternyata sudah punya tim yang cukup proper, Pak. Sudah punya HR, ada profesornya, manajernya sudah lengkap untuk beberapa outlet yang mungkin UMKM itu punya outlet lebih dari 10 atau bahkan sudah 15. Nah, itu ketika ngobrol ke saya, ya, cara saya menjaga untuk tetap ada komunikasi dengan rutin untuk ngobrol-ngobrol walaupun itu di luar jam kerja, Pak. Karena kan biasanya para business owner kalau ditanya kira-kira ada waktu untuk ngopi-ngopi, bilang ya mungkin sekitar setelah sholat maghrib atau sholat isya. Jadi saya pun juga merasa punya kewajiban begitu, Pak, ketika mereka sudah mengambil program yang sudah kami tawarkan. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan lagi, ya sifatnya non formal, Pak, lebih santai seperti itu biasanya.
0: Itu target untuk pendampingannya itu tergantung apa ya? Maksudnya mungkin ada batasnya juga ya? Misalnya untuk pengembangan SDM-nya itu kira-kira berapa waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya. Begitupun juga peningkatan omset. Apakah sampai nanti itu pendampingan dari institut ya? Sampainya itu terlihat ada perubahan begitu.
1: Kalau program yang seperti itu, Pak, memang kita sepakatinya di awal ketika memang butuh ada program mentoring khusus. Jadi program mentoring khusus itu artinya setelah ada training, setelah ada in-house, itu jika memang dibutuhkan, itu akan kami buatkan terstruktur, ada reportnya, apa targetnya tiap pertemuan, berapa kali tiap bulan misalnya, itu bisa dibuatkan juga seperti itu. Nah, yang saya maksud tadi itu ketika para pelaku UMKM mungkin mengambil program yang sifatnya coba-coba gitu, icip-icip lah gitu ya, ikut workshop, ikut training, yang istilahnya tidak
0: ada ikatan sampai
1: sampai jangka panjang. Namun yang saat ini kami jalankan itu, Pak, salah satu program di HR Kolegia. Ini sudah 1 bulan berjalan dan memang kami targetkan 3 bulan. Itu para pelaku UMKM yang timnya ikut, itu kami kasih free pendampingan selama 2 jam tiap bulannya untuk membahas kondisi human capital yang ada di perusahaannya. Jadi tidak harus materi training yang dibahas, tapi betul-betul dalam ke materi kondisi organisasinya atau kondisi bisnisnya. Dan itu memang bukan hanya sekedar di masalah HR, kalaupun memang ada masalah terkait yang akan dibahas di pertemuan itu, kami memang sudah buatkan jadwal untuk ketemu. Bahkan ada salah satu yang kategorinya sudah dari UMKM sudah merambah ke startup itu, di lokasi kantornya ada di Sidra, Pak. Tiap pekan bisnis ownernya dan HR-nya itu ke Makassar, Pak, ke Makassar belajar. Untuk belajar training. Dan ini baru selesai 1 bulan, tinggal 1 bulan terakhir ini. Setelah itu bikin ada kayak semacam ya tugas akhir lah untuk mereview apa yang sudah dipelajari. Nah, itu kami sudah sempat kunjungi juga ke Sidrap untuk melihat lokasinya seperti apa. Kami dampingilah ceritanya apa yang menjadi kebutuhannya organisasi tersebut untuk bisa lebih stabil atau established di perkembangan bisnisnya. Seperti itu, Pak, mungkin pendampingannya. Karena memang beberapa program itu selain dari harganya yang berbeda, durasinya juga berbeda, dan memang di awal kita sepakati dulu apa tujuan besarnya. Nanti dari situ baru kita analisa bahwa oh, ketika program A yang dibutuhkan itu budgetnya sekian. Jadi tidak, kalaupun ada budget yang biasanya kami share keluar, itu pelatihan-pelatihan standar yang memang kalau di perusahaan lain mungkin layanannya starting from atau harga yang dimulai dari harga berapa. Tapi kalau kami memang lebih fokusnya kami lihat dulu kebutuhannya sampai apakah memang monitoring atau evaluasi, mentoring tiap bulan itu menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan ketika sudah ikuti training atau menjadi mandatory saja. Jadi kalau yang selain mandatory maksudnya hanya komplimen saja, itu sifatnya saya nyantai aja ke ininya, ke business ownernya. Kalau ada kosong waktunya, saya coba ngobrol lagi untuk melihat perkembangan. Tetapi kalau misalnya di awal butuh, saya langsung setting pertemuan di jam sekian, hari tiap hari apa misalnya, di tiap bulannya. Nah itu langsung ketemu dengan PIC-PIC-nya langsung, biasanya seperti itu Pak.
0: Iya. Yeah. Baik, mungkin karena waktu sangat terbatas ini Pak Didi, ada mungkin hal yang ingin disampaikan dari obrolan kita kali ini sebelum kita tuntaskan obrolan Teras UMKM kali ini, silakan.
1: Ya, jadi kalau saya melihat dari tema yang sudah kita bahas dari kurang lebih sejam tadi, memang fokus kita dalam menentukan target itu harus dibarengi dengan bagaimana cara mengukurnya, bagaimana keterlibatan tim dan komitmennya terhadap menjalankan target dan tanggung jawab tersebut, dan juga bagaimana sebagai seorang leader atau business owner kita bisa memberikan apresiasi terhadap setiap kemajuan yang dilakukan oleh tim, supaya tidak harus berupa benefit uang Pak, tapi ya misalnya apresiasi, memuji kan? Apresiasi betul, itu yang sangat penting, supaya nanti apa yang kita jadikan target dan dimonitoring, misalnya dimonitoring tiap pekan, itu bisa lebih maksimal. Nah, ini program kami ada yang lebih spesifik lagi atau yang lebih spesial lagi. Insya Allah nanti di hari Kamis, tanggal 9, itu kami ada program Man of CEO, Pak. Jadi Man of CEO ini nanti kami mengundang the best CEO versi majalah SWA, Bapak Robi Wijaya, sekaligus juga CEO Kala Toyota di Kala Group Pak ya. Jadi ada programnya ini memang menyasar para business owner atau orang-orang yang ingin melihat seperti apa sih menjaga performa tim itu. Artinya ini langsung diceritakan atau berbagi pengetahuan lah dengan the best CEO kami di tahun lalu di 2025. Dan beliau nanti akan sharing dari pukul 13 sampai kurang lebih pukul 15 Pak di Sawaraja Ballroom. Dan kalau misalnya memang ada teman-teman dari pendengar di Pro 4, RRI Pro 4 ini, bisa cek Instagram kami di PPBM Kala Institute, dan juga bisa melihat di LinkedIn serta TikTok Pak. Jadi memang informasi ini kami masifkan untuk para pelaku UMKM dan juga para pelaku bisnis utamanya Pak, dan istilahnya materinya itu bisa untuk semua Pak, karena sifatnya hanya sharing sekitar 2 jam saja. Nah itu yang di hari Kamis nanti di Sawaraja Pak, insya Allah nanti ada kegiatan tersebut yang terkait bagaimana sih caranya menjaga performa tim, seperti itu mungkin Pak.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Didik atas waktunya di siang hari ini ya, bersama di obrolan Teras UMKM Pro 4. Dan tentu kita berharap bahwa obrolan kita ini juga bisa sampai ke pendengar kita, bagaimana berusaha untuk mempertahankan performa tim di tengah target yang tinggi ya. Karena mengejar target tinggi itu ibarat lari maraton ya.
1: Betul.
0: Jadi bukan lari cepat. Performa yang konsisten, lahir dan batin, yang merasa dihargai dan didengar. Nah teruslah tumbuh, solid, karena target setinggi apapun akan terasa ringan jika dipikul bersama Pak Didik ya.
1: Betul.
0: Nah tentu di acara obrolan Teras UMKM kali ini kita pamit ya. Saya Ruslan dan juga bersama dengan narasumber kita kali ini Pak Didik, Sales Operation Assistant Manager Pusat Pengembangan Bisnis dan Manajemen Kala Institute. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya juga sahabat budaya. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Mudah-mudahan Pak Didik nanti ada lain waktu kita kembali ngobrolin tentang tema-tema yang lain tentunya yang lebih menginspirasi lagi Pak.
1: Baik Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan Kamar Anda Pro 4. Bukit Sidimen merupakan salah satu spot pemandangan ikonik di kawasan Sidimen, Kecamatan Sidimen, Kabupaten Karangasem, Bali Timur, yang letaknya di Lembah Indah, sekitar 1 jam perjalanan dari Candi Dasa atau 1,5 sampai 2 jam dari Denpasar via Selat atau Jalan Raya Sidimen. Menawarkan panorama spektakuler hamparan sawah terasi ring hijau subur dengan latar belakang Gunung Agung yang megah, udara sejuk pegunungan serta suasana pedesaan tradisional yang tenang jauh dari keramaian turis selatan Bali. Bukit ini sering dikunjungi untuk trekking ringan, foto-foto sunrise, sunset, atau sekedar bersantai di restoran atau villa lereng bukit seperti Natural View House, Cafe Kolipoli Bali, dan Panorama Sidimen Restoran.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Suara Budaya Sulawesi Selatan. Irama lesung yang saling mengadu dengan alu, yaitu alat penumbuk padi yang terbuat dari kayu, biasa dikenal dengan istilah patumbuk. Seirama dengan gerakan ibu-ibu di Desa Siaung, membuat hati kami yang menyaksikan ikut hanyut terbuai ingin mengikuti gerakan mereka. Suasana malam di Desa Siaung yang biasanya sunyi, kini terlihat ramai. Bahkan, penduduk desa mengajak kami masuk berkunjung ke rumahnya untuk makan bersama. Berbagai macam makanan khas Kabupaten Baru disajikan untuk kami santap. Setelah menikmati sajian hidangan yang disuguhkan, kami melanjutkan perjalanan menyusuri Desa Siaung, Kabupaten Baru, menuju lokasi pesta panen. Saat kami tiba di tempat upacara, terdengar suara lesung menggema dan seluruh penduduk di Dusun Birue Desa Siaung ikut melaksanakan ritual tersebut yang menjadi pertanda berlangsungnya pesta panen. Lesung yang berusia lebih dari 100 tahun ini akan terus terdengar dalam irama yang sama selama 7 malam hingga menjelang puncak acara pesta panen. Penumbuk lesung adalah orang pilihan yang merupakan pemangku adat dan tokoh masyarakat yang didominasi oleh perempuan.

0: Papa Dendang merupakan salah satu tradisi warisan asli kebudayaan Bugis yang diadakan untuk menyatukan rasa kebersamaan antara petani dan masyarakat. Upacara ini biasa dilakukan setelah panen raya ketika memasuki musim kemarau. Ritual Mapadendang sangat beragam di setiap daerah karena disesuaikan dengan ritual budaya masing-masing. Salah satunya khusus Dusun Birue Desa Siaung, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Upacara Mapadendang dikenal dengan nama Paenge Majekne Jekne. Seperti yang dijelaskan tokoh masyarakat Desa Siaung, Andi Paranrangi.
1: Pesta panen di selatan ini kan pada umumnya cuma Padendang ya. Kalau di sini keunikannya ada namanya Mak Jene Jene. Rangkaian dari Padendang juga. Mak Jene Jene itu adalah saling siram. Dulu ya, ketika itu dimulai itu istilah orang Bugis, Mapamesi. Mapamesi itu saling percik-percik air saja. Ya, di situ. Tapi lama-kelamaan menjadi siraman. Jadi besok kalau datang ini ya HP-nya dia mangkang karena semakin tinggi jabatan yang datang di situ itu yang dimulai disiram itu Pak. Misalnya Pak Bupati yang datang ya, ya langsung itu mana yang paling tinggi jabatan yang datang itu yang dimulai disiram. Begitulah masyarakat di sini. Ada nilai-nilai kearifan lokal di sini. Apa itu Bu? Nilai kearifan lokal itu yaitu adanya kebersamaan. Ini yang paling berharga menurut saya ya. Kebersamaan artinya bukan saja masyarakat di sini, tapi seluruh masyarakat yang datang atau pengunjung. Sebagai bukti, ya. Tanpa diundang datang, Ki. Siap makanan, bahkan kalau ada bisa dibawa pulang. Semakin banyak kita bawa pulang, menurut masyarakat di sini rezekinya semakin bertambah. Begitu juga makna dari siram menyiram tadi, semakin banyak air tertumpah, semakin banyak turun hujan, dan turun hujan itu yang membawa berkah untuk masyarakat yang bertani di sini. Itu filosofinya. Ya. Nah, jadi kebersamaannya di sini adalah siapapun yang datang dianggap keluarga. Ya. Dianggap keluarga. Bahkan mungkin ada tersinggung ya, Bu. Kalau misalnya datang Ki naik di rumahnya, terus tidak makan apa-apa.
0: Berbeda dengan upacara Mapadendang lainnya, pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Baru dilaksanakan di salah satu sumber mata air yang kisahnya berawal dari munculnya air dari pohon paeng. Kisah ini terungkap dari pemuka adat Desa Siaung, Puang Ase, yang juga memimpin proses upacara pesta panen di Paenge.
2: Kangnya rodo latuk dugara, rimula-mulana, kan dek naku memon roi. Oh. Kibi kurumi telak jompi. Tapi masuk na nalokat kume nandri api bolana. Nero nandri na api bolana, engka rekek genrana, engka kaparak makik lengkak. Anna tomato aku. Nandri api lutu ilo kue. Jajil na tutungan na tudangnya ro kasih lah toku makedagan pak dek naga wanre. Deto naga dingon lawi kan yami biasa. Telu lelami bola lah tok tajami lah tok napak kapala. Aga na kasih wanre, na dek naga wanre. Pitani, karena pitani makedanan kalinga suara. Makedaka he kalele tabuka he kalele biru. Tabuka inasengnya ro jajil engkau ya wana. Jadi napa ni lah tu, ku makedaku jadi asih ku matu ku mebiru eh, mandran si pulupa. Pura rana semandran rema pak padendak ka, aku miruan nana. Jadi anak tulilah ku kan, pak tulimi tahu ki pak tulimi tahu ki reke tulilok ki reke mulai. Setiap pura ki pesta paning, elok ni sedih mulai tuli elok ni mulai. Apa ya ya tidak tuli merasa bersalah ki ku dah ipigawi.
0: Sementara itu, di tempat yang berbeda, rangkaian upacara pesta panen di Desa Balusu, Kabupaten Baru, diawali dengan tradisi Mak Bete atau membuat bete. Pete adalah makanan yang terbuat dari tepung beras ketan yang dicampurkan dengan santan kelapa dan gula merah. Uniknya, proses pembuatan pete ini tidak melibatkan perempuan dan hanya dilakukan oleh laki-laki.
1: Ada tiga rangkaian acara. Yang pertama itu namanya, ya, Mandrian, aku bisa orang Bugis makan-makan. Ada sumber air namanya sebelah utara sana. Dia masuk dusun Balewe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Tidak masuk di Kecamatan Baru. Itu acara duluan itu. Ya, di situ dimulai dulu. Uniknya di sana itu yang harus pergi itu adalah harus laki-laki. Jadi makan makanan apa semua di segala macam dimasak oleh laki-laki, bukan perempuan. Jadi sebelum berangkat juga ada padendang, pulang biasanya ke 3 hari 3 malam itu padendang, kemudian acara puncak inilah besok. Mak jene-jene. Bagus seram ini uniknya, Bu. Wah, keunikan yang kedua, ini masyarakat kita menganggap ini adalah pestanya. Dalam artian tidak memperhitungkan biaya berapa yang harus dikeluarkan, ya. Yang penting acaranya ini bisa berlangsung secara sesuai dengan ketentuan nenek moyang mereka. Seperti itu.
0: Setelah Mak Betek dilaksanakan, dilanjutkan dengan menumbuk lesung selama 7 malam. Selama itu pula masyarakat Desa Siaung mempersiapkan kebutuhan upacara puncak pesta panen.
2: Kemarin mak berasa kibulan sama masing-masing, tapi karena tiwi kurodo berinasi, menaswangi, mak gerek manu, nak dua kaju cek di celak, cek di karametasa.
3: Agak beda anak tu?
2: Iya, beda anak, roga apa ya rotu, neru, iya anu, beda anak.
3: Apa manu?
2: Manu. Celah karabetasa. Iya, harus payaro detonat di makda senimi purane alana gere man pitumpen ni pa.
3: Oh, petumpen.
2: Iurunya canggih ke satana.
3: Jadi politega jadi ala tu anu manu eh.
2: Yang penting meliki kungkerita anu natai makanja. Kalite irita meto ya anu nama nanto sedin kai lalenga kita kada oh ya makanja.
3: Iya naro coco.
2: Iya naro coco.
3: Jadi ditekengi, nah di pound roll mulai jolo.
2: Iya.
3: Atau pendek pinang.
2: Iya, napa igere? Igere ni, pure igere, mendre ni bajan resipulu ni. Iya.
3: Jadi dia nak dinasui.
2: Dinasu ni.
3: Oh, dinasui.
2: Iya, nasu ki bola.
3: Kadang-kadang di igere nanti nak dinasui. Oh, pure igere, dinasui.
2: Iya.
3: Baja.
2: Nak
3: bajana.
2: Iya.
3: Di weni matu ya di igere atau matu ya.
2: Iya, meni.
3: Weni matu weni.
2: Iya, weni. Igerei, manu ni kuli rodo maga senai pura ni nasu, pura persiapkan. Yalah ni mereka parah, tak pada mak jujur mana ni set dibiru.
0: Makanan khas daerah seperti songkolo, burasa, dan gogos menjadi sajian utama yang memiliki makna kuat dan bersatu karena dilihat dari bentuk dan pengolahannya. Bagi mereka, ini dapat dilampangkan sebagai filosofi kebersamaan dan kekuatan persaudaraan yang erat. Terus terjaga, tidak ada yang terpisah meski jarak memisahkan. Dan sajian ini hanya dapat dibuat di setiap rumah warga. Sementara itu, ikan, ayam, udang, dan bajabu menjadi lauk dalam penyajian makanan utama tadi. Lebih lanjut, Puang Asep menjelaskan, ayam yang digunakan dalam pesta panen merupakan ayam pilihan dan khusus disiapkan oleh pemuka adat. Di antaranya, ayam merah dan ayam karametasa. Ayam berkualitas unggul dan sehat, ketika membelinya tidak ada tawar-menawar dan baru dapat dipotong setelah malam ketujuh. Malam terakhir di Pitu Penni atau malam menjelang puncak pesta panen, para penumbuk lesung sudah menggunakan pakaian adat serta melengkapi ritual budaya Mappadendang dengan memercikkan air dan beras sebagai wujud kesyukuran sambil mengajak para tamu menikmati makanan yang ada di seluruh rumah warga. Warga Desa Siaung menyiapkan aneka macam makanan untuk dapat dinikmati siapa saja. Sebagai pendatang, kita harus bersiap memilih makanan di rumah yang mana, karena semua rumah terbuka bagi para tamu. Keesokan harinya, warga bersiap dengan pakaian adat baju bodo, berbaris rapi sambil menjunjung nampan berisi makanan, beriringan menuju ke mata air Paenge. Mata air ini dipercaya sebagai mata air kehidupan karena mengairi sawah masyarakat yang menjadi sumber air minum dan mandi di desa ini. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Baru terus memberi dukungan apresiasi kepada warga Desa Siaung yang mempertahankan budaya turun-temurun dan masih berlangsung sampai saat ini. Camat Baru Andi Hilmaninda menambahkan, semoga kegiatan ini menjadi ajang tahunan, bukan hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga mancanegara.
4: Kami selaku pemerintah desa sekaligus pemerintah Kecamatan Baru sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kegiatan ini, karena ini adalah salah satu budaya yang mengusung kearifan lokal, di mana kita bisa lihat dengan adanya kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan, kegotong royongan, satu padunya masyarakat, khususnya Dusun Birue, Desa Siaung ini sangat jelas dan sangat terasa sekali rasa kekeluargaannya, yang namanya Sipaka Tau, Sipaka Lembi, Sipaka Inge, yang kita agung-agungkan selama ini. Ini disinilah mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan ini yang kami sangat dukung, dan kami selaku pemerintah desa menganggarkan melalui anggaran desa, melalui dana desa kami untuk kegiatan seperti ini. Dan kami juga tidak menutup ruang untuk masyarakat, kemudian pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pesta adat Paenge ini. Dan ini adalah salah satu, kalau bisa dianggap produk unggulan kami, untuk bisa menarik masyarakat dari luar, untuk bisa meningkatkan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kami. Karena kalau dengan banyaknya masyarakat dari luar, dengan banyaknya wisatawan atau pendatang dari luar, ya produk-produk masyarakat kami ya bisa dikenal, kemudian bisa mungkin masyarakat luar bisa mengetahui apa yang menjadi potensi Desa Siaung, khususnya di Dusun Birue ini. Dan bisa mereka, mudah-mudahan ini jadi ajang tahunan yang bisa menarik bukan cuma masyarakat Kabupaten Baru, masyarakat Sulawesi Selatan, juga mungkin bisa dari masyarakat wisatawan asing yang hadir di sini. Dan kami sangat berharap itu untuk, terutama untuk mengembangkan budaya kami yang sangat tinggi sekali nilai-nilai kearifan lokalnya.
0: Kebersamaan terlihat saat pemangku adat, pemerintah, masyarakat desa, dan wisatawan lokal duduk hadir menyaksikan ritual Mappadendang. Bahkan, salah satu pengunjung dari Politeknik Pariwisata Makassar sengaja datang untuk menyaksikan tradisi pesta panen di Desa Siaung, Kabupaten Baru.
5: Mappadendang ini dihubungkan dengan pariwisata, ini memang harus dilestarikan. Bahwa ini lambat laun, kalau ini tidak dilestarikan, itu akan menjadi suatu peninggalan, juga sekaligus menjadikan ajang bersilaturahmi, sekaligus menjadi salah satu daya tarik wisata.
0: Setelah rangkaian acara berakhir, seluruh warga makan bersama sambil saling menyiram. Masyarakat maupun wisatawan yang hadir wajib basah sebagai bentuk kegembiraan dan silaturahmi yang dinantikan setiap tahunnya oleh penduduk Desa Siaung, Dusun Birue, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai melebrikung ke siki pemeng siruntur ya cara nasi patokong ya soe. Aso selasa tanggal petu ulang petu tahun 2026. Wah cek deh tanggal cantik tanggal petu ulang petu tahun 2026. Mamari pada kemana mau kitu madisi dising ma culi culi maringkan ingari sirapulona 2,5 FM perempat RRI Makassar. Jadi menurut tamu bergabung tamu ni mari acara nasi patokong Rinol Arwah sedisi dia Pak 00 Sera 250. Jadi ya welo bahas ya saya selesai mulak beriku. Nah sebab aku pe waktu masalah di tentu perlu cerita tentang masalah papasan papasan tauriolo. Jadi ke papasan tauriolo atau nasihat bijak leluhur tentang alam puren. Nah sebab aku pe kan mega tau macet tetapi dia melempuk. Jadi ya peluang melempuk nama macet. Jadi selesai malam beriku angka pasapasa toriolo maka ada dua mitur ya rasapo dengan nah karena saya sih bawa belo-belo nak kandung kue. Nah kira-kira apakah ini masih di ya kat ini masa ini masalah KE OGE mangka saya maku tu parodi. Jadi iya papa sengi berlaku secara umum. Padahal sebenarnya iro papa senatoriolo si di toreking rupa nak kali barakung untuk maperingkerang lori wija-wijana. Jadi mau kita riolo na poda teman-teman kada ya kalau kau nasen nak tinggi-tinggi monro akan tinggi masa idue nasen ngiro belo-belo nak kan kue si bawa agar ungan na panasai. Jadi belo-belo kan kue itu mau pacing ungan na panasai itu malempu. Jadi silakan selasa malam berikut Rinol Arwah sidi sidi depan 00 Sera 250 untuk mela bergabung mengingat ingat ilong-ilong lagi selama 2 jam itu asyik bawa ngetak ri acara nasi petokong tajam-tajam mengikmai si pakar warwa si pakar rio-rio ri acara nasi petokong.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Laban ni nangis si Dielong. Eh, magina kro.
1: Eh, maino marema si Rombo.
0: Magina kro sorana. Iya. Jadi kasih-kasih runtuk si bawang bu kepi.
1: Iya, kasih.
0: Iya, terima jelok. Assalamualaikum si Patokong.
1: Halo, si Patokong.
0: Halo, assalamualaikum si Patokong. Halo. Woi. Mau ngenalin nih.
1: Lah, bu bunda Sofi.
0: Iya.
1: Dengan semen mesu sombo.
0: Dengan mesu saban nih. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Oke, terima jalur telepon biasa.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Iya, si Patokong.
2: Patokong.
0: Iya. Boleh.
2: Boleh di Takalar.
0: Mika di Takalar.
2: Bu Nur Intan.
1: Oh, Bu Nur Intan. Bu Nur Intan tahu ambo.
0: Macam mak bahasa ogin Bu Nur Intan.
2: Macam mak bicara sedikit-sedikit.
1: Cede-cede.
2: Cede-cede.
1: Mak itu karena batu.
2: Karena bawa medicine yang boros.
0: Iya, karena bawa medicine semua.
2: Karena bawa medicine semua.
0: Iya.
1: Ah, gitu topik ni yang boy.
0: Anu Papa Satorio loh.
1: Iya.
0: Kan kata Papa Satorio loh biasa mega di situ. Salah satu na dua miliar sapo ungan apa na saya belo belo nak ada kue. Mega mau pa Papa Papa Satorio loh. Oh. Nanti Ibu Nurintan kan biasa mengkalinga Papa Papa Satorio loh.
2: Satorio loh.
0: Iya. Aiy.
1: Deda pa ngam boy.
0: Deda pa ngam bicara.
1: Pesan-pesan orang dulu.
2: Pesan-pesan orang dulu.
1: Mungkin ada pesan-pesan orang dulu yang pernah kita dengar.
2: Iya, kalau ada bilang kecil itu, kalau kamu berjalan di dari sekolah nak, berjalan di pinggir, jangan jalan di tengah jalan.
1: Iya.
2: Kalau pulang juga anak, dia bilang begitu katanya. Kamu pergi tuh, pergi anak, jalan di pinggir anaknya. Pulang
1: dari rumah, iya, mama. Oh, bukan ada. Kalau kalau dibilang papasan dulu ambo tuh, kalau saya ku dapat itu, apa namanya kayak nakasih ki leco-leco ada biasa itu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, leco-leco ada itu kayak istilah-istilahnya orang Bugis dulu.
0: Iya.
2: Iya,
0: itu
2: juga
0: lihat
2: kalau
0: anu
2: tuh jangan duduk di muka
0: pintu. Oh, pemali itu, pemali.
1: Pemali kalau itu ya, benar itu.
2: Biasa. Di satu tahu sama orang tua jangan duduk di pinggir anaknya. Iya.
1: Kalau di tahu siang boleh persit sama gue Lena roh.
2: Ah, masih boleh kan.
1: Persin narek yang ini ambo papa satarekeng. Kalau kalau kalau di bahasa bahasa Indonesia kan ngerekeng. Bara, ibu bara isis itu cede.
0: Oh iya iya, termasih nang iu tepui di.
1: Iya,
0: dua miliar lah sapu ngan depan saya bel belon akan kue. Hanya dua yang dijadikan pagar atau benteng dalam menjalani hidup yaitu kejujuran dan kesucian hati harga diri. Jadi itu ibarat hiasan kuku itu kan paci. Kalau pacing itu berkaitan dengan kesucian kebersihan hati. Iya, balik. Makasih Bu Nurintang.
2: Lagunya
0: mbur saya. Oh, ternyata.
1: Denger mobil lagu
0: nambuh.
2: Lagunya
0: seperti
2: yang kemarin itu lagu Mandar itu yang duet itu.
0: Iya, yeah, lagu Mandar itu enggak bisa diputar.
2: Itu kelupa nih judulnya itu kemarin.
0: Tak lupa isi.
2: Itu lagu duetnya lagu Mandar mbur saya ya.
0: Iya, yeah, tapi enggak bisa sekarang. Besok. Yeah. Besok pi di hari Rabu, di hari Kamis.
2: Nah,
0: acara Ogi ya.
1: Iya.
2: Lagu
0: Sulawesi
2: itu
1: iya yeah, lagu Bugis ini untuk kalau si Patokong itu Bu Nurinta lagu Bugis bansa nareking udah lagi nih angka mata reking
2: kalau ada sirna pasca
1: mungkin angka carana sendiri toh
2: kalau ada waktu putar di saya
1: tulis
2: lagu itu
1: tapi kesempatan
2: lirik lagunya tuh bagus sekali.
1: Terima
2: kasih yang baru sama Bung Kahfi selamat bertugas selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Sopin nangis temu pideh pana gemesu sore
1: diga apa semen mesu ya mboy.
0: Iya, assalamualaikum. Halo. Oi, mabicu sak dana bunda coba telepon ulah ki salah anu kai.
1: Iya, mau megelu apa ngembo di diputar ki anu eh diterima ki PC3 ya.
0: PC3 di.
1: Iya, apa memang tuh ko PC 2 dipakai.
0: Iya, waalaikumsalam. Angka mo sama lemes. Iya. Assalamualaikum. Ye, yeah. Masuk ni. Iya, telepon nomor sedini. Jalo styling kasih steli. Coba mat. Ye.
1: Ye.
0: Pare lasan.
1: Sini lasan aduhai.
0: Sini judul lagu itu.
1: Oh, judul lagu.
0: Iya, judul lagu itu kopi. Sini lasan aduhai. Iya.
1: Eh, magal lo kapak ku mat teleponnya kianu ya.
0: Iya, coba telepon.
1: Mat telepon lagi gare bunda.
0: Iya, minta maaf ki. Dapat dampakin sabani ini makale lengi.
1: Iya, makale lengi. Coba ke matel pepe mana dia kayak kipis telu ya.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Si patokang.
0: Nah, magel lo ye.
1: Nah, magel lo tumbo.
0: Politik si... itu.
3: Boleh ko ama Kalimantan ambo.
1: Iya.
3: Ambo.
1: Ai, dan lupa ini ambo.
0: Agak kareba mah. Ingat ramu je.
3: Alhamdulillah, madece ngambo. Jadi agak kerebat tak sempat dua.
0: Iya, alhamdulillah merici-rici mato.
3: Bicu samena ambo ruse.
0: Ui, suara. Nae suara nak kapi masa
1: semena gambe ambo ruse ma bicu atau semena lah kapi.
3: Semena lah kapi melopo mua semena ambo ruse ma bicu.
0: Maga nih, maga lo nih.
3: Ya, iya.
0: Iya.
1: Iya tuh.
0: Kalau ada setelan nih.
1: Melo kapan? Nih, agak naro.
3: Ada ye bahas ya, Mbok.
0: Papasan Torio lo, engkau gak papasan Torio lo tesan.
3: Ya, engkau.
1: Nih, agak naro.
3: Dua mi pastel ya. Dua mi pastaleng nasabari nasi salah rupa tauwe. Tula lenang ni ya, Mbok.
1: Agak naro.
3: Anu teman saya si bawa anu tenri pahangnya. Jadi ping, kau masak apa?
1: Agak ping.
3: Telur ya lah sapo. Kalau ambo naro dua,
0: deh. Dua midi. Kalau anak
3: telur. Telur ya lah sapo. Sedi. Tahu eri dewatae.
0: Iya.
3: Dua. Siri riwata kalewe.
0: Iya.
3: Telur. Si bawah siri daripada tak rupa tahu.
0: Wih, ternyata lebihan.
1: Lebih mataharap pipar.
0: Luar biasa. Angkat nangis dua nangis pasti saleh tahu.
3: Iya, kombona dua. Agun naro ambo ini.
0: Iya, agun.
3: Anna panasai agun.
0: Oh, dua mikuala sapongan na panasai belo na kanu kue. Artinya dua yang dijadikan sebagai benteng dalam hidup yaitu kejujuran sama kesucian hati harga diri.
3: Macam tau ya lo emak kata-kata mbok kalau pakai kue dek nang.
0: Iya macam tau ya lo di mana pertu mereka ada.
3: Iya. Ambo di mana apa gawan lawe longnya?
0: Iya elonaga.
3: Abot tinggal mu amat ya.
1: Wih, ni kan aku sih. Wih, body baga. Wih, abot tinggal mu amat ya aku. Wih, aja kasih. Wih,
3: body pala guna. Jadi lah tapi aja naya lo tabot tinggal apa?
1: Hei, maga sih. Labe gitu, kode tabot ting. Wih.
3: Apa liwa pedi naya aku abot.
1: Erlah tapi rek cerita na.
3: Ada bercanda ki, ya. Serun tu yo lambo.
1: Ni kan aku.
3: Tembus benda.
1: Ni kapi.
3: Kata Pak Gafur. Engkau Pak Akbar. Pak Bahar, Kau Ki, Arus Diana Yasir Komaros, Kak Samsia Maisir Kubantaeng, Kak Maimuna Ganing, Kak Wahida Martawati, Kak Sinta, Muslim, Pak Fadil, Pak Arjuna, Dimas, Puan Datu, Kak Ina Kristalara, Kak Yasari, Eng Kato Pak Yani Tasmun,
1: Eng Kato, Pak Yani,
3: Pak Rahe, Putek, Pemudara, Iga Yen, Mirbarun, Dewi Seki, Iya, Engka Mamisko, Selesiseng, Ambo, si pedua ki, selamat
1: datang.
3: Makasih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Polenang ini kan.
1: Ama di Kota Baru.
0: Awas salah angka sih.
1: Salah angka ki sih.
0: Karena wakkan juga yang minta dampak ki Pak Radin. Tadi sarana.
1: Tadi semet apa Radin enggak dampak aja lah. Tahu lagi nyoba telepon kina dia ke di on race dia.
0: Iya, ai salah ka imari gini IPC 2 makro di. Rimon dina si Pak.
1: Nih, yang ke di
0: Amari Kota Baru. Ya, magal tuh nih. Assalamualaikum. Si Patokong.
4: Halo, si Patokong.
0: Iya. Yeah.
4: Ambo.
0: Politik.
1: Iya. Politik gitu.
4: Oleh Baltimuru.
1: Oh, iya nak apa dia separading?
0: Iya.
4: Iya nak.
1: Ya rok apa capui si? Capui nak apa ngisin nadi? Capui nak apa ngisin nadi?
4: Iya.
0: Metik berarti.
1: Metik ni mak keke. Rio lo perasa dalam mop ya mbo.
0: Dan itu watan aku.
4: Ah, gitu. Dia anu ya.
0: Papaseng, papasatorio lo ye.
4: Papaseng.
0: Ya, engka papasatorio tinggalan.
4: Oh iya, na papaseng juga aduk waktu ku merantau tatuai. Ya nu mau dicek-dicek ke kerang kalau na tahu kampungnya. Ya nu agan sambaran nu lupi gau nu ala tahu enam para para anak malam puko balik je
0: ya malam puko berarti belo belo
4: si pengkau sirun tu pada tahu dari sisa yang sepe kalau biko si
1: si pakama si, rekeng
4: ya si kamase ya si dulu kan kau orang tahu ko jarang kasih kampotan ya si kampung nami lawe ni wasi bawa jadi si runtuk mana ki ni pada dikecengi ki supaya jadi si salah ya, si lembut lawe waktu ku ya ko anu ko sabah mulang berantau
1: bapak
4: pasangnya memang kan anu ni
1: waktu ay mak ada ajarnya kemak betak-betak.
4: Iya, betak-betak tu. Malah lah agak-agak nak tahu.
1: Cuma dia minis mungkin dia mungkin engkau papa senaro. Cuma dia minis separa dipesui.
0: Iya. Makanya nangiru kat ini masa lempue.
4: Iya.
0: Iya, artinya tinggi-tinggi
4: pun. Lempu lempu tahu.
0: Iya, balik. Elona kami kelinga.
4: Wai mata.
0: Eh, nah, pelak mah kok elok judul lagu.
4: Wai mata
0: miti.
4: Sapui wai mata miti.
0: Wai mata.
4: Sapui wai mata miti. Enggak
0: apa. Dega agak judul elok makro. Wai mata walpa solo, wai mata Dani. Wai mata pediku, wai teri tengah padang, wai mata pas solo.
4: Kok suku ni batiku mapuji.
0: Oh, kau yang kamu.
1: Suku ni batiku mapuji.
0: Iya, kamu iku ero. Di pale.
1: Aji sih.
4: Sale yang mana-mana nana.
1: Betul.
4: Paring kalingan nano. Di patokong.
1: Iya.
4: Selama ke pale penjok ke jamatan
1: iya paradi iya
4: assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya assalamualaikum si patokong. Halo
5: halo assalamualaikum si patokong.
0: Waalaikumsalam
5: si patokong.
0: Iya boleh
5: akhirnya betul
0: alhamdulillah karibu medici di cemua.
5: Kolio pelan aku menye, perpelannya.
1: Nih, kaya kena roh?
5: Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Oh, Pak Abdul Rahim, ye.
0: Ya.
1: Wah, pelan ada.
5: Pelan sama kak kue.
1: Oh iya, maaf pelan ada gitu. Aduh, kaya, ma baju kensi-kensi lagi.
5: Pelan ada, iya.
0: Ada stertir.
1: Oh iya, lah, betul. Kau
0: semua ada stertir.
5: Kaya, anu nah. Wadi mau pegang pesannya lo, mi?
0: Oh iya. Wadi mau apa?
1: Wadi mau pegang, bo?
0: Iya.
5: Elona, anu.
1: Nih, si di lasa ya doi.
5: Tongan nasa tawe.
0: Tongan nasa.
5: Kiki dia penyanyinya.
0: Tongan nasa. Tongan nasa tawe.
5: Agar nasa tawe.
1: Agar nasa.
5: Da. Penyanyinya Barcelona. Yeah.
0: Kiki. Jadi agak tau si papa sengi di teris seng. Papa sepasatorio lo.
5: Oh, papa satorio lo dah.
0: Ya. Hmm. Cuma cerita papa
5: seng. Jadi iya papa satorio lo napasangi ko rito kagatan
1: na
5: alam akun rin na kaga napasangi ro makada na sang kakuloy masyo kan loy napasangi ro makada kalitutu kalodara fuleama ko lebih bola
1: ni batuan na
5: artinya hati-hati lah hati-hati na sang. Hal itu tuh kalau dara boleh ama kalau lebih bola agak lebih na bola boleh. Jadi maksudnya Rike sepatu nak selalu lo kena boleh.
0: Napa nengkar?
5: Nah, maksudnya dia hati-hati kan gitu. Riolo.
0: Ya.
5: Yeah. Kau pesan nak Riolo?
1: Engkau apa ga?
5: Sebelum nari kengero mungkin sebelum nero anu trading aja yang Kartini mungkin ya.
0: Iya.
1: Oi,
5: minta. Aku waktu nari Riolo kan kebanyakan aku mikir marah monro. Cewek-cewek. Hal itu tuh kalau dara boleh ama kalau lebih bola agak lebih na bola bule angkat tuh kerja seru pada matang tandru kerja seru senar timpal aja seru bule.
1: Oh, bule senar.
0: Oh, bule senar di
5: aku tau pada memang Ariolo agar Ariolo kan dia pergi asing HP dia gagah. Agak sana, dia pegang macam deh. Engkau tu warna ke? Surah warna biru, surah cinta kan?
1: Rio. Yeah. Yeah, surah cinta lagi. Aku
5: pernah pegang yang Riolo. Agak Riolo. Bahasan apa sana? Bahasan. Aku melo hiburan ni. Kalau cewek-cewek rekin, kalau lo melo corona darah.
0: Yeah.
5: Agak nak pesan na? Apa sana?
1: Yeah,
5: aku melo kan?
0: Yeah.
5: Gelar Iwata Majeko.
0: Ya.
5: Yeah. Itu. Gelar Iwata Majeko.
0: Ante-ante nama ntar.
5: Balik ke rumah. Gelang. Meng. Kayak di kan Meng.
0: Ante-ante na. Ante-ante nama ntar.
5: Meng. Meng. Meng. Ante-ante nama ntar. Agak.
0: Loka.
5: Loka.
1: Jadi.
5: Melo. Melo. Ka. Meloka, itu kan?
0: Ya.
5: Yeah. Meng tadi gelar buat sama Jeko kan Meng?
0: Ya.
5: Yeah. Andre nama Andre, Loka. Loka itu Oti.
0: Ya. Yeah.
5: Pada-pada mau ini Oti.
1: Jadi yeah. Melo Ireking.
5: Bali ulunna Bali, aga Bali na. Ulunna Bali.
0: Iko.
5: Berarti Meloka Iko. Kau keluar dulu na.
0: Pakaian.
5: Riolo kan, Riolo. Ya makasih
0: pakai WA-nya ya kan. Makasih langsung meni bilang I love you.
1: I love you. Ufo jiku nase.
5: Masalahnya lo kui. Sumpung ogi tata peringkaringan RRI Propa Makassar di Monro.
0: Iya.
5: Barcelona si bawa LKP.
1: Iya.
5: Angkenangnya ama dah. Ama ku. Kudu salah itu ama ku anu kepatin pasir tanah grogop.
1: Iya, yeah. Kau ngerasa.
5: Kalau telehero, saya kapetin pasir, dua yeah. Tengah. Tapi mau dari itu, kali yang kuan kota baru, tapi malah isu dia.
0: Tapi
5: kau di sana itu kurungan berto.
0: Macelo kau.
5: Kapetin pasir, tanah Grogo, tir kapetin pasir, Matame, wilayah Kalimantan Timur.
1: Iya, yeah, cocok ni.
5: Kalimantan Selatan.
1: Akrona sekamar.
5: Timur. Kemudian angka Bunda Sofi ke Makassar. Angka kuandatu si Bandona anakku Fendrang.
1: Iya.
5: Kemudian angka Pak Asis Kumaros.
1: Nih, Pak Asis Kumaros.
5: Angka Tore Tengeroku ini kesana pasalik rapu kaling. Kalau dari otokar kita mesti monitor kari kita bikin kali ini atau pungut atau kuero anu pasale ku gabung ku anu tu kelontarong
1: reke
5: ini anu mega tu ya un regabung dari di persedi si bayar di pro propa mega un reke tu mapa mole anu angsan lah dari Mianga sampai Pulau Rote dari Sabah sampai Merauke.
1: Asik.
0: Iya. Oke, Pak Lek, makasih.
5: Terima kasih kalau kini persulasi bahwa makasih kayak kesempatan tak berang bergabung ke dari Propa Makassar dan acara Sipa Toko.
1: Iya.
5: Bagaimana kita bicara kuat kedaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih, Pak Lek. Ini kan nangis.
1: Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara.
0: Mada cene kapan sapo putar aja lo.
1: Iya, iputar si Jolombo.
0: Selamat ki.
1: Maring kalinga.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Oke, sahabat budaya, selesai malam berikut ke Ziki Pemang Patarui Talunangi Lumpur Ayu Putra Kaki Rita kita jaman mupi mei matalipong rino arwasi di sini dia panol nol sera 250. Jadi tajat tajam mupi selesai malam berikut ke melutama bergabung tajik ki mei matalipong ya sabar ki sabar nangi ro telpongi memang kalilingi jaringan nabila mulai berdama makan jani. Assalamualaikum si patokong.
1: Siapa tokong kamu?
0: Iya, yeah, politik itu.
1: Boleh sama Yanitasmu di Sopeng.
0: Boleh sama Yanitasmu ke Sopeng. Itu kariba, Pak Matiani.
1: Iya.
0: Iya. Agak kariba tak?
1: Mada Ece emang, Bu. Mama pala-pala ya.
0: Iya. Yeah. Kakak pasal-pasal Torio lo tinggal. Pasal-pasal Torio lo cerita, iya.
1: Oh, iya.
0: Enggak kita tinggal apa pasal Torio lo.
1: Oh, iya. Anu ambo nase biasa waktu kulo boti waktu saya mulai pemang keliling nase ke pitu anu eh
0: oh
1: dapur yang ka ambo ke sabu keliling itu
0: maka dai turiolo ya nase ke melong boti
1: iya
0: acan neri jolo dapur yang ke pitu
1: agak keliling ya acan neri ke pitu maka ambo ke sabu acan neri
0: iya at batuan naro ada kumulai nilai
1: iya.
0: Yang palisa i dapuremu selama pitung ngeso
1: eh. Iya.
0: Botino.
1: Iya.
0: Macatorio lo deri, mau pasang-pasang. Loriana nama kadene rek na pelan sudah pernah kedai. Dia pun jitu gaga retak mun melo mun mak bini.
1: Iya.
0: Jadi isur ko jelo macan ni rindu purangi kafe itu.
1: Kafe itu asa kamu ke sabunas.
0: Saya tahu mi lampi ni sudah purang ni.
1: Cedi mana meter? Kali 50.
0: Okay, balik. Elona kami yang kali.
1: Kini nyeru masuk nak apa dia bu?
0: Iya, maka dari rotu tujuan ro.
1: Iya.
0: Kang ilalan nasi minggu tapi tu ngeso. Jadi apa?
1: Oh, di lima burang aku bola apa?
0: Iya, burang.
1: Anu masalah anu dah purangnya makan
0: ni. Iya rupo ko ilalan nasi minggu itu ngeso artinya ko wad ini mau hidup iya rupo itu ngeso setiap ul setiap minggu eh wad ini mak bini artinya karena iya. Muda lakmu tu.
1: Iya.
0: Karena jam mama tete karena penghasilan.
1: Bola. Lo dia burang tu bol.
0: Jadi dia tu tak ceneri dah purangnya nato buti mata tu.
1: Ayo deh.
0: Namai kasih sekapa deh tu.
1: Ambil kasih tahu.
0: Iya paling. Elon agak main kali ni apa Ahmad dia ni?
1: Elon anu mbak. Agak pesera. Mau ni mak agak paling. Anu paling. Si Bali Lino Aira.
0: Oh si Bali Lino Aira.
1: Iya.
0: Oh iya paling.
1: Selalu ni paling.
0: Iya.
1: Okay ame Kukaltin si Bapak Abdul Rahim. Kata Nurintang di Takalar, kata Asar di Bone, kata Bunda Sopi, kata kuliah apa di Sinjai, kata Asri di Botu, kata Layasari, kata Riko di Kendari ada Uli Ape, Puan Datu sebagai putri ada Uki, yang mana-mana nana.
0: Iya.
1: Kata Pak Pak Lupus, Bapak Gapur, yang mana-mana nana ambo.
0: Iya.
1: Tela kafe.
0: Ai le suni kapang mamat manu tamasung. Tamasung.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh iya iya. Makasih ambo.
0: Iya, yeah, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pole Pak Ahmad Yanitasmu ri Sopeng ya. Tepatnya di Kota Kalong. Ribuan ini sih sila seru mulai beriku. Minggu patu papa sepasat tori lah para lulai ibu bak mana si makoke pak makoke. Mega na lenyak pasal-pasal torio loh majaran yang kelinga jadi para lu pengen lay koli koli pengen supaya wedding palisu pengen peringaran yang lori papa sepasal torio loh pak Mega terupana papa satorio loh makanja. Assalamualaikum.
2: Halo assalamualaikum.
0: Iya yeah, politik itu.
2: Hai Mas Gun ambu.
0: Oh Mas Gun ko.
2: Ada tukar ibarat.
0: Mari cili cemua Mas Gun.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Yeah. Nah ini mana mui mana tu sekinai piala dunia?
2: Ayo si kalang kota tu pertama mu
0: Amerika?
2: Hah?
0: Amerika kan kota tak ni kan?
2: Ah ya, anda laku biasa Jerman.
0: Oh Jerman ni. Oh pulang kampung tu. Pulang kampung tu ni.
2: Panas subuh.
0: Iya. Jadi anu cerita-cerita ya, Mas Gun, masalah Papa Satorio lo.
2: Oh, Papa Satorio lo, Satorio lo mau di.
0: Iya. Katorio lo mau kiri itu?
2: Iya. Oke, biasa Papa Satorio lo mau makadai. Aja masih silalo.
0: Aja masih silalo.
2: Iya.
0: Mak itu.
2: Saba lalo totu.
0: Sisi. Oh. Agar ya sama sisi lalo. Pakai-pakai ya. Sima, apa? Sima.
2: Ya? Yeah.
0: Sima.
2: Tapi ya mungkin begitu.
0: Agar dia sisi lalo artinya yeah. Anu kah pakai yang pakai-pakai pakai-pakai yang anu di?
2: Ya pakai-pakai yang tidak anu toh.
0: Dena sesuai dengan
2: ajaran agama.
0: Ya. Ajaran agama ini oh iya. Cocok ada itu nasang itu mata. Aja masih sila lo apa?
2: Nah iya nak lanjut sama kali. Naik iya aja musapa pakai asogiran.
0: Oh aja musapa pakai yang asogiran?
2: Iya nasaba orangi akhiratmu.
0: Pasugihan berarti di oh.
2: Antu untuk kaya
0: pakai. Iya pak pasugihan.
2: Kasih rusak katanya nomu.
0: Nasolangi mang ya Pak Arreking. Iya. Engka tepuk selain tepuk lori ponggal.
2: Nah lanjutkan bu makadai.
0: Apa sih?
2: Iya mi perlu musapa papa lo modale.
0: Agak? Iya mi
2: tu papa lo modale.
0: Wah agar papa lo modale.
2: Pasti. Para abarakai di no akhirat.
0: Iya.
2: Maksudnya cari ke orang itu yang bikin anu rezeki.
0: Ya.
2: Pada apa namanya itu berguna untuk dunia dan akhirat tuh.
0: Iya. Oke Pak.
2: Uka kita aku yang buat.
0: Oh, nukar yang kita pantas. Baik, di mati indra itu matu sapu. Wadi indra matu bota itu supaya wadi baca-baca tuh.
2: Apalagi kalau masalah madusa.
0: Oh, enggak tahu tu kadang anda kimi ribal, anda mikir ribola tak jali tetap.
2: Dega pasari lehumu, balanca kampumu, mu mulang cuma gela.
0: Iya.
2: Nah jawab si pura makan kata bahasa.
0: Enggak pasari
2: kampungku,
0: balu.
2: Balanca kampungku masa gala usapa. Apa tu nirmu?
0: Artinya banyak sebenarnya perempuan lain di ya. Kampungku, tetapi satu yang ku cari yang istilahnya
2: ya lebih baik daripada ya, yang di kampung saya
0: ganja atau? Yang piampi nah
2: ya.
0: Artinya dena kita erupa dena kita orang parang tapi mak kita kuya gimana wah ganja itu pada si pada ya nun itu lisan hadis nabi tak kada kumel kumana seboting kita telun rupa
2: ya.
0: Pertama cantik kena yang kedua orang parang nah
2: agamana
0: ataluna apa agamana tuh keturunan
2: ya keturunan agama nai
0: ah, ya, nah sebaiknya magina maka dari koro magina tanya dari yoloi agamai nah sebaiknya ko agamai betulnya kayak punai mana nih ro palengkai dengan nih ro agamai ro
2: ya,
0: jadi ya. Pilihan pilihan paling utama sebenarnya itu disimpan di terakhir
2: iya bercocok
0: jadi mungkin kelingi lo ngaga
2: anu
0: madu tatan ditangke madu tatan ditang madu ditangke engka ganu nero engka ga lecu-lecu adana ko melai dinai terima
2: duta
0: duta tatan ditangke artinya
2: engka hubungan nasi bawah asogir toh
0: iya
2: mau mengertaki udah gani asang yang ceng,
0: ay, padelan. Iya. Agen nangai judulnya duta.
2: Mas
0: duta tan ditangka.
2: Iya.
0: Iya, pale. Tata aja nih. Iya. Makasih pale. Mas.
2: Iya. Terima kasih bu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat malam biriku. Tanda risa di Meloni Narabi Dati 2 Tengah Soe Memuare pada kamar muka itu terhibur mengkelingai lelongo ginange selama sijang dua jang di riru dengar tak. Tadi saya kagana selamat malam biriku sempat tamu bergabung. Terima kasih maneng katamu roro secara nasipa tokong di mana jadi selamat malam biriku atau masih mana jolok. Insyaallah dekorega kesabak selasa mangulai pesin dan kaki pimeng siruntu ria carana sipatokon. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek daring di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menata kawasan terminal pada 3 Juli kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan keberadaan pangkalan tersebut diharapkan mengakhiri kebiasaan pengemudi menunggu penumpang di bahu jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Menurutnya, fasilitas tersebut juga memberikan ruang tunggu yang lebih aman dan nyaman bagi pengemudi ojek daring. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Sanggar Seni Kusuma Kabupaten Bekasi memastikan Tari Ujungan siap tampil pada Festival Lima Gunung ke-25 yang digelar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan Tari Ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yoritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network dan dari Perompat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita nggak sendirian ya, pendengar Perompat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi, 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke radio visual internet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar nggak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po, pendengar Perompat, dengan teman-teman kita di Perompat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, Ge?
1: Sehat dong, harus ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perompat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, ya apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kita bahas, Jim.
1: Bang Jo aja. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiasworo, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiasworo. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng-sugeng rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga sehat selalu Bu?
1: Sehat dong.
2: Semuanya
1: Ibu, semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perompat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutrisno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perompat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895-0144-1066.
1: Oke.
2: Monggo bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perompat itu di menit 30. Dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Ternyata juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menik?
3: Baik, Jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Jadi sesaji, ya, sesaji itu dalam makna sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama, itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, simak diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng. Ungkapkan, Pak. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan atau cinta
2: tadi. Leres betul, Ji.
3: Wah, penyantun. Ji. Seperti itu. Nah, sama, ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu pasti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jebuor?
3: Itu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Nje. Doa yang diwujudkan, mungkin seperti itu, Nje, Bu Waro, Nje. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Nje. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Waro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, jadi nggak mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali, tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana, tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran,
2: ya toh.
3: Sudah hamil 7 bulan, pernikahan, jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur, sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa, semesta ini kita apa, ke dunia ini, ke dia berpindah ke surga. Nah, itu tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah, kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan, tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga.
3: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, ada nasi kuning, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Sego megono nggak tanya kok. Jadi,
3: sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Ji?
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai, ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap
2: sama. Tujuannya tetap sama, itu dia.
3: Setumpeng yang mungkin, kok aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk kuning.
2: Warna-warni nggak ternyata, Nje Buar.
3: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Buar? Salah satu maknanya?
3: Adalah mewujudkan sucinya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa Dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menikah, Jay?
3: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin air minum juga untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tusuk.
2: Aha.
3: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
2: Jay.
3: Ya mas ya, itu beda.
2: Jangan, aduh, benten nanti ya Bu Wara ya, itu jam saat beda.
3: Bilang sih,
2: artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh iya. Nah,
2: menapa itu Bu Wara? Nji.
3: Tuh, yang metu kudu mempeng.
2: Yang metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini Bang Jo?
1: Ora mas.
2: Ora. Ngerti nih Bu Wara Bang Jo.
3: Artinya kita keluar menjalankan kehidupan itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
2: Nah itu lempeng tadi, mempeng itu juga ngatain Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga, tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Bu, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Bu?
3: Sebetulnya saya dari tahun 2010 itu saja saya sudah melihat
2: ya.
3: Nah itu dia zaman dulu itu tetap berbuat.
2: Berpuasa terlebih dahulu berarti ya.
3: Dia melihat mungkin pada waktu dia mencoba seperti ceritanya Joko Tarub. Juri Nawang Mulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya. Besok kalau anak itu nikah, aku dan akan datang untuk meriah. Nah, sama itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan Midodareni itu pria itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa? Mengerti kulitnya ya. Memake up si pria itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, berubah atau manglingi.
3: Juga kondisi agar apa? Keselamatan juga. Keselamatan yang dirinya dan keselamatan yang mereka.
2: Nah itu dia, dari dulu memang dilakukannya seperti itu kata Jepuar aja.
3: Tapi pun demikian, sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya.
2: Ya.
3: Ya, tidak hanya menyalakan itu ada doanya, itu juga kepada siapa. Nah, seperti itu.
2: Nah.
3: Misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom, demikian juga kita menyalakan dupa itu ada jawab dupa. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu sesaji terus tiap pagi terjumpa itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau tidak. Kita seperti ini rasa syukur kali itu kalau kita lihat cek loh mas ya apa yang dia masak ada waktu di situ ya kan disisihkan dulu, bukan disisakan diturahnya dalam artinya, tapi di kesampingan dulu untuk sang yang widi. Dari ini dari Tuhan, dari yang widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu. Demikian.
2: Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu jadi sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu ya, sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti itu, atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bu Wara sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah, kalau dari saya, saya pribadi, justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Ingatan ya.
3: Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita, ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan itu Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak kesakitanlah cuma kembang, cuma minum, cuma makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas.
2: Nah,
3: jangan takut untuk miskin.
2: Jadi ya.
3: Nah, sudah diatur sama
2: leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeng
3: Raja.
2: Nah, itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi ngaten jeng Bu Raja. Kalau juga tadi Bu Warok menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu, Bu Warok. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngaten Bu Warok terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngaten ya?
3: Tujuannya itu tetap sama.
2: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
3: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan,
2: ya.
3: Tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya, bunga, bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan, ya. Sedangkan di sana di Bali itu bunga itu kamboja, tetapi yang tidak dimakam ya, dia juga yang dimakam mereka tidak dipakai ya, itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo ya, tidak lemah. Jadi setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu, kalau memang adanya itu, adanya bougainville, mau adanya apapun, itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa, dan jawab Gusti.
2: Aha, begitu, berarti memang ucapan itu tadi, ngaten ya Bu Raja. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat
3: mereka?

0: mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, meng-melu saja, cuma itu saja duduk di sirami. Tapi tidak tahu apa semua itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu. Satu diadat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti juga adanya di daerah Gampeng yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
1: Salah satu budaya yang ada di Gampeng gitu, Jee.
0: Gampeng itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gampeng Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing, itu ada yang namanya bersih desa.
1: Bersih desa.
0: Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan membersihkan desa dengan gunungan. Dan hasil panen kita dan aku bisa untuk rayakan berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem. Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur, bukan apa cucu kita.
1: Nah, itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Ngetan
0: ya, Bumar aja. Jangan sampai muda sekarang, meskipun seperti saya. Kalau rambut deng, gak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, bisa mereka dirangkul. Ayo ikut gawe itu tadi. Ini gak foto, Mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di siramiki ngopo. Nyembah terus sama itu ada maksudnya. Kita lahir itu mesti ada ya, kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunya. Ya, kita itu punya saudara kembar loh, Mas Gilan.
1: Punya saudara kembar.
0: Mas Gilan juga punya saudara kembar.
1: Sinten buara yang lebih tahu ini.
0: Di situ adalah namanya Kakang Tawah Adi Ari Ari. Sedulur papat limo pancer.
1: Oh, takkan kawah di hari-hari sedulur papat limo pancer.
0: Saudara kita, nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jeli. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan. Dibikinkan among-among atau momongan perlindungan ya, biasanya cuma nasi putih acaranya 7. Nek wong Jawa bilang 7 itu pitu ya kan, pitulungan.
1: Pitulungan pertolongan menika ngaten Jek Buar aja.
0: Bikinkan benang merah, abang putih ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa
1: itu
0: untuk kita agar selamat.
1: Tapi
0: aku juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
1: Ngelaku prihatin ya, Tanje Bu Aranje. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu Nje Bu Aranje, termasuk Bang Ju juga ini berarti Nje.
0: Oh, punya.
1: Berarti Bang Ju juga ada Bang Ju itu, sedulur papat limo pancer.
0: Oke. Ketawa
1: di hari-hari.
0: Kan tawa itu air ketuban yang keluar itu saat lahir.
1: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang, gitu.
0: Itu air untuk melicinkan caranya ya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, adi ari-ari atau plasenta.
1: Ngata. Pemaknaannya di situ aja Bu Aranje.
0: Jadi keluar. Tali cukup di leher, makanya disenamakan kalung usut. Mungkin kayak menjadi anak kalung usut. Aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu. Jadi

0: kawah tuh kawah dulu, dulu berari-ari. Nah setelah itu adalah detik-detik itu darah. Mm-hmm. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap melahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah.
1: Yeah.
0: Nah seperti itu. Kemudian pusar atau tali pusar.
1: Nah nyata ya, Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, nyata ya, Bu.
2: Itu dia. Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya, Bu War dan juga Mas Gilang ya.
0: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
1: Oh, ngata. Sangkan pararing dumadi.
2: Oh, Bu artine.
1: Artine apa, Bu War itu? Jengatan, Jefwara, Bang Jo, ini yeah. Sudah setengah jalan yeah. Kita ini.
2: Kita jeda istirahat dulu kali ya, Bu War dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar, ya satu lagu. Nanti ya, kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
1: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
2: Oh, oke, siap nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po pendengar Pro4 jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: rumah adat di Nusantara.
1: Rumah adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perompat dimanapun berada, barengan Ejo Ritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perompat ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: iya,
4: malam.
3: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh ya, yang dari Perompat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
4: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Lalu Suara Budaya Nusantara, Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mau mungkin ke Bu Woro juga ini, Jih. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro.
4: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Jih. Masih semangat, Jih, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro.
4: Monggo tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah. Pertanyaannya Bapak Haris. Rayu-rayu saya selalu Pak Haris, rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi artinya mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tetapi saya kembalikan lagi karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, Bibi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan Tuhan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat sesaji itu kan merupakan simbol budaya Pak Ari. Sekali lagi, tingkatan kur terluhur dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Ari kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Nah, itu Pak Hari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Hari. Nah, kita bisa tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini, roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, ya, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potong. Syukur, aduh. Hari ini bertambah, bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Gusti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Ya, meskipun itu rezeki kita loh, ya. Dimakan juga itu adalah ucapan syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, mas. Untuk memahami makna, kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu. Dalam praktik, ya, dalam praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama. Di ini dipandang sebagai bagian dari adat,
4: kehidupan
5: budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya praktik tertentu dalam sesaji tidak sesuai dengan budaya kita. Perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting ya, di situ, Jeboro.
5: Juga kamu bisa tetap menghargai.
4: Leres. Ya gitu.
5: Yang menghormati mau ini tidak apa-apa. Mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti membiarkan.
4: Ngaten gitu je Bu Wara tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang
3: Mas Teo ya
4: Bang Jonje.
3: Siap. Oke.
5: Mas Teo juga
4: nggih. Atur nuwun.
3: Terima kasih.
5: Ya. Siap. Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
4: Iya.
5: Ya, betul lah. Itu apa itu untuk persembahan. Ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan pulsar kalau sekarang itu. Kita jumlah ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi. Ini kemudian dikasih lilin. Nah itu adalah juga ucapan syukur.
4: Ya, betul. Sebenarnya sama saja ngaten ya Ibu Wara itu.
5: Kita juga menduakan Tuhan dengan yang seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
3: Oke.
4: Matur nuwun, terima kasih Ibu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang di telepon belum ada Bang
3: Belum Ju, ada. Monggo. Kita angkat dari Jakarta kita, boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
3: Ya udah.
4: Maaf nih, monggo.
3: Yeah.
4: Sugeng siang, Sutresna Budaya.
6: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah
4: ini? Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini Pak?
4: Yang monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Pak Gilang pun person itu.
4: Ya, monggo. Ya dikenalkan terlebih dahulu. Ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya, Pak.
6: Oke. Ini sebagai Sagio.
4: Sagio.
3: Pak Sagio. Oke, silakan Pak Sagio pertanyaannya.
6: Ini enggak ini mata maaf saya enggak tanya. Tapi di sini tadi kan berembuk dengan mau bertemu itu loh Mas bilang.
4: Nggih.
6: Besok tanggal 6 mau pertemuan.
4: Oh nggih. Itu nggih Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih matur nuwun Pak Sagio.
3: Iya.
4: Nggih, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya Mas ya,
4: betul,
3: Mas bilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya luar biasa.
3: Oh ala podo di di sini juga sama. Ada aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria. Iya silakan Cik Guria dipersingkat halo, karena waktunya juga halo, udah mepet ya.
7: Jogja. Assalamualaikum Jogja, Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
7: Mas Gilang Sutowijay. Namanya panjang.
3: Iya. Cegu punten boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
7: Ya, Mbak Waro juga ya, salam rahayu buat Ibu Waro dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cik Gu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Mbak Waro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi. Nah itu dua pertanyaan aja tanggapan dari figur ya.
3: Oke, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak Mas Gilang.
3: Terima kasih.
7: Salam budaya Nusantara.
3: Iya, Ceguria di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Bu Waro.
8: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku enggak ada.
3: Ceguria. Ceguria.
8: Oke, Bu Ceguria, terima kasih sehat-sehat selalu, Bu. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya, kembang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja, ya kenapa tidak bisa pisang emas ya? Pada namanya itu betul sekali. Halo.
3: Iya. Ya, silakan. Halo. Silakan Ibu.
8: Nah jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa kemuliaan dan penghormatan ya itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran ya seperti itu. Nah kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya. Satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini. Semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman atau kembang bureh. Ya, itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta ya, tulusan itu mawar. Kemudian melati itu melambangkan keharumnya nama baik, kemudian kesucian ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang ya, makanya selalu akan di kenang kebaikan ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon itu? Adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga, dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi, ya, ada melati, ada mawar, ada kenanga, yaitu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Yeah. Ya. Itu juga bunga, campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya, biasanya untuk bedak dingin, ya kan, dinginnya apa, itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apa, ya seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya tidak boleh, ya tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh harus tiga, harus apa ini tidak, ya. Kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam, ya, ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya memancar, ya. Ada lima lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting ujungnya dan saya tadi mengatakan jawabnya. Mm-hmm. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya. Tetap harus dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya mengadakan pernikahan suci anak saya.
4: Oke, okay. Gitu.
8: Tidak bisa menghaburkan dan adanya tiga ini.
4: Yang
8: kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
4: Oh, ngerti. Okay.
3: Siap, kalau gitu.
4: Siap, Bro, matur nuwun tentunya. Itu tadi Jeje Kuria.
3: Iya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya Mas Gilang kalau di sana sudah ada
4: gitu. Di sini ada yang di WhatsApp dulu Nje.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja Mas
4: ada Gilang. Yang hadir ini Nje. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rahayu. Salam kenal, saya Ratma dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa, sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
4: Oh enggak Bu Waro, bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
3: Sekalian closing statement nih.
4: Sebenarnya kita di siang hari ini. Oh enggak Bu Waro aja.
8: Iya, terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu juga selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga. Ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan. Ya, kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil. Ya, untuk sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, kita kembali ke agama. Mohon maaf, Bapak Tuhan itu kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga. Ya, kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
3: Jadi, balik lagi ke niatnya ya Bu Woro ya.
8: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
3: Siap.
8: Ini malam Jumat mau membakar supaya jangan sampai ada roh-roh jahat, katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Berarti tidak, kenapa harus menjual malam Jumat, roh jahat itu sudah berjalan setiap hari Senin juga ada kok. Ya, tergantung jawabnya saja.
4: Iya begitu Jay. Ya, Bu Woro matur nuwun sangat.
3: Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
4: Betul,
3: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promote FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
4: Terima kasih Bang Ju. Waalaikumsalam.

0: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festive economy dan ekonomi perkotaan dalam Alam Anugerah Warta Kota Award 2026 Senin kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wiatmoko mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan dan mengatakan Pemprov DKI memiliki pilar industri.
1: Kabaratna Pro 4.

0: sahabat budaya.
1: Sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Okey. Apa ini pasangannya? Pasangannya. Lagi 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar teman-teman?
1: Alhamdulillah baik, Kak. Kalau kita sendiri baik.
0: Alhamdulillah baik dong. Kalau tidak baik itu kodong tidak datang enggak di sini.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, dan yang pasti nih sahabat budaya, ini kali pertama kita ketemu di bertiga Ki. Jadi bersama saya Inces Dewi Gemas di program acara Sirena Pace, dan saya tidak sendirian, sekali lagi kita bertiga di sini ada
1: Farah Dila.
0: Faradiba.
2: Nisa.
0: Hairun Nisa.
2: Nisa Reski aja.
0: Ah, oh, Nisa. Ah, kamu Nisa aja deh.
2: Boleh.
0: Iya. Ah, kenapa lagapi?
3: Nisa.
0: Bisa.
1: Oh, bisa.
2: Nisa kan.
0: Oh, iya. Ah, kamu Nisa aja.
2: Boleh.
0: Oke. Jadi kita sama-sama nih dalam program acara Sirena Pace. Menghibur atau menemani para pendengarnya kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar di program acara Sirena Pace. Dan tadi kita sudah sempat berdiskusi apa itu yang kita mau bahas gitu loh. Apa tadi bedeng? Nah, kalau lupain pasti dua orang. apa?
1: Ini ya.
3: Anjo,
1: ya, apa lagu apa? Romantis yang kita suka dulu pas tak muda.
0: Betul. Begitu. Apa Nisa, betul.
2: Siapa tahu orang dulu kan menyimpan orang di lagu.
0: Menyimpan orang, aduh. Orangnya menyimpan rasa mungkin.
2: Kalau dengar Ki ini lagu teringat
1: orang itu seorang.
0: Kayak saya tuh kalau dengar lagunya Republik tuh, oh aku hanya ingin kau tahu, langsung mengingat apa deh, seseorang yang kayak saya pernah kenal sama cowok tuh, baru dia suka nih lagu, dia suka sekali putar, dia langsung kayak rindu sekali sama itu seseorang. Kalau Diba gimana? Lagu apa?
2: Spill.
0: Iya, lagu
1: saya...
0: apa?
1: Nggak ada Jessica.
0: Bingung. Toh jengkel deh.
1: Nggak ada, aku simpan orang.
0: Tidak ada, aku simpan di. Oh, berarti ini ceritanya Diba memang masih jomblo.
1: Iya, masih.
0: Kapi. Jomblo Kapi.
3: Siapa?
0: Diba sama Nisa. Nisa, lagu apa yang biasanya kamu ini?
2: Kalau saya sih Ikita. Kemarin pernah konser di Kaltim. Nah itu memorable sih menurutku. Apalagi Ikita kan lagunya seru, apa ya, galau.
0: Bagaimana lagunya? Coba Beneng, bagaimana?
2: Kalau ini seru tiba-tiba langsung lupa kan.
0: Pura-pura lupa tuh apa ini? Mereka mencoba lupa kayaknya.
1: Malu tapi mau.
0: Kau bukanlah yang terbaik untukku. Itu juga lagu itu, menyimpan kenangan yang terindah. Oh, ini juga saya. Bila yang tertulis untukmu adalah yang terbaik. Deh, kayak apa deh? Kayak deh
1: nostalgia.
0: Kayak langsung enggak kurasa lagunya lagunya siapa tuh? Samson atau Chris Patti?
1: Aduh, waduh. Tahu juga saya.
0: Mas enggak? Apalagi tuh di band lupa Kak juga lagunya siapa antara Chris Patti dan Samsons. Bila yang tertu kenangan yang terindah. Kayaknya tuh ini lagu waktu itu masih parno-parno kak sama orang. Mau kenal biasa aja. Jangan dulu terlalu serius. Kan di situ masih zaman-zaman kok. Siapa lu siapa gue. Kalau gitu daripada kita berlama-lama. Jadi kita lagu-lagu yang kita siapkan ini di Banisa ya, ada lagu-lagu di antaranya. Ada Pak Kajar Remi Tapanu Hadi Wijaya, Aja Najana Mi Bawang Hajania Muhtarjan dengar bebek ini sahabat budaya ya. Lebat tonjaki singai Reski Bateli Mamu Irma Nusa Gakama Yasril Yahril Bella Aja Tosi Rampe Ama Amiruddin Tari Kalena Selestri S Dara Mantasian Nurdin Takwa Pangai Leba Laloa Metibaan Indok Logo Yuk Muksin Alatas dan Titi Sandora Kamasia Diana Napusu Janda Dores Mus Manggeku Indra Kahar HS. Jadi lagu-lagu ini kita siapkan, silakan dipilih-pilih aja di acara Selina Pace. Di luar lagu ini mohon maaf kita gak bakalan putarkan Ki. Nah oke okay, kalau gitu ini daripada lama-lama Ki ini kita terima telepon dulu di Banisa.
1: Yeah.
0: Oke okay, langsung aja Mi. Halo, assalamualaikum, Siri Napace.
4: Senang lirik lagunya Prompaces.
0: Asik. Tanya kita wah dari
4: siapa lagi satu? Anissa siapa?
1: Farah ibu.
0: Farah Bu Sumi.
4: Farah yang satu.
1: Iya Farah.
0: Apa tahu tanya kita dulu ini ibu Sumi delukmu ini yang di Pepabri.
2: Halo ibu Sumi.
4: Halo juga deh cantik.
0: Terima kasih suaranya.
2: Nah ibu Sumi mau kak bertanya ya. Apa lagu romantis yang kita dulu suka waktu tak pas muda?
4: Lagunya
2: berpikir dulu.
4: Lagunya Naf Kenangan Terindah.
0: Oh lagunya Naf. Ih kenangan ter masih masih muda Ki di situ nah. Aduh mit lagi sembarang. Berarti sama-sama Ki ini Bu Sumi. Mati meja. Berarti masih lagu muda Ki. Usia berapa Ki di situ?
4: Lagu dulu.
0: Yang waktu itu zaman muda.
2: Bukan.
0: Zaman-zaman tuh yang usia-usia misalkan zaman SMA gitu.
4: Lagunya siapa ya?
0: Lagunya siapa? Masa waktu tak SMA demi tuh Chris Pati tapi Naf mulai Allahu Akbar.
4: Lupa.
0: Ingat-ingat kirong. Jangan sampai kita dengar lagunya Naf itu nah langsung apalagi nih masih ada suami baru. cinta sama suami tau wah.
2: Oh.
4: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Ingat-ingat Ki, masa kita enggak ada tahu mau lagu daerah kah? Bisa tonjol lagu daerah.
4: Bisa lagu daerah.
0: Iya. Bisa sekali.
4: Tulolona Sulawesi.
0: Lagu Tulolona Sulawesi itu bikin teringat Ki masa lalu tak?
4: Iya.
0: Masa lalu biarlah masa lalu. Asik aja. Apa tahu itu kenapa bisa? Apanya tuh yang lagu induk logonya itu apanya yang bikin kita apa
4: dia? Kalau ada tuh lagu pas saya di ruangan yang apa lagi?
0: Ruangan apa? Panas dong. Ruangan mana?
4: Di ruangan tamu sambil nangis. Sambil menyanyi. Keputar radio di Lolona Sulawesi sambil saya ikuti.
0: Oh, begitu.
4: Iya, karena itu ada tempo dulu tuh masih masih model-model yang dulu.
0: Bagaimana kayak itu model yang dulu ah?
4: Yang itu yang digeser-geser. Ada di samping digeser naik volumenya mencari siaran
0: begitu
4: di samping
0: jadi itu tidak ada kenangan jadi kenangan tak sama radio bukan kenangan tak sama cowok tak
4: belum ada cowok ke saat SMA
0: waktu tamat SMA ya
4: yeah.
0: Waktu tamat ke SMA
4: waktu saya di rumah bersalin jadi itu jadi suster baru ada cowok.
0: Masya Allah. Lagu apa itu yang biasa apa di mengingatkan zaman tak dulu itu Ibu Sumi?
4: Kenapa?
0: Waktu zaman tak.
4: Pertanyaannya Mbak Dewi.
0: Ah itu waktunya zaman tak apa bidan ya? Bidan di perawat.
4: Ya, suster.
0: Oh, suster. Perawat. Ah, waktu itu jadi suster itu Bu Sumito. Ya. Kan adik tuh biasa kita kalau duduk-duduki dengar gitu lagu, ada kisah-kisah tak sama siapa waktu tak zaman tak jadi suster.
4: Kalau diputar itu lagu.
0: Ya.
4: Kalau saya di mes malam, duduk-duduk sambil menunggu pasien.
0: Iya.
4: Putar-putar itu lagu.
0: Ada memang kalo dulu cowok tak
4: libur. Atau kalau libur saya pergi nonton di bioskop Dewi.
0: Bioskopku itu deh karena ada Dewinya. Tapi Bu Sumi, ada dulu cowok tak waktu suster, zaman tak suster.
4: Kenapa?
0: Ada cowok tak dulu waktu zaman suster Ki?
4: Ada Lina 700 dah ya.
0: Uish, tentara.
4: Iya.
0: Lina. Udah.
4: Waktu dia waktu tugas ke. Kemana tu ke waktu tugas di
0: Papua.
4: Papua.
0: Apa itu lagunya itu yang cocok? Apa yang cocok itu biasanya lagunya kan biasa tuh kalau pergi itu cowok tak di Papua toh ada itu lagu-lagunya itu ada biasa.
4: Lagunya siapa itu?
0: Selamat jalan kan kasih.
4: Tempatnya antar di pelabuhan itu.
0: Pelabuhan terakhir. Atau Yuki gimana itu Bu Sumi? Ya? Atau bagaimana lagu-lagunya siapa itu yang teringat biasanya kalau ada Mi kita antar itu cowok tak lagu apa Mi itu?
4: Lagu apa deh?
0: Tidak romantis gini Bu Sumi. Tidak ada lagu.
4: Romantisnya itu waktunya berpisah kan di pelabuhan.
0: Sedih di sedih. Apa itu lagu?
4: Antara sedih dan
0: sedih. Dan bahagia.
4: Antara sedih dan tanggung apa? Takut ditinggalkan.
0: Oh, dende. Antara sedih dan takut antara

0: Di lagu ya, apa itu yang cocok itu?
1: Lagu apa di situ cocok?
0: Mungkin pada lagu apa ini deh kita mau dengarkan?
1: Pangai Tabalikarang ada.
0: Pangai Tabalikarang. Tidak ada tadi kusebut Pangai Tabalikarang.
1: Ada tadi kita itu apa lagi?
0: Pakai jare mi tapi. Ya,
1: itu.
0: Okay. Sebentar aku putarkan okay. Tadi.
1: Iya. Yeah. Selamat yang bertiga cantik-cantik.
0: Ih, cantik yeah. Cantik mentong ini saya adik-adikku di sini Bu Sumi.
1: Yang berarti mungkin tuh waktu hari Kamis ada dia tuh.
0: Ih, waktu hari Kamis ada Miki.
2: Ada.
0: Oh, ada.
1: Ada tuh?
0: Iya. Kamis kapan itu Bu Sumi?
1: Waktu hari Kamis tuh.
0: Oh, baru-baru kah?
1: Tanggal berapa?
2: Minggu lalu kayaknya.
0: Iya. Tahu.
1: Sempat dimakan bakso tapi tidak dikasih.
0: Itu. Masa tahu mungkin nak kasih Bu Sumi. Kiri Bu Sumi tahu yang harus bawakan nih. Oke Bu Sumi, sehat-sehat okay, selalu. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumi Delukmo. Iya, kita terima telepon lagi tawa ini telepon yang biasa ya. Halo, assalamualaikum. Putus lagi teleponnya. Okay, masih ada ini di Banisa ngomong ki. Kenapa saya mesti yang ngomong sendiri? Ada tawa ini siapa nih? Ibu Siti Nurbaya. Halo, assalamualaikum.
3: Irina Nabace, Senandung Lirik Laguna Prompaces.
0: Asik. Ibu Siti Nurbaya di Maros Tawa.
2: Halo Ibu Siti.
4: Halo Ibu.
3: Iya, kemarin kan sudah hari apa itu sudah menyapa Ibu Diva sama Ibu Dik Siva ya.
2: Jangan kipang.
0: Ibu masih muda, masih anak-anak.
3: Panggil anak ya.
0: Panggil anak itu Bu Siti. Karena mereka tuh baru kuliah semester berapa?
2: Semester 4.
0: Anaknya Ibu Siti Supu. Ibu Siti Nurbaya.
3: Buat anakku dua semuanya, tiga-tiga tuh anakku semua.
0: Iya, betul sekali. Gimana kabar, sehat Ibu Siti?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Apa tahu pertanyaannya ini di Banisa?
4: Ibu Siti. Apa dulu lagu romantis yang kita suka pas muda, Ibu?
2: Pasti ada di suka.
3: Satukanlah hati kami.
4: Satukanlah hati kami.
0: Satukanlah hati.
3: Kena berjarak jauh toh.
4: LDR ya.
0: Hubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh deh.
3: Ya, pacarannya di Tuban, Kabupaten Tuban, saya di Surabaya.
2: Jauh.
3: Jadi satu minggu baru datang.
0: Masya Allah.
3: Ke rumah.
0: Iya. Memang kalau misalkan orang LDR-an itu di kayak gimana ada rasa-rasa
4: rindu, rasa rindu.
0: Rindu. Mengapa rindu hatiku?
3: Rindu takut. Kami selalu nyanyikan itu ku dengerin karena jauh toh.
0: Iya. Jadi kalau kita
3: tiga jam
0: ya. Jadi kalau kita dengar itu lagu Bu Siti kayak langsung ki anu deh.
3: Sudah mi rasanya ya terobati gitu.
2: Terobati kayak udah rindu tapi dengar lagu ini jadi kayak
0: adem
2: ya, gitu.
3: Betul. Anak-anakku cantik.
0: Masya Allah. Iya, jadi kalau misalkan ada lagu yang diingat kalau kita lagi baring-baring terus lagu itu yang kita dengar itu tuh
3: ya, langsung kayak kan sudah
0: satukanlah hati kami berdua. Datang ini salam kapan salam liriknya biar mi. Okay, mau kita dengar lagu apa Bu Siti Nurbaya?
3: Indo logo,
0: okay. Sebentar Inces putarkan ya.
3: Dan ya, terima kasih.
0: Oke, makasih Bu Siti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, telepon biasa lagi ini kita terima tawa. Halo, assalamualaikum. Siri,
5: napace.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siri, napace.
5: Senandung Lirik, Laguna Perempat terlalu perempuan.

0: Yes. Tapi bukan Inces tidak sendiri, tapi saya ditemani sama.
1: Ulang ya.
0: Ya.
1: Siri napa sih? Lirik lagu lapor empat Inces.
0: Okay. Ah.
1: Inces saya kali.
0: Inces tidak sendiri, saya ditemani sama Nisa dan Diba.
1: Siapa saya?
0: Siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Pandita Raf.
1: Siapa suaranya?
0: Pandita Raf.
1: Di bawah nih cembane cami
0: deh. Cucu, mi Pandita Pak Bahar di sop di Pak Bahar di Boning.
1: Bukan sih tetangganya.
0: Pandita Raf.
1: Ya, nak tahu nya.
0: Tapi memang tadi Pandita Raf.
1: Bilang kita li Bahar.
0: Pertama Inces bilang Pandita Raf, langsung kita bilang bukan yang di Boning.
1: Saliwangi. Maaf yang tak kenal.
0: Halo Pandita Raf, sehat? Yeah. Sehat Jiki?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, lagunya nanti ikutan aja ya.
1: Ya yeah, no problem deh, Cez.
0: No problem.
2: No problem.
0: Asik. Bungkus. Apanya? Yeah. Pintar semua bahasa Inggris ini kita pendengarnya kita. Walaupun di daerah tapi mereka pintar bahasa Inggris karena memang semuanya pintar
1: mau
0: di daerah. Walaupun di daerah manapun itu semuanya pada pintar bahasa Inggris. Ya. Aku ada pertanyaan tanya nih buat Pandita Raf ya.
2: Pandita Raf, apa lagu romantis yang kita suka dulu pas waktu tak muda? Siapa tuh
1: ada lagu romantisku di... lagu pop.
2: Lagu pop.
1: Lagu pop dulu.
0: Apa nama judulnya?
2: Apa judulnya, Pak? Bagaimana juga liriknya?
1: Itu lagu romantisku dulu lagu pop, lagunya Tommy G Pisa.
2: Bagaimana itu liriknya?
0: Apa itu bagaimana?
1: Judulnya toh? Seanu sepucuk surat untuk kekasih.
0: Tapi yang kayak gimana itu sepucuk surat?
3: Iya.
0: Bagaimana
2: coba nyanyikan
0: itu?
2: Dulu,
0: nyanyikan kidulnya.
2: Ref, bagian ref.
1: Begini lagunya, begini.
0: Bagaimana?
1: Di kamar ini ingin ku tulis lagi sepucuk surat untukmu kekasih.
0: Udah.
1: Coba luka ini
0: lagu sedih.
1: Betapa pedihnya hidupku dirantau orang.
0: Kenapa nak lagu dangdut? Kita suka sekali. Jadi kalau misalkan kita dengar lagu itu terbayang-bayang itu wajahnya itu cewek tak?
1: Iya. Eh, sana punya cewek, sana punya pacar dulu kos ya, manajer.
0: Kenapa bisa? Nggak ada pacar tak dulu?
1: Tidak, karena saya itu orangnya apa namanya? Kali itu dulu waktunya saya muda itu artinya kayaknya takut saya dekati perempuan itu.
0: Takut gitu. Takut.
1: Kecuali kalau perempuan dekati diriku ya.
0: Gas.
1: Problem tapi kalau saya cari baru rayu segala macam ya. Takut aku.
0: Toh jengki deh Pandita Raf.
1: Iya betul kak. Betul kak Lencia.
0: Masya Allah.
1: Jangan tahu diriku.
0: Ku tahu yang ku mau.
1: Ya,
0: gue. Ya. Oke, kalau begitu.
1: Teman-teman itu, teman-teman.
0: Cewek-cewek cantik di sini. Perkenalkan diri lo tahu he.
2: Saya.
1: Ya.
2: Nisa dari Bone juga.
1: Mumpung masih anu, Andi Tarap ini mumpung masih apa namanya?
0: Jomblo.
1: Masih bebas.
0: Pandita Raf,
1: orang cari-cari lewat udara.
0: Orang Boni semuanya nih temanku, Pandita Raf.
1: Iya. Iya. Mantan, no problem deh cewek.
0: No problem. Tentu tadi siapa Nisa di dari Boni, tinggal di Boni.
1: Oh Nisa di?
0: Iya.
1: Wah, bayu cinta Nisa karena itu hampir tidak hampir dalam kelah surat Nisa itu.
2: Surat Nisa.
0: Terus yang di sebelahnya tahu Anissa siapa?
3: Halo Pak, saya Farah.
1: Iya. Oke. Kasih banyak, Jess.
0: Iya.
1: Thank you very much.
0: Iya, thank you very much. Thank you. Goodbye forever.
2: Buru-burunya
0: ya tadi tuh mau sekali mau buang air kecil. Jadi itu ada tuh biasa kalau kita mau buang air kecil tuh buru-buru Kim bilang, "Eh, tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu sama kamu ke belakang."
2: Masih mau juga ikut cerita.
0: Padahal mungkin panjang kali lebar, kali tinggi, kali-kali, Di. Oke, kita masih tunggu juga yang lainnya, 08 11 400 9250. Silakan sahabat budaya, langsung kita terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Siri Napace
4: Penundung Diri lagunya perompet ya.
0: SD Nompo. Halo, apa kabar SD Nompo? Sehat-sehat aja?
4: Alhamdulillah, seperti biasa. Walaupun di sini jenis pontok panas.
0: Panas toh? Panas. Sini panas. Juga. Di sini juga panas. Bukan di sini, di luar.
2: Iya, di luar. Kok di sini dingin?
0: Di sini dingin banget.
2: Membeku
0: kaki. Membeku Nisa. SD Nompo, lagunya nanti ikutan Mikina?
4: Oh, ikutan ya?
0: Iya, ya.
4: Oh, saya kira masih penonton suruh gua.
0: Keempat Mi guys.
4: Aduh, itu kalau keempat tidak ada jatah.
0: Itu Mi, makanya jangan jadi yang keempat.
4: Itu Mi, kalau enggak apa-apa harus dengkong boleh.
0: Enggak boleh sembarang. SD Nompo. SD Nompo. Iya. Nah, jadi ada temanku ini dua orang. Kita kenal Jika?
4: Dua orang?
0: Iya, cantik-cantik cewek-cewek. Pokoknya tidak ada duanya, cantik manis.
4: Kira-kira mau cara dulu dah.
0: Saya tidak tanya, saya tidak tawari Ki. Saya tidak tawari Ki, bilang mau emau Ki sama dia. Saya cuma bilang ada teman kesini cantik-cantik, manis-manis.
4: Cantik-cantik, manis-manis. Manis seperti gula.
0: Nah kalau cantik Kak.
4: Ya mana bagus itu, cantik atau manis?
0: Dua-duanya bagus. Cantik bagus tuh, manis juga bagus. Kalau hilang manisnya?
4: Tidak ada hilang manisnya. Manis itu tidak membosankan.
0: Iya.
4: Dia ada saja madu dan sama gula. Tidak bosan-bosan itu. Setiap hari diminum.
0: Tak bosan-bosanku memandang-mandangmu. SD Nompo.
4: Hitam tapi manis.
0: Iya, siapa itu?
4: Hah?
0: Siapa yang kalau yang hitam manis?
4: Dibilang. Dia saja kopi. Walaupun hitam kalau dicampur gula sudah manis.
0: Manis. Berarti hitam manis Di.
4: Iya, itu manis tidak bosan-bosan.
0: Kalau di sini teman-temanku tuh putih-putih semua, cantik manis semua.
4: Oh, deh.
0: Sudah cantik manis lagi. Jadi manis manja.
4: Wes
0: di Nompo langsung saja peneh topika lagu. Pertanyaan tertawa Nisa tiba.
3: Ya, Pak, apa dulu lagu romantis yang kita suka pas tak muda?
4: Lagu apa ya?
2: Lagu apa? Bugis, lagu
4: Bugi, Nudi. Saya dulu itu sukanya lagu Malaysia.
2: Apa Malaysia?
4: Lagu Malaysia.
3: Boleh, Malaysia. Boleh.
0: Yang mana itu? Yang
3: lagu
0: mana?
3: Apa itu ya, Pak judulnya?
4: Dulu itu sukanya
0: lagu ku derita, kau telah mendua. Atau yang kayak gimana?
4: Bukan itu.
0: Yang mana Pak De?
4: Yang ini.
0: Syahdu malam. Hah?
4: Sahara.
0: Sahara.
4: Itu Sahara sayangku.
0: Salah lirik kok guys.
2: Ini mah kena royal.
0: Nisa tos, gak sekali cipta lagu yang salah-salah Nisa.
4: Pasaran itu main nama-namanya, nama-nama dari Malaysia.
0: Apa itu?
4: Nama-nama itu yang kita berdua, Sahara.
2: Oh, Farah sama Sahara. Nisa.
4: Itu jadi itu Sahara, jadi itu Nur Aziza. Kita kan lagu Malaysia.
0: Jadi sebenarnya
4: cantik semua ini.
0: Cantik-cantik semua. Mau dibuatkan lagu Faranisa. Hatiku.
4: Temunin air ruang hidupku. Mengalami hatiku
0: Faranisa.
2: Langsung tahu ada bingung.
4: Engkau lah gadis.
0: Oh, Faranisa. Oke, itu aja.
4: Gak usah lama-lama nanti ada yang protes nanti.
0: Jangan lama-lama nanti ada yang protes, bukan saya itu. Oke, Pak, kalau begitu SD Nampo.
4: Banyak tulis ki bertiga nak.
2: Iya.
4: Kalau pulang ki hati-hati ki.
2: Terima kasih.
4: Oke, makasih semuanya sudah menghibur kita.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ini pendengarnya kita unik-unik ya.
2: Iya.
0: Nisa, Diba. Diba Farah, Diba.
2: Anu Kak, kita singkatannya Nisfar.
0: Nisfar.
2: Nisa
0: Farah. Farnis, Nisfar.
2: Iya.
0: Kalau Farnis jelek ya. Nisfa. Nisfar. Nisfa atau Nisfar?
2: Nisfar.
0: Ya udah kalau gitu Nisfar, gimana kalau kita dengarkan tawa lagu nah biar pendengarnya kita terhibur. Ini dia.

0: Oke, 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Masih dalam program acara kita Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces. Oke, dan tadi sempat ku dibisik-bisik kayak ini sama Nisa. Apa ini Nisa?
1: Mau ke pamit.
0: Pamit. Lu mau kemana?
1: Mau pulang.
0: Oh iya tahu lah. Mami jam 16 ya, karena Nisa dan Farah Diba ini harus tuntaskan memang tugasnya sampai jam 16 saja ya, setiap harinya.
1: Betul.
0: Oke, kalau begitu, ngomong-ngomong berapa lama di sini?
2: Satu bulan.
0: Dia satu bulan, Ji.
1: Tanggal 29 ini berhenti, Kak.
0: Dia cepatnya.
1: Iya.
0: Sekira sampai 5 bulan.
1: Satu bulan aja.
0: Iya, iya, biar nih sampai 1 bulan aja. Yang penting berkesan gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Ya? Oke. Kalau begitu, Pak Lena, terima kasih karena sudah temani Inces ya.
2: Iya, terima kasih juga.
0: Inces. Hati-hati di jalan ya. Yeah, I love you.
1: Yeah, love you.
0: Oke, bye-bye. Iya, baik, kalau gitu saya sendiri lagi menemani untuk para pendengar kita. Karena Nisa dan Diba ini kayaknya harus memang tuntaskan sampai di sini aja nih pendengar ya. Oke, 08 11 400 9250. Kembali lagi kubuka di sore hari ini ya pendengar ya. Langsung miku terima telepon. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace
3: Senandung Lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Okay. Batu nayan ne.
3: Batur Ibu Nelly Ripetaran.
0: Hai Ibu Nelly, apa kabar Ibu Nelly?
3: Alhamdulillah
0: baik-baik Jiji di. Masya Allah. Ibu Nelly mau dengar lagu apa ne?
3: Lagu
0: Nusa Gakama. Oke.
3: Bukan begitu, Sa.
0: Oh, salah. Biar mi deh. Nanti diperbaiki. Oke. Bu Nelly, langsung dengan topiknya kita. Kalau Bu Nelly gimana? Biasanya itu kalau ingat zaman-zaman dulu nostalgianya, dengar lagu apa itu? Ingat kisah-kisah romantisnya.
3: Kayaknya sih aku suka lagunya Ismail Wahid.
0: Yang mana itu?
3: Pangurangino.
0: Yang bagaimana itu lagunya?
3: Pangurangino teasisa la.
0: Dindi.
3: Blablabla belakangnya enggak tahu.
0: Kenapa kita suka sekali dengan itu lagu?
3: Kayaknya sih menyentuh banget.
0: Menyentuh banget.
3: Nanti besok-besok bisa kita susun lagunya ini.
0: Oh ya, nantilah nanti temanku yang susun. Berarti ya, kalau kita dengar wakil. Itu mendengar lagu itu kita ingat dengan seseorang kah?
3: Seseorang yang jauh.
0: Ude ekodong. Yang jauh di mata dekat di hati.
3: Iya.
0: Pasti mengingat kebaikan-kebaikannya.
3: Kebaikannya, keburukannya.
0: Keburukan terus juga ya.
3: Sepak terjangnya.
0: Sepak terjangnya, Masya Allah. Oke, kalau begitu Pak Lena, Ibu Nelly.
3: Oh iya, kemarin saya lupa tahu untuk Pak Asis.
0: Kenapa Pak Asis?
3: Dia minta salam. Mm-mm. Terus saya salam balik ya buat Pak Asis.
0: Oh iya ya. Oke. Okay. Ibu Nelly.
3: Buat Kak Inces.
0: Iya, ibuku.
3: Sehat terus.
0: Aduh.
3: Dan makin banyak rezekinya.
0: Amin, Ibu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly, Nenek Lincah nih ya, Nelly. Terima kasih atensinya dan kembali kita buka lagi 08 11 400 9250. Halo, Sirina Pace.
4: Senandung Lirik, lagunya perempat es.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Murti.
0: Ibu Murti di Panaikang.
4: Iya.
0: Apa kabar Ibu Murtiku?
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah sehat-sehat sedikit.
0: Alhamdulillah. Iya, harus sehat Ibu Murti.
4: Iya. Amin ya, apa namanya flu. Jadi suara lari masuk.
0: Kodong. Gimana kabar Haji Kalla?
4: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik-baik, jadi alhamdulillah. Aman-aman aja ya?
4: Iya, aman-aman, Ji.
0: Iya. Bu Murti, mau dengar lagu apa Ki ini, Bu Murti?
4: Lagu apa yang ada?
0: Ajana jana mi bawang lebat tonjaki singai batelima
4: itu mau lebat tonjaki singai.
0: Oh, kade. Jadi topiknya kita Ibu Murti, mungkin pernah Ibu Murti kalau mendengar lagu tersebut ingat dengan masa-masa keromantisan dengan seseorang. Lagu apa itu Bu Murti?
4: Oh, lagunya anu Pak Kuan itu, Nakuku.
0: Nakuku.
4: Iya.
0: Muri-muri.
4: Iya, itu.
0: Cawakang. Langsung ingat di.
4: Iya, langsung teringat.
0: Wih, Masya Allah.
4: Iya.
0: Kenapa bisa? Mungkin itu yang seseorang itu selalu nyanyi lagu itu, Kak.
4: Iya, betul.
0: Oh, Masya Allah.
4: Sering itu nyanyikan lagu-lagu itu.
0: Iya, iya, iya, iya. Wih, luar biasa.
4: Iya.
0: Ya udah, kalau begitu palingnya Ibu Murti. Sehat-sehat selalu Ibu Murti.
4: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Murti yang ada di Haji Kalla. Dan bagaimana komentarnya Ibu Marlina? Langsung aja kita terima telepon. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
5: Waalaikumsalam Ces. Senang lirik lagu Na Perompa Ces.
0: Asik. Ibu Marlina, kabar gimana hari ini, sehat-sehat?
5: Agak flu Ces.
0: Aduh iya.
5: Anu, banyak minum es tadi jadi.
0: Baru cuaca panas kan.
5: Iya.
0: Jadi panas seperti itu flu.
5: Iya. Lari anu masuk di apa namanya di tenggorokan deh.
0: Aduh duh.
5: Bergemuruh tenggorokan.
0: Bergemuruh ya. Bergemuruh.
5: Bergemuruh.
0: Aduh.
5: Ya Allah.
0: Iya. Jadi kita punya topik ini. Kalau Ibu Marlina gimana? Mungkin kalau mendengar lagu-lagu apa begitu sehingga mengingat masa-masa keromantisannya dengan seseorang, lagu apa itu?
5: Ya, Tenaruana Inces.
0: Tenaruana.
5: Iya, selalu menyanyikan buat saya itu.
0: Masya Allah. Dia romantisnya.
5: Romantis sekali. Sampai orang itu jadi baper melihat kami itu Inces.
0: Iya. Naki memuliki naku. Itu dia. Kisih pamali. Asik deh.
5: Asik betul Inces.
0: Lagu-lagu anu Inces. Iya deh, lagu apa lagi sih ini? Lagu Mementong ini dia memang merayu ini seseorang di kalau itu lagunya di.
5: Dia bilang Tenaruana be.
0: Tidak ada duana memang, Masya Allah. Asona datoro. Jadi kalau kita santai-santai ceritanya ini sambil minum-minum eski seperti yang kita minum es.
5: Iya.
0: Resmi kalau ada lagunya itu
5: selalu. Iya selalu diputar-putar itu.
0: Deh langsung begitu kayak tapi, rindu
5: jangan lagi bilang Inces ingat iya. Terus ke dong
0: deh, kalau kita merindukan seseorang kayak apa deh kayak pengen rasanya kembali ke zaman itu asik
5: ya, betul. Tapi saya tidak bisa nih kodong jadi cuma lihat mami foto-foto nah
0: ih kodong di sabaraki
5: okay, insyaallah sabar selalu
0: Oke, Bu Haris, Ibu Marlina, makasih banyak, sehat selalu.
5: Amin, makasih. Assalamualaikum, Ces.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Marlina yang ada di Veteran Utara, terima kasih atensinya sore ya sahabat budaya. Sementara sudah 3 menit berlalu dari jam 16 waktu Indonesia Tengah sahabat budaya. Kita masih terima telepon lagi di 0811-409-250. Kira-kira ini siapa ya sahabat budaya? Assalamualaikum Sirina Pace.
6: Waalaikumsalam. Siap napa ce?
0: Iya, iya deh kodong apa na sekekam.
6: Kenal dulu lirik lagu napa orang Pacis.
0: Wah, batu nayan neng.
6: Hasan Sarro di gua.
0: Apa Hasan Sarro? Angapa kini?
6: Apa ni? Kita matang bunga. Bisa buat pada sun kampung biru.
0: Kek terburu-buru ki. Pak Hasan.
6: Bisa
0: apa ya?
6: Bisa, bisa apa ya?
0: Di gua.
6: Matang bunganya.
0: Ide ini
6: Desa Buak.
0: Ude Malik. Pak Hasan Sarro di Goa. Sehat-sehat aja, Pak Hasan.
6: Iya, alhamdulillah. Dari Bambang.
0: Tadi Bambang, sekarang. Mapelah.
6: Masih panas.
0: Pak Hasan. Sehat-sehat Jikika.
6: Alhamdulillah, kau biasa.
0: Alhamdulillah. Kenapa nak tergesa-gesa kini menjawab antek amma kah?
6: Tehin aja.
0: Ku kala nak kem eroki apa dindi?
6: Santai maki.
0: Iya santai maki. Pelan pelan. Ya. Pelan. Apa nak bunda Fatma sing?
6: Mana teman?
0: Ah?
6: Teman Fatma.
0: Kenapa bunda Fatma?
6: Karena teman nak bunda Fatma.
0: Oh teman nak bunda Fatma. Memangnya kalau temannya bunda Fatma tergesa-gesa sembarangan.
6: Ya, apa berkomunikasi sama aku tak?
0: Ah?
6: Biasa berkomunikasi sama Fatma.
0: Oh, biasa berkomunikasi sama Bunda Fatma. Masya Allah.
6: Sama-sama orang tua.
0: Oh, bukan kini yang anu-anu, apa kayak batu merah? Batu merah, gula merah.
6: Di produksi.
0: Oh iya, cucu. Mana mi gula merah tak?
6: Lah, mana nih ibu Fatma Bunda Fatma?
0: Dari misi itu Bunda Fatma?
6: Iya.
0: Ada mi nada apa gula merah?
6: Mai pare gula pasir to.
0: Eroto nga Ni akak.
6: Iya mai mangin tu.
0: Iki mai.
6: Dari toples.
0: Jangan kini cuma di toples masalahnya ni gula pasir sekarang ini lagi langka.
6: Punan deni aja biasa gitu.
0: Aye, ke situ mah pada yang cari anu deh gula pasir.
6: Iya. Di sini bagi sama ipat betul.
0: Tapi tidak ku tahu di mana.
6: Nggak tahu ibu Fatma kasih udah bikin kusih tahu alamatnya.
0: Di mana memang? Ayo.
6: Sama-sama udah ikut di Perlangga kalau datang umroh ke sini.
0: Jauh kah itu tempat tak?
6: Jauh ya.
0: Sejauh berapa?
6: Ada lagi jalan kaki ke sini lagi.
0: Berapa kilo dari Antang?
6: Jauh kah dari Antang dari bunganya.
0: Oke Palik kalau begitu. Jadi lagu-lagu apa ini yang masa romantis yang pernah kita kalau kita dengarkan itu terbawa ke suasananya.
6: Lagu na Nikardilla.
0: Nikardilla yang yang mana itu? Mempunyai apa?
6: Surat undangan.
0: Surat undanganmu itu bukan Nikardilla itu.
6: Genggam erat di tanganku.
0: Hanya doa restu yang ku persembahkan.
6: Semoga kita bahagia.
0: Sendiri lagi seperti dahulu. Bukan Nikardilla Lenjo.
6: Siapa je Pali?
0: Siapa itu dik Surano? Poppy Mercury kah pang? Siapa kah?
6: Poppy Mercury. Kan itu mama ini judulnya.
0: Hah?
6: Mama, aku ingin pulang.
0: Mama, aku ingin pulang. Pulang Meki.
6: Aku rindu.
0: Di kodong.
6: Bagus kita.
0: Dia yang ku cinta. Begitu dik. Jadi kalau kita dengar itu lagu mama, kita ingat sama mama tak?
6: Iya, kita seperti orang merantau tuh.
0: Merantau Kika? Orang mana Kika sebenarnya? Orang mana Kika sebenarnya?
6: Orang asli gua.
0: Tapi kita bilang merantau ke mai ki?
6: Seperti orang merantau.
0: Seperti orang merantau.
6: Iya. Pengen pulang.
0: Oke lah. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya, banyak. Nanti kalau ada
6: pendengar dan penyiar selalu kalau pulang.
0: Amin ya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk ada tadi siapa sih namanya Nek? Pak Hasan Sarro di Go atau Oke deh kalau begitu sahabat budaya langsung saja ku hadirkan lagu berikut ini.

0: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Ia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Ma'idah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan innama yuridus syaiton yuqi abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos Msosi menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi ya tapi juga merusak kehidupan sosial ya, merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuki abainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah ya, dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya namun kesibukan fokusnya hanya berjudi akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya. Ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya, malas beraktivitas ya. Bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke ya ke kriminalitas.
0: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, praktik ini memicu konflik rumah tangga. meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
1: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun telaah literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
0: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Asta Cita, 8 Cita Pembangunan Nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
2: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yukaffir yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan, ya, memudahkan urusannya. Jadi paling tidak, ya, kita, ya, intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insya Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
0: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada, bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Kita lanjut lagi, terima taufan sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Ulang dong.
1: Diambil lirik lagunya Perempat Jazz.
0: Oke, kerasin suaranya ya.
1: Dingliwang.
0: Iya.
1: Memang kis, siapa kis?
0: Insya Allah.
1: Alhamdulillah, semua ada yang lagi.
0: Amin. Mau dengar lagu apa ini?
1: Ya. Yeah.
0: Mau kita dengar lagu apa?
1: Ini kamar saja.
0: Belikan mikir saja.
1: Iya, pilihkan mas aja.
0: Oke, langsung dengan topiknya kita. Kalau Deng Liwang gimana? Sukanya kalau dengar lagu apa ini, yang romantis kah? Yang mengingatkan sama seseorang?
1: Kalau saya lagunya Anet, lagu Makassar, Bisiang Tama Tamparang.
0: Bisiang Tama Tamparang?
1: Iya itu.
0: Kenapa bisa?
1: Kedangan saya kena orang tua saya tidak ada di saat itu.
0: Kalau mengingatkan sama seseorang ya, someone special.
1: Kalau someone special itu lagunya Seruling Asmara, kalau landuk.
0: Yang mana tuh?
1: Seruling Asmara, lagunya itu Tangali atau kalau Seraya.
0: Bagaimana lagunya?
1: Perlu fajar relik dasar. Bukan seling asmara kan ini.
0: Jende.
1: Perlu fajar aja.
0: Bagaimana musiknya?
1: Seling asmara. Gitu.
0: Dah aku tahu
1: sih.
0: Oke, baik kalau begitu. Makasih banyak, Deng Liwang. Sehat selalu. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Deng Liwang di Nuri Baru. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Saleh di Rapokaling. Apa kabar? Apa kabar Pak Saleh?
2: Ya, kabar baik.
0: Iya, Pak Saleh.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa ini?

0: mungkin aku dengarkan ini lagu apa yang
1: disebut
0: dari salat bu, dari baru panjang tadi dari jam 4 sampai ke ini lagi berita ini.
1: Jadi lagunya Ajak Najami Bawang Batal Imammu.
0: Iya ner.
1: Ajak Natal Nami Bawang.
0: Iya.
1: Okey.
0: Kita lama peringkat.
1: Jadi kita punya topik. Topiknya adalah lagu waktu zaman dulu ini. Kalau kita mendengar itu lagu waktu dulu yang sekarang toh kita mengingat sama seseorang lagu apa itu?
0: Oh lagu dulu itu yang selalu ingat pada tahun 60-an ini.
1: Lagu apa itu?
0: Ya itu lagu.

0: Itu waduh, tahun 60-an itu saya ingat dia semua teman-teman permainan. Teman sekolah, bukan je pacar saya
1: malu. Bukan tahu pacar.
0: Belum.
1: Oh iya.
0: Pacaran.
1: Okey lah.
0: Teman-teman ini.
1: Iya.
0: Itu, okay. Itu saja.
1: Iya, oke, paling kalau begitu, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Saleh yang ada di Rapokaling ya, sudah ikut berpartisipasi juga untuk sore hari ini. Bagaimana komentar yang lain?

0: Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perempat RRI Makassar. Dan lanjut lagi, aku terima telepon dulu berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nulir Luna Perempat Ce.
0: Oke, Bunda Dewi di Takalar.
1: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih Bun?
1: Lagu adakah lagu Makassar?
0: Lagu Makassar ada Pengail Lek Bak Lalua.
1: Itu mo.
0: Oke. Okay. Langsung nih palek dengan topiknya kita. Topiknya adalah kalau ya Ibu Dewi gimana kalau mendengar lagu-lagu yang dulu-dulu itu mengingat waktu zaman tak masih muda dengan seseorang gitu, dengan apa nih lagu-lagu makaron romantis kah, kegalauan
1: romantis.
0: Apa itu lagunya?
1: Lagunya Intan Ali, sebuah nama,
0: sebuah nama itu.
1: Iya.
0: Oh, Male.
1: Yang selalu di hati.
0: Deh, nanya itu dia pada saat pasti mau kita tidur dengar itu lagu langsung kiki, gue ingat ini lagi sama dulu sama ini seseorang. Wow.
1: Sampai sekarang namanya masih ada.
0: Asik. Memang dia jam kalau orang romantis ya, itu pasti begitu.
1: Sayangnya milih orang. Itu dong.
0: Masya Allah. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Bunda
1: terima
0: Dewi
1: kasih.
0: Ya.
1: Iya. Selalu bersama keluarga.
0: Amin. Iya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami dan lanjut lagi ku terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Pro 4 Jazz. Apa kabar Jazz?
0: Alhamdulillah baik. Mal ikutan lagunya Mekina.
1: Oke sih. Dari mana Jazz? Baru lagi menyiar.
0: Garing ya. Oke, lanjut dengan ini. Kita punya topik gimana kalau menurut Anda ya? Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau dengar itu lagu kayak mengingat masa lalu.
1: Kerinduan. Lagunya Pak Haji.
0: Pak Haji ya, betapa hati rindu.
1: Iya itu. Rindu sama kekasih toh.
0: Sama kekasih, terus.
1: Asik.
0: Jadi itu kerinduan.
1: Iya kerinduan.
0: Jadi kalau kita dengar itu lagu, rindu sama seseorang.
1: Langsung. Oh iya betul. Apalagi berjauhan ke sekarang di.
0: Kenapa bisa berjauhan? Kenapa bisa berjauhan?
1: Soalnya dia pergi sama orang tuanya di sana.
0: Begitu.
1: Di pulau seberang, di pulau Kalimantan.
0: Ya Allah, masya Allah.
1: Sedangkan aku di Sulawesi, ya sih.
0: Begitu di. Jadi kapan kalian mau ketemuan sama beliau?
1: Hah?
0: Kapan lagi kita mau ketemuan sama dia?
1: Terakhir ketemuan tahun lalu.
0: Terakhir ketemuan tahun lalu, masya Allah.
1: Dia bekerja di sana, tah?
0: Oke lah kalau
1: begitu. Dengan adanya teknologi, kita bisa video callan atau chattingan.
0: Betapa hati rindu pada dirimu. Oh malek.
1: Duhai kekasihku. Asik.
0: Oke, kalau begitu terima kasih Pak Dedi Asadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, karena kita udah di penghujung acara, kita harus tuntaskan sampai di sini dulu kebersamaan kita di program acara. Sirina Pace, terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Assalamualaikum.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, budaya telu capak sangat dikenal di kalangan orang Makassar. Sebagai falsafah hidup beriringan dengan budaya siri napace, rasa malu dan kesetiakawanan baik di tanah. Adat sendiri terlebih di negeri orang, telu capak digunakan di banyak aspek kehidupan sosial, politik maupun ekonomi. Falsafah telu capak bukan hanya efektif dalam penyelesaian perkara atau masalah saja, tapi dalam pembaruan atau sosialisasi dengan masyarakat juga efektif digunakan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Makassar, ujung lidah diartikan sebagai kecerdasan yang mencakup semua hal, baik kecerdasan emosional sampai kecerdasan spiritual, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan ujung kemaluan bisa diartikan bahwa dalam mencari jodoh, hendaklah mencari jodoh dari kalangan bangsawan atau orang yang berpengaruh. Karena dengan demikian orang Makassar berharap memperoleh kedudukan dan peningkatan status sosial di tengah masyarakat. Sementara ujung badik bermakna bahwa dalam pergaulan hendaklah menjaga harkat dan martabat sebagai orang Makassar yang menjunjung tinggi adat siri napace. Sekaligus bila menghadapi permusuhan, maka disinilah fungsi ujung yang terakhir sebagai senjata pamungkas dan harga diri sebagai taruhan. Keberanian pantang mundur ditunjukkan untuk dipertaruhkan dengan catatan bahwa kita dalam posisi yang benar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Nih, panen ini banyak banget. Kalau nggak cepat dijual, bisa busuk loh. Kita bisa rugi.
1: Adi, jangan buru-buru dijual. Kalau panen habis dijual sekarang, harganya bakal jatuh. Kita harus pikirkan cara aman.
0: Aman gimana? Gudang penuh. Kita bisa kehilangan semuanya kalau nggak cepat bertindak.
1: Tenang. Pemerintah kan punya program lumbung pangan. Kita bisa simpan panen di sana. Aman dan bisa dijual nanti saat harga lebih baik.
0: Ah, jadi ada harapan. Minimal panen nggak terbuang sia-sia.
2: Lumbung pangan desa. Simpan hasil panen dengan aman.
3: Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Sahabat Budaya. Terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, selamat sore untuk pendengar yang saat ini baru bergabung dengan kami pada sore hari ini. Tentunya masih menghadirkan beberapa lagu-lagu yang akan menemani suasana santai Anda. Untuk para pendengar yang saat ini menikmati perjalanan di luar sana, tetap berhati-hati di jalan raya, jaga jarak kendaraan tak, walaupun tiba di tempat tujuan tak terlambat, yang penting selamat ki. Patuhi peraturan arus lalu lintas yang berlaku, dan yang terpenting untuk Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 tidak diperkenankan untuk menggunakan atau bermain HP pada di tengah jalan ya, jika Anda menggunakan jalan ya, menggunakan kendaraan melalui perjalanan Anda dari tempat aktivitas maupun kembali beraktivitas, kalau mau kita menggunakan handphone, jangan lupa untuk menepi mikir dulu di pinggir jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tiba di tempat tujuan tak dengan selamat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kalau berbicara tentang wisata kuliner, Nasu Cemba ini merupakan makanan khas masyarakat Masen Rempulu di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, yang memiliki cita rasa khas perpaduan asam dan gurih. Hidangan ini umumnya dibuat dari daging seperti ayam atau sapi yang dimasak dengan bumbu sederhana serta tambahan bahan pemberi rasa asam alami sehingga menghasilkan rasa yang segar dan unik. Dahulu Nasu Cemba sering disajikan pada acara-acara adat atau momen penting sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap tamu. Selain menjadi bagian dari tradisi kuliner, makanan ini juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam mengolah bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hingga kini Nasu Cemba tetap dilestarikan sebagai salah satu identitas kuliner khas Nrekang yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Baik, sahabat budaya, untuk dunia wisata kita tuntaskan sampai sini. Selanjutnya kita akan jelang azan maghrib dikumandangkan pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Sulawesi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحيبته بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, para pendengar RRI yang budiman, suatu ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba mendadak kedatangan tamu yang bersih, memakai pakaian yang putih, tidak tampak jejak-jejak perjalanan atau seperti seorang musafir. Lalu kemudian orang itu tiba-tiba duduk di depan Nabi, kemudian menanyakan perihal tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, serta hari kiamat. Singkat cerita, sepergi peninggal orang itu, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa yang datang itu?" Lalu kemudian para sahabat-sahabat menjawab, "Sesungguhnya cuma Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Ketahuilah kalian bahwa orang yang barusan tadi datang itu adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk mengajar kepada kalian tentang agama yang kalian anut, yaitu agama Islam." Nah, ini adalah kisah riwayat yang sangat populer, dan kalau dalam hadis ini disebut dengan hadis Jibril, dan tercatat juga di kumpulan hadis Arba'in An-Nawawiyah oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini dinilai banyak ulama-ulama sebagai hadis yang mencakup keseluruhan pembahasan tentang agama Islam. Melalui hadis ini kita bisa melihat bahwa Islam terkait dengan ritual ibadah yang mesti dipenuhi oleh seorang muslim. Sedangkan iman itu adalah hal-hal yang mesti dipahamkan dan diyakini bagi setiap muslim. Para pendengar RRI yang budiman, pada kesempatan ini kami akan membahas bagian tentang ihsan, yaitu yang terkait dengan pengamalan ibadah dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu menurut dari jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah hendaklah engkau ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, sebab meskipun engkau tidak melihatnya, dia atau Allah itu melihatmu. Para pendengar yang budiman, banyak ulama-ulama menjelaskan apa itu ihsan dan seperti apa pembahasan terkait dengan ihsan itu. Salah satunya, ihsan itu difahami sebagai suatu derajat dalam ibadah yang sulit dicapai untuk kalangan awam. Namun, belum tentu ia tidak bisa diupayakan dan dilatih. Syekh Ahmad Al-Fashani mengulas perihal ihsan ini dalam karya beliau, yaitu Al-Majalisus Saniyah, syarah dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mencatat bahwa seorang hamba dalam ibadahnya itu terdiri dari tiga macam. Pertama adalah orang yang melakukan ibadah semata-mata menggugurkan kewajiban. Namun hal itu mesti dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui syarat dan rukun ibadah yang dilakukan. Seperti halnya mengetahui tata cara berwudu, seperti apa itu puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua adalah derajat mukasyafah, bahwa seseorang itu merasakan hingga seolah-olah melihat dan memperhatikan oleh Allah. Derajat ini seperti yang dirasakan oleh Nabi ketika beliau dalam sholatnya. Sebagaimana ada hadis yang menyatakan dan dijadikan sholat itu sebagai kebahagiaan atau pelipur laranya Nabi. Sedangkan yang ketiga adalah ibadah dengan merasakan ibadahnya itu selalu diawasi oleh Allah

0: subhanahu wa ta'ala.
1: Derajat ini adalah derajat yang disebut dengan derajat muraqabah, yaitu perasaan senantiasa dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Nah, jika mukasyafah adalah rasa mampu melihatnya, dan jika tak mampu, maka seorang mukmin itu mesti senantiasa merasa muraqabah, harus senantiasa merasa diperhatikan dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mungkin tidak mampu mencapai derajat ru'yatullah atau melihat Allah, namun ia bisa selalu berusaha untuk mendekatkan diri dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena imannya meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengawasi. Nah, keseluruhan derajat atau maqam yang kami sebutkan tadi adalah bentuk ihsan. Nah, untuk menempuh ihsan dalam ibadah, tentunya terlebih dahulu kita dapat dengan memulai memahami pengamalan syarat dan rukun ibadah itu. Nah, tata cara ibadah atau syariat sekurang-kurangnya untuk hal yang esensial atau ilmul hal perlu dicermati, sehingga dapat dipahami bahwa dalam menempuh dan menjalankan ihsan itu, langkah yang bisa dimulai adalah langkah dengan mempelajari syariat-syariat Islam, utamanya yang terkait kebutuhan sehari-hari. Sedangkan derajat muraqabah dan mukasyafah tentunya mesti senantiasa terus dilatih ya, secara kontinu, salah satunya melalui pembelajaran dan pengamalan-pengamalan dalam dunia tasawuf gitu. Karena kedua derajat itu dimiliki oleh kalangan khawas. Nah, sehingga kita semua yang awam perlu tetap belajar dan rendah hati. Dan tentu saja dalam meniti proses-proses itu dibutuhkan kesabaran. Semoga usaha dan kesabaran itu yang dicatat oleh Allah sebagai amal dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Sahabat budaya Songko Reca, penutup kepala tradisional khas suku Bugis di Sulawesi Selatan yang terbuat dari serat pelepah daun lontar. Bukan sekedar pelengkap busana adat, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan keteguhan martabat. Dahulu, corak sepuhan emas atau pamiring pada pinggiran songkok ini menjadi penanda hierarki lapisan bangsawan, di mana semakin lebar anyaman emasnya, semakin tinggi pula derajat kebangsawanan pemakainya. Namun, lebih dari sekedar sekat kelas, anyaman rapat dan koko pada songko reca sejatinya merefleksikan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan tentang kegigihan, kerapian budi pekerti, serta kekuatan ikatan persaudaraan yang tak mudah terurai oleh perkembangan zaman.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Baik, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali untuk malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda berjumpa para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar di malam hari ini di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Sahabat budaya, gimana kabar tak? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Dan di program acara kita Apresiasi Budaya Lokal, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio ya sahabat budaya. Beliau merupakan Ikatan Dai Muda Indonesia. Ada Ustaz Nur Ihsan Ahmadaya ST yang akan mengangkat atau membahas ini topik kita, yaitu hijrah dan judi, kisah tantangan dan jalan menuju perubahan. Baik, daripada kita berlama-lama, langsung aja kita menyapa beliau. Iya Pak Ustaz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabar Pak Ustaz, sehat?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, Pak Ustaz, sekali lagi kita akan membahas ini terkait dengan hijrah dan judi, kisah tantangan dan jalan menuju perubahan nih Pak Ustaz. Iya, kita langsung aja ya Pak Ustaz ya. Oke, baik Ustaz, melihat realitas hari ini, judi bukan lagi sekedar sembunyi-sembunyi di sudut kampung, tapi sudah masuk ke genggaman tangan lewat smartphone atau judi online gitu ya Pak Ustaz ya. Dari kacamata ITMI atau Ikatan Dai Muda Indonesia, seberapa darurat sebetulnya fenomena judi ini di kalangan masyarakat khususnya generasi muda?
1: Ya, saya kira kalau kita melihat dari piramida kependudukan, nah di tengah kita sangat difasilitasi oleh teknologi ya yang mutakhir, maka tentu secara statistika kita bisa memahami betapa fasilitas itu kemudian hadir di tengah-tengah yang jumlah dalam piramida itu adalah kalangan anak-anak muda itu ya. Nah, tentunya di sini apa namanya ya tergantung ya. Mereka menggunakannya itu bagaimana pemahamannya terhadap fungsi ya teknologi itu sendiri dalam dirinya. Nah, sehingga karena keterbukaan yang tadi dikatakan tidak lagi tersembunyi, maka dia menjadi pilihan yang sesungguhnya secara regulasi itu tidak membatasi dalam artian itu dilakukan secara individual kan seperti itu. Nah, kalau kemudian nanti dia berdampak baru menjadi sesuatu yang mendapatkan perhatian. Nah, oleh karena itu dalam pandangan kami sebagai dai muda ini tentu menjadi tantangan untuk menemukan satu bahasa yang mudah dipahami dan tentu syarat makna bahwa sesungguhnya mereka perlu diingatkan bahwa pilihannya itu adalah pilihan yang tepat yang tidak mencederai dunianya dan apatah lagi tidak memberikan nilai ekspektasi ya pada akhiratnya kelak. Ya, seperti itu Mbak.
0: Oke. Nah, mengapa tema hijrah dan judi ini menjadi sangat krusial dan menantang untuk kita bedah bersama hari ini Ustaz?
1: Hijrah adalah salah satu ya terminologi yang secara historikal telah dibuktikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya untuk dia hadir di permukaan bumi ini itu sudah selesai komitmennya. Tapi bahwa dalam perjalanannya kemudian dia ya jauh dari apa yang sesungguhnya komitmen yang sudah diawali dengan alastu bi rabbikum ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu bertanya apakah saya ini Rabbmu ya, penciptamu. Qalu bala syahidna ya. engkau ya, engkau adalah penciptaku. Tapi dalam berinteraksi ketika dia di dunia, yeah, berinteraksi dengan suasana sosial kemasyarakatan dan sekian variabel ya, mm-hmm, yang mengitari kehidupannya, maka dia mendapatkan satu fenomena dan indikasi yang menjadi kecenderungan pilihannya. Nah, makanya ya kehadiran kami sebagai mubalik untuk kemudian mengingatkan itu menjadi signifikan gitu, Mbak. Nah, sehingga hijrah ini adalah sesuatu yang memang menjadi jalan untuk sesungguhnya, mm-hmm, bagaimana hal-hal yang menjadi lupa, khilaf dan sebagainya, yeah, itu adalah menjadi jalannya. Yeah. Nah, sementara memang fenomenal yang luar biasa adalah kecenderungan dari giat-giat judi ini, mm-hmm, yang hari ini ya sudah dalam genggaman-genggaman smartphone itu, mm-hmm, ya maaf, ada secara empirik ini di awal saya ingin ingatkan ya, ada yang namanya Kodenis itu, yeah, ya jadi alhamdulillah juga mubalik sekarang. Nah, di suatu ketika dia menceritakan pengalaman empiriknya ya, mm-hmm, kalau anda salah di luar negeri di Singapura atau saya lupa persis tuh, dia katakan bahwa sebenarnya judi yang sudah dirancang dalam online itu adalah judi yang berdasarkan algoritma. Iya. Nah, algoritma itu kan ketika dia diaplikasikan di misalnya komputer, maka komputer itu akan mengikuti sistem dari apa yang sudah dirancang.
0: Iya.
1: Nah, sehingga sesungguhnya ketika ada orang yang sudah sampai pada taraf kecanduan misalnya, mm-hmm, dia judi, dia punya ekspektasi itu bahwa dengan melalui mekanisme judi dia akan mendapatkan pendapatan.
0: Iya.
1: Padahal dia berlawanan dengan kecenderungan yang tidak akan sampai pada ekspektasinya bahwa dia akan mendapatkan atau harapan-harapannya mendapatkan pendapatan, padahal akan terkuras segenap harta bendanya ya, mm-hmm, sehingga akan mengganggu cash flow. Mm-hmm. Akan membuat misalnya kalau dia masih anak muda, yeah, akan merepotkan dirinya dan orang tuanya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dia misalnya sudah berkeluarga, ya rumah tangga itu akan amburadul gitu,
0: yeah,
1: karena
0: yeah,
1: ya cash flow yang terganggu, Mbak.
0: Gitu. Benar. Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay. Ustaz, ada psikologi yang keliru di masyarakat, di mana judi seringkali dianggap sebagai jalan pintas keluar dari kesulitan ekonomi. Padahal justru sebaliknya. Bagaimana Islam memandang pola pikir yang terjebak dalam ilusi kemenangan judi ini?
1: Ya, kalau kita berangkat dari terminologi Al-Qur'anul Karim, mm-hmm, kan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan bahwa ada rezeki yang tidak disangka-sangka.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Nah, bagaimana kemudian rezeki yang dijemput, mm-hmm, dengan satu sistem pekerjaan atau, yeah, pekerjaan yang terpola, mm-hmm, gitu kan? Wah, kita lihat misalnya burung, yeah, yang pagi hari keluar dengan tembolok yang kosong, mm-hmm, di sore hari pulang penuh dengan tembolok.
0: Yeah.
1: Ini burung. Mm-hmm. Nah, bagaimana kemudian manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan sebaik-baik bentuk yang kemudian bisa merancang secara manajerial, mm-hmm, ya, pekerjaan-pekerjaan antara input, proses dan output, berapa, yeah, modal yang digunakan, prosesnya itu menggunakan dan berapa sekian pengorbanan modal, mm-hmm, dan dia akan mendapatkan lebih dari itu, dan ayuh, itu Masya adalah halal.
0: Masya Allah.
1: Halal. Nah, jadi menjadi penting di sini, Mbak, bahwa, mm-hmm, setiap manusia itu ya, selain memang dia harus menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, dia sesungguhnya diciptakan juga sebagai khalifatan fil ar, pemimpin, yeah, di permukaan bumi ini, minimal memimpin dirinya gitu.
0: Yeah.
1: Untuk apa? Untuk senantiasa membangun optimismenya, mm, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kelahirannya.
0: Mm-mm.
1: Dia tidak pernah punya kehendak untuk diciptakan, semua karena irada Allah Subhanahu wa taala.
0: Yeah.
1: Kepada anak-anak saya di rumah, ya alhamdulillah sekarang, mm, dia sudah S2.
0: Yeah.
1: Penting merancang pola pikir seperti itu, bahwa kalian belum lahir itu ikan di laut sudah ada.
0: Hmm.
1: Beras yang dari sawah itu dalam bentuk padi itu sudah ada.
0: Iya, iya.
1: Ya, gitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian di sosial kemasyarakatan ini dibangun, iya, hablum minannas. Karena ya kita sudah tegaskan diri kita sebagai hamba Allah yang abdan syakura, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Mm-mm.
1: Nah, sehingga bagi siapa saja ya, apa namanya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia di bawah kolong langit ini ya, menjadi penting untuk menyadari itu. Ah, tapi kemudian kan kita cuma melihat fenomenanya, maka disinilah kemudian kami hadir dari Ikatan Dai Muda untuk kemudian bagaimana fenomena itu kita bisa dekati ya, kita bisa membimbing ya dalam berbagai program-program gitu ya. Mm-mm. Di lembaga dakwah Ikatan Dai Muda Indonesia.
0: Oh ya, baik. Ustaz, dampak judi tidak pernah berdiri sendiri. Ia merusak mental, menghancurkan keharmonisan keluarga, bahkan memicu kriminalitas lain. Boleh digambarkan nih Ustaz, bagaimana jeratan maksiat ini secara perlahan meruntuhkan tatanan sosial korbannya Ustaz?
1: Nah, kita mulai dari eksternal masuk ke internal yang bersangkutan ya.
0: Iya.
1: Misalnya kita bicara pada tatanan kemasyarakatan. Mungkin kita ini sudah soleh.
0: Iya.
1: Ya, sudah soleha gitu, patuh pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala ibadah, tapi kemudian kita tidak peduli di lingkungan kita.
0: Iya.
1: Entah itu ada tetangga kita yang punya perilaku seperti itu. Mm-mm. Dan seterusnya, akhirnya kan tadinya kita nyaman tidur, habis-habisnya kita digarongi.
0: Iya.
1: Ya, dicuri. Oleh karena apa? Dia sudah kecanduan sedemikian rupa untuk kemudian bagaimana aktivitas judinya itu tetap berjalan. Nah, sementara dia membutuhkan misalnya antara lain uang.
0: Iya.
1: Untuk melakukan itu. Maka dari itu, untuk kita membangun satu tatanan sosial dengan tentu berangkat dari dasar agama itu. Mm-mm. Maka kita peduli mereka.
0: Iya.
1: Ya, kita peduli mereka. Nah, antara lain adalah kita mudahkan sedekah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kita berbagi dan seterusnya. Itu untuk hal-hal yang pragmatis.
0: Yeah.
1: Ya, karena di kalangan mereka kalau pada akhirnya dia kehabisan, dia akan menjadi manusia yang fakir.
0: Yeah.
1: Nah, digambarkan Allah Subhanahu wa taala, siapa sih fakir itu? Mm-hmm. Yang hari ini mau makan baru hari ini pergi menjemput rezekinya.
0: Yeah,
1: yeah. Nah, bayangkan bisa kalau dia tidak menemukan itu, karena apa? Mm-hmm. Ya misalnya dia galau. Mm-hmm. Dengan pola pikirnya yang dia membayangkan akan banyak dapat sesuatu, akan menjadi kaya kalau dia menekuni judi itu.
0: Yeah.
1: Dan dia sudah di bawah sadar bahwa dia sudah kecanduan.
0: Mm-mm.
1: Ya kan, tapi sumber dayanya dia tidak miliki.
0: Yeah.
1: Maka dia akan mengganggu tetangga di sekitarnya.
0: Yeah.
1: Nah, bisa kita bayangkan kalau di dalam rumahnya, ya kan.
0: Mm-mm.
1: Rasa malunya sudah hilang, dia mengganggu tetangga.
0: Yeah.
1: Di dalam rumahnya apalagi.
0: Yeah.
1: Dia punya otoritas untuk dia misalnya memaksakan kehendaknya.
0: Yeah.
1: Gitu kan. Nah, sementara semua itu sudah diatur sedemikian rupa dalam agama, jangan lagi yang bersangkutan.
0: Yeah.
1: Ya kan, sudah sangat rusak ya.
0: Yeah, yeah.
1: Pada dirinya. Nah, itulah kesadarannya yang kembali mau dibangun.
0: Mm-hmm.
1: Ya, melalui pendekatan tentu dakwah Islamiyah.
0: Gitu, Mbak. Oke. Ustaz, di kalangan anak muda ada batasan yang kabur antara game online, investasi bodong dan judi slot. Bagaimana dai muda melihat fenomena kamuflase judi modern ini?
1: Tentang ini saya kira Mbak, kita butuh regulasi.
0: Iya.
1: Ya, kita butuh regulasi. Ini tidak lagi menjadi kepedulian antara person to person.
0: Mm-mm.
1: Tapi dia harus dibawa ke ranah regulasi institusi.
0: Iya.
1: Gitu ya. Nah, saya kira kalau di Indonesia misalnya, ini kan kita sudah bagi ya.
0: Mm-mm.
1: Bagi ada yang kerja di eksekutif, ada yang kerja di legislatif.
0: Mm-mm.
1: Ada yang kerja di yudikatif. Gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, bisa misalkan yudikatif itu tentu sudah apa namanya, bisa memberikan punishment gitu.
0: Yeah.
1: Ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, sementara di pihak eksekutif ya mempersiapkan fasilitas-fasilitasnya gitu ya, kepedulian.
0: Yeah.
1: Ya, merancang kalau misalnya itu dilakukan karena soal bahwa dia tidak punya kegiatan yang produktif.
0: Mm-hmm.
1: Ya misalnya kita punya Kementerian Tenaga Kerja.
0: Yeah.
1: Gitu ya, mereka punya database, punya program, punya lembaga-lembaga kepelatihanan. Nah, mereka itu harusnya menjadi sasaran.
0: Yeah,
1: gitu.
0: Yeah.
1: Nah, begitu juga legislator ya, membuat satu aturan yang sebenarnya harus berpihak kepada mereka juga, gitu. Iya. Nah, jadi penting menjadi satu visi misi diantara sedemikian komponen-komponen anak bangsa yang terlibat dalam institusi seperti itu, Mbak. Nah, kemudian itu akan bagaimana dilakukan ya antara lain Ikatan Daya Muda dan beberapa lembaga-lembaga keagamaan yang juga punya program itu, akhirnya kan dia akan ketemu dalam ruangan yang sama, dalam apa sasaran yang sama, akhirnya harapan-harapan yang sama, termasuk RRI Pro 4.
0: Benar.
1: Ya, yang mengabarkan ini karena ya banyaklah teman-teman akan mendengar, siapapun yang punya hati nurani tentu akan tergerak dengan tema kita malam ini.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, Ustaz, sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini, Ustaz. Ya.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Baik, kita masih bersama di Apresiasi Budaya Lokal malam hari ini, sahabat budaya, dengan topik kita yaitu hijrah dan judi, kisah tantangan dan jalan menuju perubahan bersama Ustaz Nur Ihsan Ahmadaya ST. Iya, Ustaz Nur Ihsan, kita lanjut lagi ya.
1: Iya,
0: baik. Kita berbicara tentang hijrah dan jalan menuju perubahan. Bagi seorang pecandu judi yang ingin berhenti, apa sebetulnya langkah awal atau titik balik yang harus mereka kunci di dalam hati, Ustaz?
1: Oh ya, saya kira persoalan hati ya, persoalan Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Iya.
1: Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya, yang membolak-balikkan hati. Tapi saya lebih berangkat sebenarnya kepada sisi material ya.
0: Iya.
1: Kita di Indonesia ini alhamdulillah fenomena masjid mengambil peran,
0: iya,
1: ya, yang kemudian alhamdulillah luar biasa sumber dananya itu yang secara manajemen, iya, kemudian membuat program yang mengintervensi untuk berbagai hal dengan berbagai fenomena problematika di kalangan masyarakat. Nah, saya kira antara lain bisa terjaring juga mereka yang bahkan sudah sampai pada taraf kecanduan judi ini kan,
0: iya,
1: nah, mereka kan karena ada. Nah, kita bayangkan mereka itu tentu tidak akan ke masjid, ya, misalnya sholat dan sebagainya. Tetapi karena ada program seperti ini, maka situasi dan kondisi di tengah masyarakat itu kemudian diintervensi oleh program masjid tersebut. Nah, gitu. Alhamdulillah masjid juga mendapat support dari sekian orang-orang yang peduli. Dengan hanya melihat rekening, dia transfer dan jalanlah program itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah, fenomena-fenomena ini yang kemudian bisa mengantar untuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai ke orang yang bersangkutan.
0: Yeah.
1: Ya, seperti itu saya kira.

0: Karena kalau kita mau masuk ke langsung ke hati itu, ya biarlah kemudian doa-doa itu ya yang akan membuka kemudian potensi hatinya kembali bersemi untuk cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, okay, yeah. Siap. Yeah. Nah, ini berubah itu tidak mudah ya, Ustaz. Yeah. Pasti ada fase sakau secara mental, lingkaran pertemanan lama yang menarik kembali, atau tuntutan utang akibat judi masa lalu. Bagaimana menyikapi tantangan berat di fase awal hijrah ini agar tidak terlalu tidak relapse atau kambuh gitu?
0: Saya kira kalau instrumen intervensi itu dalam Islam itu sudah luar biasa lengkapnya. Yeah. Ya, taruhlah misalnya kalau kita melihat salah satu asnaf dalam yang berhak mendapatkan zakat adalah mereka yang terlilit utang, yeah, kan seperti itu. Nah, makanya saya katakan tadi ketika misalnya ada masjid, ya, karena ini adalah potensi yang ada pada masyarakat, ya, dalam hal ini masyarakat muslim yang membangun kepedulian, yeah, kan seperti itu. Mm-hmm. Karena kalaupun misalnya hal ini menjadi masif dilakukan, mm-hmm, maka ya tidak ada masalah di kalangan-kalangan seperti mereka. Cuma kan yang jadi anu juga nih, biasa mereka malu juga mengutarakan bahwa saya punya utang.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu, itu. Nah, makanya penting pendekatan-pendekatan psikologis interaktif antara ya pengurus masjid ya dengan jamaah-jamaah yang ada di sekitarnya. Dan saya bahkan mengingatkan kepada siapa saja orang-orang yang baik di kolong langit ini untuk kemudian mensupport yang masjid yang punya program gitu. Malah saya menegaskan bahwa jangan maki kasih masuk sedekah tak di masjid yang masjid itu mengumpulkan uangnya di rekening kemudian menghambat rezekinya. Di surah Al-Baqarah 261 Allah SWT memperumpamakan satu butir yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai akan berisi 100 butir. Bayangkan kalau satu biji kacang hijau saja di Al-Baqarah 261 itu menjadi 700.
1: Wow.
0: Nah, bagaimana kalau kemudian uang-uang yang dimasukkan ke masjid itu ditahan oleh pengurus, disimpan di rekening, tidak dibuatkan program.
1: Yeah.
0: Nah, kan seperti itu.
1: Betul.
0: Maka kasihan orang-orang yang memasukkan. Nah, sekarang kita menuju kepada tema kita. Jadi kalau kan ini ada di sekitar-sekitar kita nih, orang-orang yang sakau seperti ini.
1: Yeah.
0: Nah, gitu, Mbak. Ya, jadi penting peran itu untuk diambil oleh siapa saja. Nah, gitu.
1: Oke, sip. Hijrah seringkali diartikan hanya sekedar mengubah penampilan atau simbol. Namun untuk kasus lepas dari judi, hijrah hakiki yang menyentuh akar perilakunya itu seperti apa, Ustaz?
0: Ya, saya kira hijrah itu memang ini persoalan hati. Ya, bagaimana isi hati ini tadi ya harus betul-betul tergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penghuni hatinya, kan seperti itu. Nah, tapi saya kira tetap membutuhkan proses gitu ya. Di masa Nabi ada seseorang yang kemudian tertuntun oleh kata hatinya gitu, kemudian mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini mau bertobat, apa syaratnya gitu. Ya Rasulullah mengatakan, ya satu aja syaratnya, apa, jangan berdusta. Ya kan, ya Rasulullah kan luar biasa ya, manusia hebat. Nah kemudian ini, wah syaratnya gampang sekali. Singkat cerita, dia berinteraksi lah ya di sosial kehidupannya. Tiba-tiba ketemu perempuan cantik gitu ya. Wah nafsunya naik, mau memperkosa. Tapi dia katakan, ih kalau saya ketemu Rasulullah ini terus saya ditanya, gimana sudah tidak memperkosa lagi? Oh tidak, padahal saya memperkosa. Dan seterusnya yang lain-lain, kejahatan merampok lah, ya termasuk berjudi, minum khamar. Nah maka dengan kata Rasulullah memberikan jangan berdusta, kata itu yang mengunci ya dirinya. Karena memang sudah terbimbing juga oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Akhirnya yang bersangkutan menjadi orang yang baik ya, kembali kepada jalan karena hijrah tadi.
1: Ya. Oke, sip. Baik, Ustaz, untuk selanjutnya sebagai representasi dari Ikatan Dai Muda Indonesia, bagaimana pendekatan dakwah yang dirasa paling efektif untuk merangkul para pelaku judi? Mengingat anak muda biasanya antipasi jika langsung dihakimi atau diceramahi atau dengan kaku?
0: Ya, saya kira kalau anak-anak muda itu juga dia punya dunianya sendiri ya. Iya. Dia punya bahasa yang sendiri juga. Nah, saya kira di kalangan anak-anak muda itu oleh kami tentu di Ikatan Dai Muda Indonesia antara lain membuat program-program ya yang misalnya bikin kegiatan apa tuh di kalangan pelajar ya di kalangan pelajar dan ini kan bukan hanya di Makassar di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia ya sampai jadi sebenarnya Ikatan Dai Muda ini dari Makassar menuju ke Indonesia gitu ya. Ya walaupun sekarang tahap konsolidasi artinya itu konsolidasi itu dibuat sedemikian rupa apa namanya cabang pengurus kota, kabupaten, provinsi ya di tempat lain. Nah kembali lagi tentu tidak lain karena kita akan menyasar anak-anak muda itu ya kemudian anak-anak muda ini tentu dia tidak kehilangan masa mudanya di mana dia bisa berbuat banyak hal-hal yang positif ya berkontribusi kepada negara bahkan negara ini sangat berharap bahwa apa namanya ada tahun berapa itu 2045 ya.
1: Iya, 2045 ya. Indonesia Emas.
0: Ah, kan seperti itu. Iya. Karena ada apa namanya? Penduduk yang apa?
1: Yang
0: apa aduh, kenapa saya lupa ya? Dia menjadi modal gitu ya bagi Indonesia. Lupa ya apa istilahnya itu masih dari zaman Presiden SBY gitu ya nah, dan alhamdulillah itu masih digaungkan sampai hari ini oleh Presiden Prabowo ya untuk ke depan seperti itu harapannya jadi tidak bisa kita lepas dari harapan kita memang di kalangan anak muda ini karena dia berada di antara apa namanya penduduk Indonesia yang baru lahir dan penduduk Indonesia yang akan dilanjutkan tuh estafet kepemimpinannya jadi kalau kita kehilangan apa namanya di kalangan piramida penduduk yang sangat banyak di kalangan anak muda ini maka kita tidak bisa menatap Indonesia ke depan seperti apa harapan-harapan kita
1: betul ya. Gitu, oke, Mbak. Baik. Jika saat ini ada pendengar kita yang sedang terjebak ingin berhenti, tapi merasa sudah terlanjur kotor, Ustaz, dan putus asa dari ampunan Allah, apa pesan spiritual yang ingin Ustaz sampaikan untuk membangkitkan harapan mereka?
0: Pertama dari ruang RRI Pro 4 ini, ya kesempatan yang sangat baik. Dan kebetulan dia mendengar misalnya, maka saya akan sampaikan bahwa saya di ruangan ini sedang bersama dengan orang-orang yang baik untuk kemudian bagaimana dia membangun harapan hidupnya. Dia tidak terjebak sebenarnya karena sebenarnya dalam penjelasan Al-Quran itu ada setan yang begitu apa namanya ya. Memanfaatkan hal-hal ini semua sehingga kita sedang membicarakan tema ini tentu dengan kesadaran rohani yang tulus kita akan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran memberikan kabar gembira wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin maka bersegeralah pada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan surga seluas langit dan bumi untuk siapa uiddat lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu adalah orang yang memuliakan dirinya. Nah, maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga seluas langit dan bumi, kalau secara matematik itu luas bumi bagian dari satu planet dari 9 ya, planet yang kemudian dihuni tapi kemudian seluas langit. Nah, terus kita bertanya terus itu neraka di mana? Ya, seakan-akan Allah SWT tidak mempersiapkan lagi neraka bagi siapa? Bagi orang yang bersegera pada ampunan Allah SWT. Nah, maka dari itu ketika dia mendengar perbincangan kita ini ya, maka tentunya ini menjadi satu hentakan yang insya Allah Allah SWT pun sedang memberikan potensi hidayahnya untuk dia segera berhijrah. Dengan catatan ya hijrahnya jangan simbolik, jangan oh dia sudah pakai gamis, maaf pelihara jenggot. Padahal itu tadi dia berangkat dari hatinya dulu, dia menumbuhkan segala kebaikan, dia cenderung memilih untuk kepada orang-orang yang baik dan tentu keluar dari circle-nya dengan teman-temannya yang mengajaknya kepada jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, iya, iya. Baik, Ustaz, bagaimana cara lingkungan keluarga atau pasangan mendukung anggota keluarganya yang sedang berproses hijrah dari kecanduan judi?
0: Nah, biasanya begini. Judi termasuk minum khamar, yang jadi masalah itu, Mbak, begini. Ketika ada seorang suami yang selalu marah-marah saja, misalnya kan, karena itu tadi dia butuh uang lah dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif dalam kehidupannya. Tapi kemudian istri juga ini akhirnya dia akan memberikannya, kan? Karena kenapa? Dia memintanya di saat dia sedang mabuk, dibawa kesadarannya dan dia menyatakan kepada istrinya, oh, istriku yang cantik. Nah, istrinya juga senang kalau dipuji seperti itu, padahal dalam situasi dia terpengaruh oleh alkohol. Nah, dalam rangka apa? Ya meminta uang untuk itu. Nah, maka dari itu penting untuk di keluarga ini seandainya kualitas keberagamaannya juga itu dibawa rata-rata, bahkan sangat minim, itu tadi. Kami dari misalnya Ikatan Dai Muda Indonesia ya tentu akan mendorong antara lain peran masjid itu, peran masjid itu. Nah, kalau misalnya teman-teman di Basnas itu melibatkan masjid sebagai unit pengumpul zakat yang kemudian hanya di Ramadan satu kali satu tahun, itu juga satu hari dalam satu bulan Ramadan itu, maka tentu kita akan bagaimana masjid itu punya peran. Nah, maka dari itu dengan tema ini mungkin ada beberapa teman-teman juga yang ikut monitor ini perbincangan kita, mudah-mudahan ini akan semakin tajam tidak lagi sekedar dalam satu tahun mengumpulkan pengurus masjid kemudian ada narasumber, tidak, tapi betul-betul kita sudah harus merancang program di mana kepedulian itu mengintervensi mereka sehingga dia akan terbimbing. Selesai itu bahwa hari ini mau dimakan, hari ini menjemput rezekinya, itu sudah termanage dan seterusnya sampai kepada bagaimana dia istiqomah.
1: Masya Allah. Iya, baik, Ustaz, sebelum menutup kebersamaan kita malam hari ini di apresiasi budaya lokal, sebagai closing statementnya, apa yang ingin Ustaz sampaikan untuk pendengar kita pada malam hari ini?
0: Ya, baik, untuk mengekspresikan rasa bahagia ini dari ruang Pro 4 RRI Makassar. Tentu mari kita menegaskan pada diri kita untuk mengambil peran. 1400 tahun yang lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau kemudian RRI Pro 4 sudah mengambil bagian ini untuk mengentaskan segala hal ataupun tema apa saja yang kita angkat dalam rangka kepedulian untuk mengekspresikan kepedulian kita kepada sesama manusia, maka tentu siapa saja yang berada dalam ruang dengar RRI Pro 4 ini, ayo dong ikut juga ya untuk kemudian mengambil peran, ya paling tidak mulailah dari masjid di sekitar rumah kita, peduli kepada tetangga kita, dan seterusnya kita akan sampai pada suasana kebahagiaan di mana mereka yang terjebak dengan judi dan dia segera berhijrah. Ya, saya kira seperti itu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal dengan topik kita hijrah dan judi, kisah tantangan dan jalan menuju perubahan. Ya, Ustaz, semoga informasi tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Ya, amin. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, ya, Ustaz. Selamat. Sukses ki selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu berpikir kalau sekarang profesi impian anak muda sudah banyak berubah? Dulu, banyak orang ingin jadi dokter, guru, atau insinyur. Sekarang, muncul profesi baru yang lahir dari perkembangan teknologi dan media sosial. Ya, siapa sih yang gak kenal istilah influencer dan konten kreator? Mereka ini orang-orang yang membangun pengaruh lewat konten digital. Bisa lewat foto, video, podcast, sampai live streaming. Jangan salah, di balik konten yang kelihatan sederhana, ada kerja keras, mulai dari riset, editing, sampai strategi branding agar bisa menarik audiens. Selain itu, ada juga streamer game yang bisa menghasilkan cuan hanya dengan bermain game sambil siaran langsung. Ada podcaster yang ngobrol santai tapi bisa didengar ribuan orang. Keren kan? Dunia kerja sekarang jauh lebih luas. Tantangannya tentu ada, mulai dari persaingan ketat sampai konsistensi bikin konten. Tapi di sisi lain, peluangnya juga terbuka lebar. Apalagi buat kalian yang kreatif, suka belajar hal baru, dan gak takut mencoba. Jadi, di era digital ini, siapapun bisa berkarya dan membuka jalan karirnya sendiri. Pertanyaannya, profesi digital apa yang paling cocok buat kamu? Siapa tahu, hobi yang kamu lakukan hari ini bisa jadi profesi masa depanmu.

0: Sahabat budaya, dalam setiap prosesi pernikahan adat Bugis Makassar, kehadiran kue-kue tradisional seperti baruasa dan barongko bukan sekedar hidangan pencuci mulut, melainkan simbol sakral yang wajib menghiasi meja seserahan bosara. Baruasa dengan teksturnya yang kering dan gurih melambangkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang kokoh, teguh, dan mandiri. Sementara itu, barongko, kue lembut berbahan dasar pisang dan santan yang dibungkus daun pisang, membawa filosofi kejujuran dan keharmonisan, di mana apa yang tampak dari luar harus sama manis dengan bersihnya, dengan apa yang ada di dalam hati kedua mempelai.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini tentunya bersama saya Anti di kebersamaan hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Senang sekali menemani sahabat budaya malam hari ini hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar malam hari ini? Semoga sehat-sehat Jiki. Dan hari ini saya akan menghadirkan informasi apa di Ruang Dengarta di acara kita apresiasi budaya lokal. Saat lagi ya sahabat budaya, saya mau kasih dengar kidul kelang berikut ini.

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

Ya sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini yang pasti menemani sahabat budaya dengan informasi. Kalau bicara tentang masyarakat kita di Indonesia itu punya berbagai berbagai rumah adat. Nah, kalau rumah adat di Indonesia itu banyak sekali ya, mungkin kita juga harus perlu tahu begitu sahabat budaya. Seperti apa, kita akan coba lihat informasinya sahabat budaya, rumah adat di Indonesia kalau ini ya di Aceh kayaknya sudah tahu semua ya, namanya pasti itu namanya rumah gadang di Ntene. Oh iya, kalau di Aceh sebenarnya Sumatera Barat ya. Oke, kalau rumah yang lainnya Dentene? Oke, baiklah. Saya akan beritahukan rumah adat di Indonesia yang sahabat budaya perlu tahu beberapa ya yang ada. Dan ini tidak mungkin semua, Dik. Iya. Kalau kita kasih tahu semua nanti Dentene bingung ki orang. Baik, saya akan kasih tahu beberapa rumah adat. Ini banyak sekali sebenarnya rumah adat yang ada di Indonesia. Tapi kita lebih kemana ini dan lain-lain. Kita lebih ke yang biasanya mungkin sahabat budaya tidak terlalu tahu. Kita ke rumah adat Provinsi Aceh namanya Krong Bade. Ya, Krong Bade maksud saya. Krong Bade ini adalah rumah adat yang berasal dari Aceh yang memiliki bentuk memanjang dari timur ke barat yang menyerupai persegi panjang. Dari bagian depannya itu terdapat tangga yang berfungsi sebagai akses masuk ke dalam rumah, dan biasanya jumlah anak tangga pada rumah adat ini berjumlah ganjil berkisar antara 7 hingga 9 anak tangga. Ada lagi dentennya, iya, rumah adat Sumatera Utara namanya Bolon. Nah, rumah adat Bolon ini dari Sumatera Utara itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu Jabu Bolon dan Jabu Parsakitan. Jabu Bolon itu biasanya digunakan sebagai tempat tinggal keluarga besar, sedangkan Jabu Parsakitan berfungsi sebagai ruang untuk membahas berbagai masalah adat. Ya, keunikan dari rumah ini itu antara lain ini rumah adat ini itu ketiadaan sekat di antara ruangan-ruangan di dalamnya, dan ini memungkinkan bahwa seluruh anggota keluarga itu tidur bersama dalam satu ruangan besar, dan ini menciptakan kebersamaan yang erat. Ada lagi nenek, ada lagi. Apa itu Dentene? Sebentar, saya akan kasih tahu sama kita. Pasti sahabat budaya bertanya-tanya, kenapa tidak rumah gadang Dentene? Oke, nanti rumah gadang ya informasinya. Saat lagi kita dengarkan dulu kelang berikut ini.

Sulawesi Selatan, Patorangi adalah istilah yang identik dengan laut. Kata ini berasal dari Torani, sebutan untuk ikan terbang. Sementara Patorangi berarti para nelayan yang mencari dan menangkap ikan tersebut. Namun menariknya, yang paling diburu bukan daging ikan terbang, melainkan telurnya. Telur ikan terbang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nelayan Patorangi memasang alat berupa karang buatan atau ranting di laut. Ketika musim bertelur tiba, ikan-ikan terbang akan menempelkan telurnya di sana. Telur ini kemudian dipanen dengan hati-hati, dikeringkan, dan siap dipasarkan. Di pasar internasional, terutama Jepang, telur ikan terbang dikenal sebagai tobiko dan sering digunakan dalam hidangan sushi. Nelayan bisa menghabiskan waktu berhari-hari di laut, menjaga perangkap mereka agar tidak rusak, dan memastikan hasil panen tetap baik. Patorangi juga berpegang teguh untuk tetap menggunakan cara tradisional tanpa menggunakan bom atau cara berbahaya lain dalam menangkap ikan terbang, sehingga dapat membantu untuk tetap menjaga kelestarian alam bawah laut. Profesi ini bukan hanya pekerjaan, tetapi juga warisan. Banyak keluarga Bugis Makassar yang meneruskan tradisi ini turun-temurun, menjadikannya bagian penting dari identitas budaya pesisir.

Inilah gambaran lebih dekat tentang Patorani, penangkap ikan terbang dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja tangguh, sekaligus saksi bagaimana laut memberi kehidupan bagi manusia dari generasi ke generasi.

0: siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

Baik sahabat dunia di mana saja berada, ada rumah adat lagi yang ada di Indonesia. Yang pasti ini rumah adat salah satu yang buat kita juga bertanya-tanya. Denden tadi bilang rumah dari Sumatera. Kenapa bisa begitu Denden nih? Nah setahu saya hanya rumah gadang. Oke lah. Kalau rumah dari rumah gadang itu sahabat budaya itu dari Sumatera Barat ya. Nah rumah adat ini yang kalau kita tahu dia megah dan ikonik ya. Dan pastinya ini berasal dari Sumatera Barat. Rumah gadang ini juga memiliki ciri khas sahabat budaya. Itu berupa atap runcing yang menjulang ke atas. Atap rumah ini itu terbuat dari ijuk dan bentuknya menyerupai tanduk kerbau. Nah bentuk ini sahabat budaya melambangkan kemenangan suku Minang dalam perlombaan adu kerbau yang bersejarah di tanah Jawa. Dan ini menjadikannya simbol kebanggaan budaya dari masyarakat Minangkabau. Ada lagi sahabat budaya rumah adat Riau. Namanya Selaso Jatuh Kembar. Kenapa begitu Nenek? Kita akan ketahui sama-sama ya. Nah rumah Selaso Jatuh Kembar ini itu memiliki arti sebagai rumah adat dua selasar. Uniknya sahabat budaya, masyarakat Riau itu tidak menggunakan rumah adat ini sebagai tempat tinggal. Kenapa? Iya, kita kan tahu sama-sama nih. Ternyata sebaliknya sahabat budaya, rumah ini itu difungsikan khusus untuk menyelenggarakan berbagai acara adat dan menjadikannya simbol penting dalam tradisi dan budaya lokal. Ada lagi Dendene. Ada lagi rumah adat Kepulauan Riau namanya Rumah Atap Limas Potong. Nah, rumah adat ini dari Kepulauan Riau dan ini memiliki atau rumah ini itu memiliki desain yang sederhana namun khas berbentuk seperti rumah panggung. Nah, rumah ini juga sahabat budaya itu memanjang ke belakang dengan dinding kayu yang disusun secara vertikal. Ciri khasnya atau ciri khas lainnya itu adalah atap rumah limas potong ini itu terdiri dari 5 bumbungan. Ya, biasanya itu menggunakan seng berwarna merah dan ini memberikan tampilan yang sederhana namun tetap elegan. Saya mau kasih dengar kidul keleng sahabat budaya. Nanti ada informasi lagi yang terakhir ya untuk rumah adat. Masih banyak sih sebenarnya sahabat budaya rumah adat yang ada di Indonesia. Sesaat lagi ya.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Jawa Karaeng, Goa Selatan, mengalir deras sebuah keindahan yang memikat hati. Air terjun Takapala dengan tebing curam berjenis columnar join berbentuk pilar menjulang setinggi 109 meter menyapa setiap pengunjung dengan kesejukan alami dan keagungan alam yang masih terjaga. Konon, pilar-pilar batu yang eksotis itu terbentuk dari leburan magma gunung Lompobattang yang mendingin ribuan tahun silam. Tekanan air yang jatuh sangat besar hingga menghasilkan kabut sejauh 20 meter di dasar air terjun. Dan disinilah sering tercipta pelangi nan indah. Nama Takapala sendiri berasal dari bahasa Makassar, berarti tempat meminta, diyakini membawa keberkahan, bahkan jodoh bagi yang mandi sambil berdoa di sana. Perjalanan menuju Takapala dari kota Makassar memakan waktu sekitar 2 jam 16 menit dengan jarak tempuh 65 hingga 70 km. Jalurnya melalui Jalan Tun Abdul Razak, Sultan Alauddin, Desa Sailong, Poros Patalasang hingga Dusun Bilayah, lalu diteruskan ke Malino dan Kampung Takapala. Dari area parkir, pengunjung berjalan kaki beberapa ratus meter melewati jalur trekking yang cukup mudah namun tetap menantang. Setiap pagi sekitar pukul 10, kabut tebal sering memantulkan pelangi yang memesona, berpadu dengan gerimis halus yang menyegarkan. Bagi yang ingin tantangan lebih, tersedia jalur 1000 anak tangga untuk melihat air terjun dari sudut yang lebih dramatis. Bukan hanya indah untuk dinikmati, tetapi juga ideal untuk berbagai aktivitas seperti trekking ringan di jalur alami, bersantai di gazebo sambil menikmati pemandangan, berfoto di spot Instagramable, hingga mencicipi kuliner lokal di warung sekitar. Banyak pasangan memilihnya sebagai lokasi foto pranikah karena komposisi alamnya yang dramatis dan romantis. Keindahan ini bukan hanya untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita jaga. Mari lestarikan alamnya, dukung wisata lokal, dan rawat kebersihan Takapala agar tetap menjadi kebanggaan Goa Selatan.

0: Sahabat budaya, teriring tembang ini atau kelong ini ada rumah adat yang hadir dari Provinsi Bengkulu, namanya Bubungan Lima. Sahabat budaya, ini ternyata rumah adat ini dari Bengkulu dan dibangun dengan tiang penopang yang kokoh dan menggunakan kayu medang kemuning sebagai bahan utama. Nah, ini yang menjadikannya tahan lama dan khas. Di bagian depan rumah itu terdapat tangga sebagai akses masuk ke dalam rumah panggung ini. Dan seperti halnya rumah adat dari Riau, rumah ini itu tidak digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari oleh masyarakat Bengkulu, melainkan difungsikan khusus untuk acara adat dan kegiatan tradisional. Sebenarnya masih banyak rumah adat yang lainnya, sahabat budaya, tetapi waktu yang misalkan kita, dan saya akan hadirkan kabar Ratna Perompat.
1: Nusantara Malam Perompat RRI Makassar. Kabar Ratna Perompat.
0: Kabar Ratna Pro 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat Budaya Taman Ismail Marzuki atau TIM dari di Jakarta, maksud kami di Jakarta, diresmikan pada tahun 1968 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin sebagai ruang rekreasi dan pusat kesenian. Sebelum menjadi kawasan seni, lokasi ini merupakan bagian dari kebun binatang milik Raden Saleh, pelukis pionir seni modern Indonesia yang kemudian dikelola oleh Perhimpunan Penyayang Flora dan Fauna sejak 1864. Setelah lahan seluas sekitar 10 hektar dihibahkan dan kebun binatang dipindahkan ke Ragunan pada tahun 1964 karena kebutuhan ruang yang lebih luas, kawasan ini bertransformasi menjadi pusat aktivitas seni dan budaya. Sejak berdiri, TIM menjadi wadah ekspresi para seniman dengan berbagai pertunjukan inovatif dan eksperimental, didukung fasilitas seperti teater modern, perpustakaan, galeri, balai pameran, dan gedung arsip. Nama Taman Ismail Marzuki sendiri diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan karya besar komponis Ismail Marzuki bagi Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih di Perempatan RRI Mangkasara, Saribatama lebih ke dimana saja berada. Menemani kebersamaan kita di malam hari ini selanjutnya, seperti biasa saya akan hadirkan legenda cerita rakyat. Dan malam hari ini adalah legenda Cakrabuana.

0: Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walangsungsang. Tokoh bernama Pangeran Walangsungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cirebon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walangsungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walangsungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walangsungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walangsungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walangsungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walangsungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walangsungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walangsungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedang Alang-Alang. Nyai Endang Gelis, beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedang Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratnariris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedang Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedang Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbah Kuwu Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Syarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu, asisten produser Eli Yuliati, teknik Bayu Yudhantara, penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di acara Kelon Tak Long. Saya akan terima telepon di 08 11 400 9250. Dan topik kita malam hari ini rumah adat yang kita tahu di Indonesia. Apa sahabat budaya? Saya taunya ini jidenteng. Oh iya, saya taunya juga ini deh jidenteng. Oh tidak apa-apa, 1G. 1G yang kutanyakan rumah adat yang kita tahu namanya ya. Namanya rumah adat itu rumah adat yang ada di Indonesia ya. Oke, saya terima telepon biasa dulu kalau gitu ya. Mana nih? Assalamualaikum, Kelon Tak Rong. Telepon biasa dulu kalau gitu.

0: Iya, ada lagi deh nih. Banyak rumah adat. Bolehlah dicari-cari ya rumah adat di Indonesia. Oke, baik. Saya coba terima telepon berikutnya 0811 400 9250. Sahabat Budaya boleh langsung bergabung. Itu kalau WA tuh susahnya diangkat kok dong, banyak yang menelpon. Oke. Ibu Lina, Pak Radin, oke. Siapa lagi? Silakan 0811 400 9250. Ah, Pak Radin, Ibu Rina, Ibu Lina, Ibu Lina. Mana nih Pak Radin? Tidak bisa. Ibu Lina juga tidak bisa. Tidak bisa dua-duanya kodongku angkat, susah aku. Susah Kak Bella, susah Kak Pak Asis. Aduh, Ibu Lina. Dua-dua, wah Ibu Lina yang berjuara ini. Assalamualaikum. Kelon tak rong.
1: Ini kelon ya. Tak rong.
0: Aya, kelon tak rong. Dadah Pak Asis.
1: Dadah Opa, dadah Pak Asis. Nah, bombek ke Pak Asis den tene.
0: Biar Tommy.
1: Hampis.
0: Berapa hari
1: sampai sekarang tidak nampuk blokirannya. Tidak apa-apa je.
0: Kenapa dia marah iki?
1: Nggak aku tahu iden tene. Saya juga bertanya-tanya ada apa.
0: Ya ini jengkel karena kita tidak telepon waktu menyiar Kak Kapan.
1: Oi. Demikian dan tene selalu ku telpon itu hari berapa kali ku chat ki poin nampak tidak aktif ki tidak bisa masuk
0: salah anda
1: jadi opa minggu pal ku telpon
0: iya cemburunya deh
1: iseng
0: yang suka cemburu karang. Orang
1: subhanallah
0: iya, cemburunya deh
1: iya
0: jadi jangan
1: tapi masuk kan? Selalu gitu masuk
0: gitu
1: tidak masalah
0: hanya itu hari di kodong tidak masuk i
1: oh enggak masuk ya karena tapi dia pakai WA-nya jadi dan tene
0: pakai WA-nya iya ih nomor iya, mana kah
1: itu mis berarti nak blokir betul lah
0: yang mana kah itu tunggu dulu boleh lihat nomornya dulu ada sih sebentar itu kemarin tuh mau Kak WA bilang ya. Hari ini dinas Kak tuh tapi tidak ada tertulis di Pro 4 nomor WA-nya jadi
1: nah, itu mi
0: saya tidak tahu mau Kak chat dia lagi bang nah ini dinas ini Kak kan ku janji bilang dan tadi chat karena kita bawa sirena pacet atau kelontarong bilang
1: itu.
0: Oh iya Pak nanti ku chat ya tidak ada nomornya di Pro 4 ku cari sampai mataku pedis minuman itu ya jamin
1: tidak ada mantung ini tene
0: iya tidak ditulis di Pro 4 juga ini
1: deh
0: tuh nanti kuliah lagi.
1: Biar ada nih. Nomor anunya nomor biasanya toh, tapi ku teleponnya tidak nangkai.
0: Ai.
1: Nah, iya, jadi saya bilang ai ada apa ini?
0: Ada apa? Ya,
1: ada
0: gerangan. Ada
1: apa denganmu, Pak Asis?
0: Kasihan deh lo.
1: Dada, saya duluan nak, Opa. Opa, Pak Asis, saya duluan.
0: Dada,
1: jengkel semuanya, dada.
0: Oke.
1: Rumah apa Minjo?
0: Rumah apa?
1: Apa itu dan tenek
0: kita,
1: itu ya itu? Ada Toraja ya.
0: Toraja
1: rumah
0: apa?
1: Ada Toraja. Apa namanya itu?
0: Apa?
1: Tidak ku tahu iku dong.
0: Iku dong rumah ada Toraja tidak tahu ki.
1: Apa di?
0: Tongkonan.
1: Ya itu oh ya masukkan buat saya tongkonan itu. Ya, bagusnya kan? Cantiknya itu. Ku suka nalia atapnya itu.
0: Ukirannya juga bagus.
1: Iya ukirannya cantik.
0: Iya.
1: Iya ma.
0: Jadi mau kita dengar lagu apa ini?
1: Yang anu gembira-gembira mau deh anu mau apa itu Bali mau
0: Bali miseng
1: atau tinaruan mau pale deh
0: itu mau deh Bali ya. Bagus tongi
1: ya,
0: Ilya
1: ya,
0: Safar
1: itu bagus itu iya
0: Ilya Safar tuh Bu
1: oke okay, iya Ilya Safar
0: menyapa Miki pale buat siapa
1: buat Opa Din buat Pak Asis jamaki more Pak Asis tak nah, bagus itu baku bombe orang tak bombe kagak saya tuh tidak aja ku bombe kodong kita mana jika selagi ku jumpai balas sama saya lanjut nanti ibu anu ibu beng Pak Radin Pak anu Pak Majani Tasmon Uli Ape Pak Hamsa Opa Is ibu Sili Sinta dan semua monet dan tene yang lain monitor ini hari ada opa berjuang kita. Oke.
0: Okay. Dadah Opa. Pak Asis ini lagi beruntun menelpon tapi.
1: Oh iya, mudah-mudahan dia cepat masuk. Halo. Yeah. Dadah Pak Asis, dadah. Iya, Pak. Oke, dadah tenena gitu guys sayang.
0: Iya,
1: sehat selalu Ki.
0: Iya, kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lina sudah bergabung malam hari ini. yang mau juga bergabung, kita coba terima telepon berikutnya 0811 400 9250. Aduh.

0: Susah saya ya angkat telepon ya. Ibu, oke. Tawa beruntungnya Muhammad Asis di Maros. Assalamualaikum Kelon Tarong.
1: Waalaikumsalam Kelon Tarong. Lama mana baru muncul?
0: Lama baru muncul maksudnya?
1: Dari mana itu bersemedi?
0: Hari Minggu. Oh, enggak ada Serena Pace, tidak ada, Kak.
1: Bagaimana caranya mau dibuka blokirnya itu nomornya Ibu Lina?
0: Kenapa Ki blokir, Ki, Kak? Coba.
1: Nomornya tidak ada, terhapus di HP-ku.
0: Kan memang sengaja Ki hapus sih.
1: Sebentar, kirim ada antenanya.
0: Ih, memang
1: tidak mau, Kak. Nanti marah-marah lama-lama.
0: Biar kita hapus. Biar kita hapus nomornya. Kalau na telepon Ki bisa.
1: Kan bisa dibuka.
0: Oh, jadi memang kita blokir karena kita marah gara-gara saya bertukar itu atau apa ini? Kenapa Ki marah?
1: Nanti
0: tanya kana kenapa Ki marah sama dia? Baru ku hapus Ki WA ta.
1: Ada deh.
0: Ih, keru-keruan aja orang tua.
1: Dentene.
0: Yeah.
1: Tidak bisa tuh opa berjuang, kasihan.
0: Kenapa ya?
1: Kotanya tidak ada.
0: Ada kah?
1: Ibu Lina, tolong kirimkan kota opa.
0: Ada
1: yang mau tembus.
0: M-banking itu bisa jadi pakai atau pakai GoPay, bisa langsung GoPay langsung.
1: Karena dia sekarang ada di Nuri Baru.
0: Astaga, terus dia tidak bisa keluar begitu?
1: Tidak bisa.
0: Aitu.
1: Terpenjara opa.
0: Mata rabun.
1: Terpenjara opa.
0: Tidak
1: bebas.
0: Meeting. Pasti kalau dia tinggal di anak perempuannya pasti terpenjara.
1: Mau juga sama kita rintik ne.
0: Joy, kenapa?
1: Karena lama sekali kita tidak menyiar toh, jadi pergi dia tinggal di Nuri Baru.
0: Kodong, saya misi
1: dengan
0: kodong. Saya misi kodong sedang yang jadi sasaran, dan selalu saya misi dengan lagi. Keren.
1: Jadi bagaimana apa bisa berjuang Ibu Lina? Tidak ada kotanya.
0: Ditunggu Ibu Lina. Kutirim
1: ya, ke kirimkan, opa.
0: Kalau orang mojo toh,
1: dia mojo sama dentenya.
0: Kita itu mojo sama Ibu Lina orang tua sembarangan ini ya. Tidak mau Kak kasih ke nomornya Ibu Lina, izin Kak dulu. Supaya rasa-rasa Ki.
1: Siapa?
0: Kita. Mojo. Sudah tua bau tanah Mi.
1: Sembarangan.
0: Berdosa itu, berdosa. Mojo.
1: Apa temanya ini?
0: Rumah adat yang ada di Indonesia. Namanya
1: rumah
0: apa?
1: Rumah panggung.
0: Ada namanya orang tua.
1: Rabugis.
0: Enggak ada itu. Bola sobaka apa kak? Rumah adatnya Bugis itu apa ya? Bola soba tuh.
1: Iya. Setahu saya rumah panggung.
0: Ada namanya.
1: Perantau namanya.
0: Jadi itu Mi disuruh Ki berpikir.
1: Karena mau Ki masuk udah tahu jawabannya sama Marjina.
0: Oke, ya spesial. Makanya tadi monitor Ki.
1: Kita mau yang lurus, kasih lurus internet.
0: Oke, Pale. Kalau gitu, lagu apa? Rumah gadang lagu. Juga tidak tahu Ki. Nah itu kan rumah gadang.
1: Itu misalnya.
0: Ini.
1: Itu Ibu Lina itu terus lagu tidak bosan-bosan lagu dengar lagu itu bal.
0: Rumah Soraja.
1: Dentene.
0: Itu
1: Ibu Lina lagunya itu terus.
0: Itu gue bilang tadi. Itu gue bilang tadi. Kan yang paling dentene dia tenaruan aku dong gara-gara saya.
1: Itu terus lagu enggak bosan kok dia.
0: Ibu Lina dengar kit ketawa aja pasti.
1: Lagunya dari tulis saya.
0: Agak apa Ki?
1: Lagunya Selfie Yama mau limaga.
0: Dia juga.
1: Karena apa kasihan bisa tembus tau jadi
0: iya,
1: kita request lagu kesayangannya.
0: Iya, apa suka Selfie Yama toh?
1: Iya.
0: Menyapa Ki buat siapa?
1: Pertama, opa, dada opa. Nggak bisa kemana-mana. Terus ada Bu Lina.
0: Yeah.
1: Bukannya saya tidak mau buka blokirnya, tapi nomornya sudah tidak ada, terhapus.
0: Dia blokir kita Ibu Lina baru dah hapus supaya tidak ingat Ki. Baru minta tonji lagi mengemis teh aja.
1: Parahnya
0: saya. Ih, saya saya tidak mau ke saya. Ibu Lina aja mungkin kasih nomor tanah kue dulu deh.
1: Ada Pak Radit di Bantimurung. Ada Bunda Sophie di Papau. Saya juga belum pertunjukan nomorku sampai sekarang.
0: Siapa blokir ki? Ika kita tunggu.
1: Bunda Sophie.
0: Kita cari perkara.
1: Jadi biarlah ibu Lina juga merasakannya.
0: Masa Ibu Lina yang kena sasaran, kita yang salah ke ibu Lina kodong tawa.
1: Malas biar deh. Ibu Lina apa biar rasakan apa yang aku rasakan tuh.
0: Ibu Lina tidak gitu kepengen.
1: Terus ada pasan suka maju.
0: Apa lagi?
1: Pak Jisale di Rapu Kali. Dimas di Bolangi.
0: Yeah.
1: Angga Persetia di Limbung.
0: Yeah.
1: Ibu Sri Sinta, Ibu si siapa? Sri Sinta di?
0: Iya, yeah, di Minasau,
1: Sri Sinta di MU. Jangan tahu dipanggil Bu Ibu, masih muda. Masih muda orangnya.
0: Kata kita bilang Ibu. Tadi Ibu bilang kita bilang Ibu Sri Sinta. Apa sih?
1: Sri Sinta tahu ya, di MU.
0: Kenapa dia bilang begitu kayak tentang
1: Pak Hamsa di Pampan 2. Pak Umar dari Ibu Nursia di Pampan 1. Siapa lagi? Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Dan semuanya di Tekne.
0: Yeah,
1: terima kasih Tekne nak.
0: Iya Pak.
1: Sampai kita jumpa juga lagi.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asis di Maros sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon berikutnya Pak Radin di Bantimurung. Akhirnya bisa bergabung kembali. Assalamualaikum Pak Radin. Kelon tak rong.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Wabarakatuh. Kelon tak rong.
0: Iya. Apa kabar ini, Pak? Baik Jiki. Alhamdulillah baik Ki.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Alhamdulillah. Oke, Pak Radin, kita tahu rumah adat di Indonesia. Boleh disebutkan satu saja apa namanya?
2: Itu saya tahu rumah gadan di Sumatera.
0: Iya tahu lah, cocok Ki daripada Pak Asis tidak ada tahu Ki.
2: Sumatera.
0: Oke lah, Pak Radin mau dengar kelong apa, Bali atau mau Nimaga?
2: Nah itu nih tadi ikutan. Di
0: mau Nimaga, selfie ya ma?
2: Iya Pak Asis.
0: Iya, oke lah. Baik, menyapa Ki buat siapa Pak?
2: Yang baru lewat. Ada Pak Asis,
0: yeah.
2: Ada Bunda Ibu
0: Lina.
2: Marlina Petra,
0: yeah.
2: Sri Sinta Bengu, ada yeah. Pak Di, ada yeah. Pak Umar Ibu Rusia, Siti Nurbaya, Maros,
0: yeah.
2: Ada Puan Dato di Pindra, sama keluarganya,
0: yeah. Okay.
2: Sama Mayanitasmu, sampai
0: yeah.
2: Sama juga Nur Mina Nur. Sumi Delukmu.
0: Yeah.
2: Dah Senawati di Bulurokke,
0: yeah.
2: Ibu Niar. Dewi Bulkunyi Takalar. Terus Diania Yasir.
0: Yeah.
2: Semuanya mi.
0: Iya, yeah, oke okay, Pak.
2: Selamat bertugas.
0: Iya Pak, terima kasih Pak ya.
2: Iya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, satu penelpon berikutnya yang mau ikutan dengan kelong ini Pak Ahmad Yani Taslim. Kita coba terima teleponnya. Pak Ahmad Yani, aduh, putus ki Pak. Iya. Baik, putus lagi. Oke. Okay. Kenapa putus-putus ya? Oke, okay. Baiklah. Oke, okay, ada yang bergabung terus juga jadi Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Kelon tak rong.
3: Halo.
0: Iya Pak, kelon tak rong.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak, kelon tak rong.
3: Kelon tak rong.
0: Iya Pak. Pak, rumah adat yang kita tahu apa Pak?
3: Kalau yang di sopir rumah adat Sao Mario.
0: Sao Raja.
3: Yang ada di batu-batu.
0: Iya tahu, oke deh, baiklah.
3: Dan 100 tiannya.
0: Iya di, tapi itu yang terbakar itu di Bone yeah. Kayaknya di, yang di Bone terbakar yeah, itu.
3: Iya, di Sopeng ini.
0: Iya oke, okay. Oh di Sopeng.
3: Yang ditinggal di batu-batu.
0: Oh iya, oke.
3: Iya.
0: Oke baiklah Pak, ikutan Kelona tapi menyapa buat siapa Pak? Silakan.
3: Oh iya. Ya, ya, jumpa-jumpa.
0: Iya, Pak, silakan.
3: Yang berlewa ada Pak Trading, Pak Arjuna, ada Pak Asis, Opa Ding, Opa Is, ada Tika, ada Dimas, ada Bobby, ada Bunda Dewi, ada Asari Bone, Layasari, ada Ama, Pak Lupus, Pak Gapur, ada Nur Dimars, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Puandatu, Asri Diwotu, Layasari, ada Rosdiana Yasir, yang Enrawa, Memuna Gani, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Tante sama Esti, Kristam Prahara, dan Seri Margareta, dan semua-semuanya, Mi.
0: Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani di Sopeng, iya, betul ya? Nah, ini, iya, Dentene. Di mana? Di, iya, Pak Ahmad Yani. Terima kasih, Pak Ahmad Yani. Dan kita coba dengarkan dulu ya, dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Bicara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

Sahabat budaya, Rumah Gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung, memanjang dengan atap runcing, menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah Gadang dibangun menggunakan pasak kayu tanpa paku, sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat, serta penobatan kepala adat. Di bagian halaman biasanya terdapat lumbung padi, sementara di dekat rumah terdapat surau yang digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki. Rumah Gadang juga dikenal dengan sebutan Rumah Bagonjong atau Rumah Baanjuang.

0: Slippin'.
1: Baik, kita masih bersama di Kelon Tak Rong. Saya akan terima telepon berikutnya 08 11 400 9250. Assalamualaikum Kelon Tak Rong.
2: Pak Saleh. Waalaikumsalam Kelon Tak Rong, Pak Saleh dari Rapokali.
1: Oke, Pak Saleh, kalau boleh tahu rumah adat yang di Indonesia yang Bapak tahu namanya apa?
2: Rumah adat Balak Lumpua.
1: Balak Lumpua di gua. Iya tahu. Oke lah. Coba ceki.
2: Oke deh. 100 dapat tuh?
1: Dapat 100 si cicik.
2: Kelona?
1: Kelong apa kita mau dengar? Silakan Ki.
2: Oh, Kelona. Malam tadi tuh itu minta album ini.
1: Aye, kenapa itu tutup album? Kasihan.
2: Tidak kan menangka jadi.
1: Menangki.
2: Tunggu dulu. Alang kali kudenam.
1: Aye. Begitu mi kalau anu
2: nah, ya patuh
1: faktor u kita jangan bilang
2: karena patuh u tidak ada ada paling
1: iya pak lagu apa pak
2: di
1: iya apa lagunya
2: lupa si Weni janjimu di Palopo
1: tidak ada kayaknya lagu itu
2: tidak ada Tudam beting ciale-ale.
1: Tudam beting ale-ale.
2: Iya. Yeah.
1: Cari dulu. Tudang ale-ale ji yang ada.
2: Oh, tudang ale-ale ji.
1: Iya.
2: Yeah. Ini ganti paling ini me. Pada-pada ki rupa tahu selfie.
1: Pada-pada ki rupa tahu. Yang ada tuh pada ki rupa tahu selfie ama pada ki rupa tahu bukan pada ki pada ki saja bapak oke bapak silakan ki menyapa buat siapa ki
2: silakan ki menyapa tadi ya lu buka tuh album nanti gani kita pilih tapu ya
1: pada ki rupa tahu yang betulnya pada, itu
2: pada ki rupa tahu kali
1: iya hapus ki dulu nanti salah ki lagi
2: Pak Asri di Lubu Timur waktu
1: Iya.
2: Nur Hikmah di Maros.
1: Iya.
2: Masukin Nur Hikmah. Mana masukin telepon Nemi muncul.
1: Sakit bede, nak bilang.
2: Oh.
1: Angga.
2: Yang yeah. Kudang hari kena naik gula.
1: Kodong. Iya.
2: Bahaya tak ada komplikasi kalau gula.
1: Iya. Yeah.
2: Tidak semuanya bahaya.
1: Semua bahaya penyakit.
2: Abdul Rahim di Kalimantan Timur.
1: Yeah.
2: Pak Mustafa di Maros. Pak Umar yeah. di Pampan Satu. Puan Datu di Pendrang.
1: Yeah.
2: Pak Asis di Maros juga, Indah dan Baji di Sopeng, Bunda Sopi di Pau-Pau Gua, Pak Hamsa di Pampan Dua, Bimas di Bonlangi, Arjuna di Baruga, Pak Limpo di Pau-Pau Gua, dan semua-semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh di Rapokaling sudah bergabung malam hari ini. Oke, baik. Kita ke penelpon berikutnya. Oke, ada penelpon? Ada di sini. Oke, baiklah kita terima telepon dulu. Kita coba lagi telepon di 08 11 400 9250. Oke, ada penelpon. Oke, mana nih? Susah gak? Angkat Kiko dong. Aduh. Oke deh. Wih, susah gak mengangkat ibu. Pak Arifin di Pampang. Aduh, Dimas. Susah kamu ngangkat Dimas deh. Aduh, ya Allah. Iqbal. Pak Iqbal di mana ikan. Oke. Pak Iqbal, assalamualaikum. Kelon Tak Rong.
3: Oh.
1: Iya. Kelon Tak Rong, Pak Iqbal.
3: Lagu.
1: Iya,
3: Kelon Tak Rong.
1: Pertanyaannya dulu dijawab. Rumah adat apa yang kita tahu di Indonesia? Balak Lumpua. Oke, silakan menyapa buat siapa? Lagu apa dulu?
3: Lagunya yang paling sedih apa? Kanrungku apa? Amakku surga aku apakah? Yang paling sedih.
1: Amakku. Udah tau banyak sih lagu sedih. Kita iya, yang mana kita
3: suruh ngaku.
1: Amaku suruh gago secara dulu. Menyapa ki buat siapa?
3: Buat Dimas di Bolangi yang baru lewat ini, set lima kereta, Opa Is, Ibrahim Dengerang, dan semua-semuanya tempat terkeluar, kecuali.
1: Oke, baik.
3: Dan spesial buat penyiar, selamat menjalankan tugas.
1: Terima kasih.
3: Dan kalau pulang, hati-hati di jalan.
1: Pak, makasih Pak Iqbal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iqbal di Panaikang, terima kasih banyak. Dan baik, sahabat budaya, kita coba lagi ke penelpon berikutnya, 08 11 400 9250. Ada siapa? Dimas di Balangi. Ya Dimas, susahnya mengangkut. Ibu Sri Sinta juga gak bisa kamu angkat nih, telepon tak. Ada apa ya? Banyak yang menelpon dan lain. Iya, betul sekali. Dicoba lagi ya, Ibu Sri Sinta di Minasau, Pak. Assalamualaikum. Kelon tak rong, Bu Sri Sinta.
0: Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: pagi, Bu Sri. Iya, Ibu Sri Sinta. Ibu Sri Sinta, rumah adat yang Ibu tahu di Indonesia apa namanya? Satu sajalah.
0: Jam Gadang.
1: Rumah Gadang? Rumah Gadang. Oke lah, baik. Kita ikut ikutan kelongnya pada kirupa tau atau amaku surgaku yang mana Bu?
0: Amaku surgaku.
1: Oke, menyapa buat siapa Bu?
0: Dari Pak Aci, Ibu Lina, sehat kita lalu Ibu Lina, Opa Din mana suaranya Opa Din? Opa Din.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Lagi.
0: Bisa baru buka anak dan anak dan
1: oke. Bahkan ki ada satu ya,
0: ada Nurmina Emnur, Ahmad Yani, Pak Radin, Ibu Nuti, Nabiwati, dan Nomper, dan Bani dan kawan-kawan. Terus Ida Matawati, Ibu Da Sofi, Tantri, Kaina Sita Lara, beli apa dan ini yang ini ada Dimas, semoga sukses Dimas dalam aktivitasnya. Makasih semua, semoga sehat selalu, selamat pulang bersama keluarga.
1: Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Sinta di Minasau, Pak. Terima kasih banyak yang menelpon ya hari ini, alhamdulillah. Iya. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya, Dimas di Balangi. Siapa lagi? Opa Is. Oke. Dimas yang beruntung sahabat budaya. Assalamualaikum. Kelon tak rong.
4: Halo.
1: Ya, halo.
4: Kelon tak rong.
1: Di mana ki?
4: Di Yapti.
1: Di Ap.
4: Kemarin itu mau ke RRI Nobar tapi
1: kenapa?
4: Enggak jadi.
1: Kenapa?
4: Enggak ada ini.
1: Enggak ada ongkos. Kenapa tidak bilang saya?
4: Apa ku tahu kembalian ada ki?
1: Ya dinas subuh kak.
4: Ada nomor tak di saya kan? Nggak ada tuh.
1: Seke kak nomor bela.
4: Seke sekali ki bela nomor je lagi.
1: Iya.
4: Iya masih ada nanti nih kak.
1: Nggak tahu ini belum ada kabar. Kayaknya
4: makanya
1: satu kali.
4: Makanya saya nomorku baru kabari kak.
1: Aneh deh. Kita juga datang. Tidak mau datang. Datang dulu modal sendiri.
4: Iya nanti pidek. Karena
1: iya, datang dulu modal sendiri bercat dan tene. Mana dan tene?
4: Latihan terus, Kak.
1: Oh iya, deh. Sibuk gini.
4: Lama nyawaku.
1: Iya, kadang.
4: Rekannya cukup lompok dan tene.
1: Bisa. Nanti kita janjian ya.
4: Iya.
1: Nanti kita
4: dekat
1: janjian.
4: Dekat dari sini.
1: Iya, ya. Datang saja iya. Nanti. Kalau saya siaran, chat, Kak. Dan tene.
4: Ika, jarang monitor. Nggak ada radio.
1: Iya juga, di nggak bisa dibawa radio tak itu kan dari sana ke sini. Yang dari tempat tak, dari tempat tak di gua ini bawa ke sini.
4: Nggak ada radio kok di rumah.
1: Oh, itu juga. Baru gini kita.
4: Temanku kemarin dapat ke radio.
1: Itu Mikita. Makanya suruh datang, nggak mungkin datang. Makan
4: apa
1: lagi dikasih makan.
4: Ya?
1: Dikasih makan loh. Ada kuenya. Ih nasi dos.
4: Iga.
1: Ih kasih makan kasih kue. Gak kasih kue. Ih, ada ayam nih dalamnya. Ayam banyak.
4: Saya itu kalau ayam paling kusuka pahanya sama dadanya.
1: Ih, pokoknya ada semua yang kita mau. Pokoknya ada. Kemarin tuh dapat nasi dos. Tanya yang datang.
4: Jadi nobar di pelataran RRI kemarin.
1: Nobar di dalam studio,
4: studio.
1: Bukan studio, di dalam ruangan yang di hall kami depan, tapi pakai AC. Wih, serunya teriak-teriak orang. Saya tidak nonton, Kak. Kak bukan tujuannya buat kita, Gang. Tujuannya untuk kamu, toh? Ada Abang Umar kayaknya. Bukan Abang Umar, enggak datang Abang Ibu Dorsi ya.
4: Oh, siapa-siapa datang ini fans?
1: Kayaknya Jono bilang itu ada Deng Liwang karena Jono juga datang.
4: Iya.
1: Kenapa kita tidak datang? Kan kalau kayak begitu digampang nih kapan?
4: Ada rencana tapi itu hari kan lagi bermasalah kakiku juga sama.
1: Oh, kodong.
4: Latihan juga.
1: Itu juga sih untuk masa depan tau. Oke. Untuk masa depan pelatihannya.
4: Iya,
1: cocok kita. Oke lah.
4: Amin.
1: Semoga cocok, ya. Lancar toh.
4: Oke. Dan aku cocok.
1: Oke. Wow, ikutan pada kirupa tahu amaku bapakku yang mana kita mau dengar menyapa dulu.
4: Dua-duanya, Mi.
1: Dadah. Ya tapi rumah adat yang kita tahu apa? Di Indonesia.
4: Itu Balak Lompoe.
1: Balak Lompoe, iya tahu. Oke lah, menyapa buat siapa?
4: Menyapa buat teman-temanku yang lagi monitor ini di teras asrama.
1: Iya,
4: ada tahu. Kak Asrul. Ada Kak Ciwang, iya, ada Alwi. Siapa lagi? Itu sih semuanya yang lagi monitor di Yapti.
1: Iya tahu, iya.
4: Terus fans RRI ada Bunda Sofi. Kak Tantri, Pak Arjuna, Fadil, Del Liwang, Boris Dana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Cinta DMU, Kak Uki, terus Bunda Arsina, siapa lagi, Nan Argas, siapa lagi, Den Nompo, Pak Sale, siapa lagi, Den Temi.
1: Siapa lagi?
4: Pak Asis.
1: Iya. Masih Pak Asis? Sudah, Ibu Lina.
4: Oh, Bunda Lina juga.
1: Iya.
4: Opa Din.
1: Opa belum. Opa habis pulsanya beda, habis kuotanya.
4: Owe. Lam menyawani Opa.
1: Kadang sedihnya. Iya.
4: Bunda Fatma juga.
1: Iya.
4: Jalan-jalan ke sini Bunda.
1: Iya, tahu. Iya.
4: Lihat balik identitasnya semuanya.
1: Iya,
4: sehat selalu kita juga.
1: Kita juga amin.
4: Makasih. Makanya sih makin nomorku. Begitu kalau sikit sekali orang.
1: Iya, malasku. Mau tidur tenang di rumah.
4: Udahlah.
1: Itulah.
4: Kita balik sehat selalu.
1: Makasih kita juga.
4: Salam sama semua penyiar di situ.
1: Iya.
4: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk Dimas di bukan di Belangi, di Makassar media pemitau. Oke lah. Baik, saya punya siapa lagi? Kita sudah punya 4 penelpon ya. Kita dengarkan dulu 2 kelong sekaligus berturut-turut.

0: Baik, kita masih bersama di Kelontak Rong 0811-409-250 dan coba kita terima penelpon berikutnya, sahabat budaya. Oke, dan ada penelpon berikut, kita coba terima. Kenapa telepon? Teleponnya susah diangkat begitu ya. Oke, kita cobalah. Assalamualaikum, Kelontak Rong.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Dari tadi Nami.
1: Dari tadi ini pencet-pencet HP, dua HP ku pakai. Ini emosinya.
0: Emosi? Kan emosi, ya, bagus sih itu.
1: Mulai dari pertama sampai ini.
0: Oh, Dimas, dengar kini ya, Dimas. Ya, Dimas. Oh, Dimas. Oke lah. Halo? Ya, gangguan miseng. Oke? Okay. Ya, halo? Denompo? Kenapa Denompo? Coba ulang lagi. Ya. Kenapa telepon tak? Jaringan mungkin ya. Oke, okay, baiklah kita ke penelpon berikutnya. Baru 9 penelpon ku. Oke, okay, dicoba lagi. Iya, assalamualaikum. Kelontak Rong Denompo.
1: Kenapa mati?
0: Nggak tahu, jaringan. Ayo, coba mikir balik. Rumah adat yang kita tahu di Indonesia, apa itu?
1: Kayaknya ada sih, tapi orang tahu namanya di sini, dibilang Balaturate ya.
0: Balaturate ya, oke deh. Di Jeneponto, oke. Okay. Baiklah, mau dengar kilang apa, Ki?
1: Ya, ada lagunya, no.
0: Apa ya? Lagu apa?
1: Lagunya Jandana Jeneponto.
0: Enggak deh.
1: Nah, ini deh.
0: Jandana Jeneponto. Ada kah?
1: Ada itu.
0: Enggak ada janda metok, janda kajilik jil, jandanya Jeneponto.
1: Jandana Jeneponto.
0: Jandana Sulawesi ji.
1: Jandana Jeneponto itu anu poninya sari. Tempo.
0: Enggak ada jandana Jeneponto. Janda ya moboya, janda kembang, jandae, janda pirang, janda mesa anak-anak, janda metok, janda kaljili-jili, jandaku, janda ris apa? Jandamu utajeng, janda naduda, janda beruna galesong.
1: Jandana Sulminasa ya tidak ada.
0: Jandana Rapokaling.
1: Sulminasa ya.
0: Tidak ada Sulminasa. Janda Pasole, Janda Rate, Janda Rawa, Janda Gaul, Janda Sidi Anakna, Janda.
1: Ada tadi itu janda apa? Janda Kumban.
0: Jandana Rapokaling. Mana ada?
1: Janda. Baca Janda Kumban.
0: Janda nadu dan ada janda kembang. Oh iya ada janda kembang tapi dangdut itu.
1: Hah?
0: Ya lagu dangdut.
1: Lagu dangdut. Ya,

0: Menyapa siapa ya?
1: Banyaknya.
2: Makanya jangan lambat.
0: Ya, siapa menyapa cepat-cepat sama marah-marah ente ini. Norma. Ketawa lagi.
2: Iya, terus.
0: Ibu Rosdiana Yasir, Arjuna, Ibu Nagargas, Semse Maisal, Suri Dewi, Dwakato, Nur Eni, Nur Mina, Ibu Semse, Ibu Sir Sinta, Ibu Sir Dedukmu, adakah Kak Uki, Pasti, Ibu Niar, Dewi Takadar, Ibu Arsina, Ibu Nasir Bansa Bang Umar, Ibu Fahma, Adik di Menengkiri, Kondato, Ibu Fahma, Om Pais, Samsia, Pak Asis, Dimaros, Padakah, Dimas, Pak Adil, Indah Dimbaji, Semagareta, Pak siapa itu lagi, Pak Hamsa, Empadin, siapa lagi, Pak Raden, Pak Yani Tasmun, Pak Saleh, dan semain tempat kau cari.
2: Terima kasih. Libur 2 hari kayaknya, Rabu Kamis, Jumat pi masuk pagi. Tapi tidak ada pagi. Itu tidak ada sirin apa cenda dan enggak.
0: Ya, itu kalau file kalau tidak tahu jawaban komentar.
2: Iya, tidak ada. Hanya teras UMKM habis sampai jam 3 aja. Sudah mi pulang, Pak. Iya. Tahu jam 10 sampai jam 3 toh? Coba cek. Oke. Nggak ada cara, teras UMKM, dialog kak, sampai jam 12 lagu muslim, sampai dia bertabung dengan Pro 3 jam 2 sampai jam 3, sudah mi? Itu.
0: Oh, sudah mi.
2: Itu Ji, oke lah. Makasih nah.
0: Berarti kami baru menyiar acara.
2: Ah, hari Jumat kayaknya menyiar kak lagi juga. Jumat menyiar kak, tunggu dulu lihat ya dulu jadwalku. Sebentar aku lihat ki. Iya kayaknya tidak ada ki. Aduh, tengah. Iya, hari Jumat itu sama hari Sabtu juga sama Ji. Minggu. Kayak Minggu ada Sirina Pace.
0: Sirina Pace.
2: Iya, kayaknya.
0: Oke. Saya tunggu itu.
2: Makasih nah.
0: Iya, terima kasih
2: waktunya. Nampo, iya sama-sama. Iya, oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, jauh di Jeneponto, jadi tidak mungkin kita ada dan Nampo datang ke Go ke Makassar. Oke, penelpon berikutnya di 08 11 400 92 50. Mana nih, Pak Is? Mana ya Pak Is? Ditunggu Pak Is teleponnya. Oke, ada penelpon dari Ibu Ina. Assalamualaikum Ibu Ina. Kelon tak rong. Mana Ibu Ina? Iya, kelon tak rong Ibu Ina. Kelon tak rong. Iya Ibu Ina Kristalara di Moncong Loe ya, Bu. Iya, Ibu. Iya, kenapa suara tak begitu, Bu? Aduh. Gangguan ki, Bu. Jauh ya. Aduh, iya. Bu, enggak bagus ki, Bu. Oke. Dicoba lagi, Bu ya. Mohon maaf ya. Saya sebenarnya mau terima telepon tapi enggak bagus ki di telinga, kuping. Iya. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, kelon tak rong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelon tak rong dan tak.
2: Ih, tumben. Tumben. Ada apa lu nongol pakai WA?
3: Makanya ini kan
2: apa?
3: Lagi scrolling daftar ini kan pemainnya Argentina.
2: Sebentar malam kah?
3: Sebentar jam 12.
2: Insyaallah
3: Messi lolos.
2: Semoga bisa nonton ya saya.

0: gak ada yang ngantuk gue.
1: Ayo nih, makin nobar.
0: Ayo RRI selalu ada jadi udara, nobar. Masa mungkin nonton, dia sudah mak saya datang setengah lima, mau kok lagi begadang lagi ya. Nanti tepar-tepar kak, tidak bangun kak, tertawa tidur. Jadi kita mau kak tahu rumah adat yang kita tahu di Indonesia apa?
1: Apa di tongkonan?
0: Ih, tahu tongkonan jinak tahu, yang lain tidak tahu keng. Kelong apa? Kelong.
1: Kadang kelongnya ini. Jangan tahu. Apa lagi dulunya? Labuan Natingku.
0: Labuan Natingku.
1: Iya, Labuan
0: Natingku. Di mana ki berlabuh hati kita?
1: Hati kita.
0: Mati meja. Ridwan Saudi.
1: Iya.
0: Labuan Natingku. Oke deh, menyapa ki.
1: Denompo yang berlewat tuh. Dan sangat banyak bicaranya. Dimas, Pak Dim, Pak Asis, Ibu Sumi Delukmu, ada Mbak Fatma, ada Nur Hikmah. Oh, sakit sih kodong Nur Hikmah.
0: Iya, kodong bilang enggak, sakit ki kodong.
1: Iya, pantas enggak pernah dengar suara. Mudah-mudahan cepat disembuh. Saya juga monitor kini malam. Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
1: Siapa lagi ya?
0: Tidak bermasalah, kita telepon biasa. Aku lupa ki kasih aktif ki. Ku lupa kasih aktif. Baru ki aktif itu kodong ku kalupai karai. Maaf.
1: Banyak kita telepon.
0: Anak ku jam ki mana telepon? Pakai mikir telepon WA sekali.
1: Tak kita dilihat muka gitu ya.
0: Tidak dilihat di muka tak apa. Malu nak. Itu foto muda itu yang kita pampang. Ayo lanjut.
1: Umar, Ibu Nursia, ada Ibu Niar, siapa lagi ya? Semuanya nih lagi monitor.
0: Oke deh.
1: Berempat malam ini. Semoga sehat-sehat ke semuanya supaya bisa kita saksi kelulusan Argentina sebentar.
0: Iya tuh. Semoga bisa. Iya, makasih kita juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ali sudah bergabung malam hari ini. Tumben-tumben menggunakan WA ya. Oke, kita coba ke telepon biasa ya. Ada telepon biasa aku masuk nih. Assalamualaikum. Kelon tak rong.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ibu Nursia.
2: Sekali dan senang.
0: Iya, di mana ki? Di hatimu. Ah, ya di hatimu. Iya, begitu. Iya, Bang. Aduh, Ibu salah deh. Maunya tuh saya dijebak begitu, ternyata saya menjebak.
2: Tidak datang ke kemarin saya kondendeng.
0: Kenapa kita tidak datang? Kasihan.
2: Tidak baik, Umar.
0: Memang itu abang. Dia bilang katanya ada.
3: Tidak ada jam itu, Pak.
2: Tidak ada jam.
0: Ih, gak biasa sih datang sendiri kapang.
3: Tunggu jemputan
0: Iya, kenapa ki? Aduh, dinas kak bilang bisa ki menjemput. Bicaranya. Datang sendirilah. Iya, baru ketemu. Aduh.
2: Kita dulu datang ke dengan agen kerja sama.
0: Itu, Mi. Ah, Abang Umar alasan.
2: Kemarin malas kemarin pergi.
3: Tidak ketemu dengan
2: ini di dalam menyiar dan saya
0: menyiar kak.
2: Kembali datang sama Dewi.
0: Iya, saya masuk juga ke situ tapi sebentar, dia hanya bicara-bicara apa-apa. Sudah Mi masuk lagi ke studio.
3: Tidak ku tahu
0: ki.
2: Sudah datang ke bilang kita.
0: Iya.
2: Di belakang. Kenapa nyorong pakai kacamata kita?
0: Iya, Pak Arjuna datang kemarin datang atau tidak? Kita tidak datang ki.
2: Ada kemarin juga.
0: Oh ada Ji.
2: Ada Desale.
0: Oh datang sama kodong.
2: Ada Desale kemarin itu. Sama-sama Padil dulu.
0: Kenapa saya tidak anu di?
2: Iya, Deliwan juga bersama keluarganya.
0: Nantilah insya Allah umur panjang kita ketemu lagi lah dengan momen-momennya berbeda.
3: lewat di depan
0: tuh. Iya, aduh.
3: Masuk tidak jauh
0: juga. Iya, aduh. Trauma kayak itu dengan pampang gang kesasar kak pernah.
3: Iya, kira masuk
0: pampang satu. Pernah nyasar.
2: Begini, kalau mau sih masuk di pampang di depannya kampus yang paling 5 tuh. Samping jam sosek masuk. Sampai di dalam dekat asrama belok kanan pampang satu. Itu melorong. Sebelum sekolah impres itu. Ada itu lame, ada itu papan terpaan di atas.
0: Itu. Nantilah kapan-kapan coba-coba nyasar Kak Bella kalau di pampang. Pernah Kak ke sana nyasar Kak? Nyasar Kak bukan sendiri Kak.
2: Jadi di mana Kak?
0: Bertanya Kak. Pernah Kak datang waktu masih kuliah Kak toh datang ke pampang. Sesak aku rasa.
2: Di mana Kak kuliah dulu Bintu?
0: Di sini jadi kadang-kadangnya aja mikir pamer deh. Itu makanya orang aku lihat datang nggak kasih. Itu soalnya tuh pampang bu, aku cari alamat ke tanteku. Iya karena dia sudah tahu Mito sama Ika Richard.
2: Iya.
0: Jadi aman.
2: Aduh dia teman tahu ya. Dan Bayu juga pernah datang.
0: Iya. Sama
2: Sarah
0: tuh. Iya, tahu. Nanti kita ketemu.
2: Mami belum datang.
0: Iya, insyaallah nanti kita ketemu ya. Insyaallah pokoknya kapan bisa itu. Ada
2: juga kasih banyak.
0: Iya, oke. Saya nanti bawa kue lah. Ya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Oke lah. Ibu, iya, amin kita juga. Ibu, mungkin dengar kelong ikutan. Janda Naduda atau Labuan Naatingku?
2: Enggak mau jadi janda deh.
0: Enggak. Saya juga deh.
2: Belum Pak Jepa selalu mau janda.
0: Emang itu.
3: Saya mau kagak jadi.
0: Anu kayaknya tenggorokanku gatal. Kayaknya iya.
2: Bentuknya jadi cantik.
3: Untungnya cantik loh.
0: Untungnya istrinya tuh baik ya. Betul. Janda pirang eh. Jandanya ada pekaling.
3: Kalau gadis masih kanteng
0: kali. Narek berkaca kie.
3: Ya lanjut nanti ada malam.
0: Iya betul. Iya. Bu, kalau boleh tahu rumah adat yang kita tahu apa ya, Bu ya?
2: Digoa.
0: Oh, Digoa apa itu namanya kalau boleh tahu?
2: Balalompoa.
0: Iya, oke deh. Menyapa Bu buat siapa? Silakan Ki Ibu Nursia.
2: Pertama ada tadi Bang Ali di Malengkiri.
0: Iya.
2: Ada juga Pak Rading. Ada juga Pak Asis. Yang denompo selalu cari janda.
0: Ih, malas ku deh.
2: Ada Ibu Arsina. Ada Ibu Fatma. Ada Pak Ibu Sinta tadi. Ada Ibu Lina. Ada Pak Hamsa. Ada Pak Riping. Ibu apa itu? Ibu Nur. Siapa itu? Ibu itu yang di Maros itu.
0: Maros.
2: Siti Nurbaya.
0: Ibu Nur Siti Nurbaya ya.
2: Iya, ada Nur, mudah-mudahan cepat sembuh Nur.
0: Ya.
2: Pangga juga. Sehat selalu. Terli, Margareta juga. Katanya sakit juga. Dan cepat sembuh. Opa Is, masuki. Ada kasmati dompe.
0: Iya.
2: Dan Dimas tadi enggak ngasih apa Kak?
0: Nah lupa ya Bang ya.
2: Baik banget jadi Mas.
0: Saking semangatnya ya bergabung ya.
2: Iya betul.
0: Iya.
2: Nggak kesana ketanya deh.
0: Iya, tidak datang Ibu.
2: Nggak gabung ini dia, nu di Pertu nih. Iya.
0: Begitu.
2: Baru ya di situ.
0: Iya di.
2: Iya. Jangan semuanya mempandang tenen di.
0: Iya iya bu.
2: Saya selalu dengan
0: kita juga bu sama abang ya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nursia di Pampang dan abang Umar, terima kasih. Kita ke Puang Dato di Pindrang. Assalamualaikum Puang Dato. Kelontarang.
4: Tere kelontarang. Puang Dato di Pindrang.
0: Iya Puang Dato.
4: Iya. Iya. Saya jumpa-jumpa apa di topik dibahas.
0: Topiknya Puan Dato rumah adat yang ada di Indonesia, apa yang kita tahu namanya?
4: Rumah adat Minangkabau, ada juga rumah kayu Bugis, rumah Bugis, Kongkonang. Dan lain-lain.
0: Oke, baik. Silakan menyapa Puan Dato.
4: Iya, Bu Uki, Uli Ape, Bahar Camim, Pak Tading, Asri Wotu, Pak Rahim, Pak Saleh, Pak Hamsa, Rama, Riko, Uki, Uli Apes, Unit Amainitasmung, Andika, Opa Is, Abdul Rahim, Bacaming, Asri Wotu, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindrang. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Datu di Pindrang. Ibu Ina Kristalara, dicoba lagi, coba menelpon kembali, mohon maaf. Kalau mau bergabung, saya masih terima telepon ya 0811 400 9250. Ibu Ina, assalamualaikum. Kelontarong.
5: Halo.
0: Iya Ibu Ina.
5: Kelontarong.
0: Ibu Ina, boleh tahu kita rumah adat di Indonesia yang apa yang kita tahu satu mau Bu?
5: Balak Lompo aja yang di Goa.
0: Iya, oke lah. Menyapa buat siapa Bu? Silakan Ki.
5: Buat Sinta, Dimas, Parjuna, Bunda Sopi, mudah-mudahan cepat sembuh Bunda ya.
0: Oh ya, sakit ya kodong.
5: Iya, kambuh lagi vertigonya kodong.
0: Iya kodong.
5: Itu Yani Tasmu, Kormina, Uki, Wahida Martawati, siapa lagi, Astri di Wotu, Pak Bahar di Bone Caming. Buat siapa darah biru di Bone sama Mayang Putbungsu, Ian Hendrawan, Maimuna Ganin, Rosdiana Yasir, Samsia Maisar, Riko di Kendari sama Abdul Salam dan Rustan Prahara. Dan semuanya lektor tanpa terkecuali buat Dentekne, makasih lanjut
0: juga. Makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodong belum Peter putus tapi anu ya. Gangguan suaranya, mami berakhir. Oke lah, Opa Is terakhir ya. Assalamualaikum Kelontarong, Opa.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, iya Pa.
6: Iya. Opa. Ya, sempat saya lihat Dentek nih. Kalau saya, tapi memang sibuk bolak-balik kemarin. Di sampingnya baju putih, cantiknya Dentek nih baju
0: mana,
6: putih.
0: Mana bukan saya kapang lain
6: baju putih RRI.
0: Bukan saya itu kepang.
6: Di sampingnya ibu kepala RRI sempat dia duduk.
0: Oh itu bukan dia... saya, teman saya mungkin Tika. Hah? Teman saya Tika. Ah bukan saya tuh.
6: Oh?
0: Iya badannya saja beda, dia lebih tinggi.
6: Iya, sempat aja hadir, ya, hanya sekitar 5 orang yang dari FKP.
0: Oh iya.
6: Ada Mas Jono
0: ada Ji, Jono. Ada Mas iya, Gun.
6: Saya juga ada Tonja.
0: Oh enggak kulihat Ki.
6: Iya gak makanya kulihat Ji Dentek nih dari jauh.
0: Ih, bukan saya.
6: Putih Ji Dentek nih.
0: Bukan saya. Oh, temanku bukan itu, iya temanku.
6: Kami mirip kuliah.
0: Mirip, dari jarak jauh.
6: Sempat Kak memang pergi mendekat mendengur.
0: Iya bukan saya
6: Adi itu Pak. Ada Dentek nih.
0: Iya alhamdulillah terima kasih Pak.
6: Sempat ketemu Arjuna, Deliwang. Ada beberapa teman-teman kita yang
0: dari
6: yang
0: berkebutuhan
6: khusus ya. Yang undangan resminya dia.
0: Betul.
6: Tapi kan saya diundang dari anggota FKP yang Mas Jono.
0: Biasa Jono.
6: Eh datang kok. Oh iya.
0: Iya tahu.
6: Saya mau nonton bareng memang. Akhirnya saya menanji juga Inggris.
0: Oh Inggris.
6: Kukale Jono. Kukale kemarin Jono karena dia kan Meksiko.
0: Meksiko iya. Meksiko juga kan pernah tahu.
6: Jadi ada janji nih tuh Jono mau traktir Palu Basa.
0: Gayaan aja.
6: Iya jen. Ya nanti aku panggil Dentek nih, bilangnya Dentek nih, janjinya.
0: Nggak mau, nggak mau Kak kalau Jono.
6: Mas Jono di kalah.
0: Jangan nih.
6: Jangan nih.
0: Tengkosong nyaring bunyinya.
6: Minimal pun yang di dekatnya RRI.
0: Tong kosong nyaring bunyinya malas. Jahat.
6: Kalau jono, aku tahu kita apa sih nape yang nggak jelas. Aku pengen Argentina saya biar iya, bagaimana.
0: Jelas.
6: Tetap itu. Argentina.
0: Ipu lama saya korong itu.
6: Oh, pula lama ini.
0: Iya.
6: Jam berapa baru main?
0: Jam 12 katanya beda. Jam 12 beda. Semoga bisa nanti.
6: Jam 12, sekitar itu dia main.
0: Iya. Oke lah.
6: Tapi bahaya juga ini lawannya. Termasuk kuat ini lawannya ini.
0: Iya dia. Biar nih kita lihat saja.
6: Soalnya banyak orang-orang negara-negara dulu yang hebat sekarang pada pulang kampung nih.
0: Iya, Kroasia pulang. Ya,
6: kita enggak bisa panangin ya. Pengin orang-orang baru ini.
0: Kroasia pulang ya.
6: Negara baru.
0: Kroasia pulang ya. Apa ya yang pulang ya?
6: Saya kira Iko masih lagunya.
0: Iya.
6: Yang tadi.
0: Menyapa buat siapa?
6: Kalau memang belum pi, saya suka Indo Logo lagunya.
0: Oh iya, ikutan mungkin ah?
6: Iya, ikutan mah kalau memang susah didapat Indo Logo.
0: Iya, Pak.
6: Iya, ikutan mah.
0: Iya,
6: yang terakhir tadi ada yang dari Pindrang di Wandato.
0: Wandato
6: di ada Pindrang. Pak Umar.
0: Iya.
6: Yang kekasihnya. Pak Umar udah ketemu apa dia?
0: Nggak datang, malas si Bedeng.
6: Yang jelas.
0: Nggak mau dibayarkan becaknya.
6: Cari semua yang aktif di yang selalu monitor.
0: Iya.
6: Jadi saya bilang yang mana ini semua ini yang sering-sering monitor. Jadi saya mau lihat langsung juga orangnya. Tapi yang sempat dia tampil bertanya apa menjawab pertanyaan yang dapat hadiah radio.
0: Iya.
6: Ku tahu, oh ini orangnya Pak yang tahu lah. Termasuk itu Arjuna.
0: Aktif.
6: Iya. Kemudian ada beberapa teman-teman ya saya mengharapkan lah kalau ada silaturahmi di RRI kita datanglah semua supaya kita saling betul-betul langsung ketemu.
0: Yeah,
6: ya, enak rasanya kalau sudah sering kita dengar suaranya.
0: Iya. Yeah,
6: lalu ketemu langsung. Iya toh. Nah, ini kan enggak lama lagi ada RRI acara. Apalagi mau dekat-dekat ulang tahunnya di RRI.
0: Iya, 11.
6: Iya, saya setuju tadi ada yang sempat sampaikan bagaimana kita bikin seragam.
0: Oh iya. Yeah.
6: Yeah. Enggak apa-apa bikin seragam yang warna khususnya RRI kan warna biru terang itu mau pilih
0: iya tah
6: warnanya
0: okay lah
6: supaya kita kalau ada kegiatan bisa kita pakai bersama
0: supaya kelihatan kompak. Makasih Opa Is.
6: Saya salam-salami di semua.
0: Makasih
6: yang aktif malam ini maupun yang tidak aktif. Semoga kita semua sehat selalu.
0: Amin.
6: Dan bisa ketemu kembali.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Is, penelpon terakhir kami sahabat budaya, saya mohon maaf untuk yang lainnya. Pak Arjuna mohon maaf ya, saya mohon maaf sekali lagi, kita sudah terbatas waktu. Nanti mudah-mudahan bisa bergabung kembali. Terima kasih Pak Arjuna untuk kedatangannya di RRI Makassar untuk nonton bareng dengan kami di RRI. Terima kasih banyak dan saya harus pamit. Di Kelong Tak Rong kita dengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menelpon. Sehat semuanya dan terhibur.

0: 4, Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bajimi Saribata malam berikut di mana saja berada, di penghujung acara kita malam hari ini saya akan hadirkan kesenian tradisional pelantung lagu keroncong. Ini lagu Makassar, Bugis.

0: dan YouTube di RRI Makassar. Kami juga berterima kasih untuk kru yang bertugas hari ini, dan yang paling utama adalah teman-teman dari Pelakor Pelantun Keroncong.
1: Dan semoga kita bisa bertemu lagi di RRI Live Musik selanjutnya. Saya

0: Bajimi, selamat malam luar guru, malam biriku di mana saja berada kami cukupkan untuk sahabat budaya menghibur dengan versi keroncong ya dan lagu daerah tentunya. Terima kasih kebersamaannya, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Selasa tanggal 7 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar Program 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, para sahabat Nuansa Fajar yang berbahagia, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini kita masih berada dalam suasana pandemi yang bertepatan pada bulan Rajab. Tidak lama lagi insya Allah, jika kita panjang

0: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di subuh hari ini. Saya Awaluddin Umar Lado Angin pagi ini bertandang ke rumah Ustadz Muhammad Ridwan SSAG MPDI. Jadi pendengar, subuh hari ini saya sudah berada di rumah beliau, mau berbincang-bincang ya masalah agama lah. Sekarang saya sudah berada di rumah beliau dan bersama dengan Pak Ustadz. Sebelumnya saya menyapa beliau terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Ustadz di subuh hari ini?
1: Iya, alhamdulillah bi khair, baik-baik.
0: Saya sehat walafiat. Ustadz bagaimana? Tidak tanya saya.
1: Iya. Kalau keadaannya Ustadz juga sekarang bagaimana?
0: Alhamdulillah, baik-baik ya.
1: Alhamdulillah, iya.
0: Ustadz. Iya. Hidup ini kalau bukan kita mengakhirinya dengan baik, berarti buruk.
1: Betul, betul.
0: Cuma dua pilihan itu.
1: Ada pilihan, ya.
0: Ya. Dalam Al-Quran itu Allah menjadikan mati dan hidup.
1: Ya, berpasang, begitu ya? Berpasang-pasang.
0: Ya, Allah menjadikan mati dan hidup. Allah mau melihat siapa yang paling bagus matinya.
1: Ya.
0: Siapa yang paling bagus hidupnya.
1: Iya, iya, betul, betul.
0: Jadi hidup ini cuma dua, baik atau buruk.
1: Iya, iya.
0: Kemudian ya, kita mengakhiri hidup ini dengan baik atau mengakhiri hidup ini dengan buruk.

0: Ya husnul
1: hasanah.
0: Ya, ada su'ul khatimah. Saya mau tanya ini, Ustaz, apa yang menyebabkan sehingga terjadi su'ul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan buruk ya. Penyebab yang pertama itu apa, Ustaz, ya, kira-kira?
1: Penyebabnya itu yang pertama, Ustaz, itu adanya kerusakan dalam akidah. Ya, ini bahwa
0: kerusakan akidah.
1: Karena
0: maksudnya ya,
1: yaitu bahwa setiap orang yang berakidah secara keliru berada dalam bahaya besar. Ya, dan zuhud serta kesolehannya akan sia-sia, Ustaz.
0: Ya. Begitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Berarti kalau rusak akidahnya, kalau akidahnya tidak benar dalam hidup ini, dalam beragama,
1: ya,
0: seorang muslim akidahnya tidak benar, itu sebenarnya bahaya besar, ya.
1: Bahaya besar. Kalau akidahnya rusak.
0: Akidahnya rusak. Dan amal solehnya apa tadi, Ustaz, itu?
1: Ya, amal solehnya juga sia-sia.
0: Masya Allah.
1: Karena akidah pondasinya itu rusak, Ustaz.
0: Begini, Ustaz, ada tetangga saya ini. Benar ini, saya cerita ini benar ini.
1: Iya, bagaimana, Ustaz?
0: Tetangga saya ini pertama itu tanah wilayah itu sebenarnya saya mau beli.
1: Iya.
0: Tapi saya urungkan niat saya untuk membeli karena di tanah itu dibangun tempat orang Islam ini, Ustaz.
1: Orang Islam.
0: Di tanah itu dibangun semacam pondok-pondok kecil. Lalu orang bawa sesajen datang ke situ.
1: Itu membahayakan akidah itu, Ustaz.
0: Merusak akidah, Ustaz.
1: Merusak akidah itu.
0: Padahal muslim ini, Ustaz.
1: Bahaya
0: orang muslim.
1: Mau diberi penjelasan tentang agama yang baik.
0: Saya sudah mendekati itu, Ustaz. Saya sudah datangi ke rumahnya. Dekati itu, tapi dia bilang lebih baik saya mati daripada ini dibongkar. Wah, ini sudah
1: berarti
0: sudah jihad, tapi jihad yang keliru ini, Ustaz.
1: Berarti tertanam akidah yang salah ini, Ustaz. Keyakinan yang salah ini.
0: Jadi seluruh amal soleh yang kita lakukan sia-sia karena rusak
1: akidah.
0: Rusak akidah itu
1: sebagai pondasi utama, Ustaz.
0: Iya, betul. Di dalam Al-Quran, kalau tidak salah itu di surah Al-Kahfi itu, tidak salah itu, Ustaz.
1: Iya, bagaimana sih
0: itu? Ada dijelaskan itu.
1: Dalam surah Al-Kahfi itu, Ustaz.
0: Iya. Dalam Al-Kahfi ayat 103, tidak salah itu. Pernah saya dengar begitu, Ustaz, itu 103 surah 4 itu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amalan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya apa itu, Ustaz, itu ayat?
1: Itu kira-kira tentang kul itu katakanlah.
0: Artinya apa itu, Ustaz?
1: Apakah akan kami, kata Allah, itu beritahukan kepadamu? Itu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Perbuatannya
0: siapa mereka itu?
1: Amalnya. Itu alladzina tadi dikatakan, Ustaz,
0: alladzina dhalla.
1: Yaitu orang-orang yang
0: fil hayat dunia.
1: Dhalla itu artinya sia-sia. Perbuatannya dalam kehidupan hayat dunia, kehidupan di dunia. Dan nantinya tentunya, Ustaz, tapi dikatakan tadi wahum yahsabuna
0: annahum yuhsinuna sun'a.
1: Sedangkan mereka itu menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
0: Perbuatan itu buruk mereka kira baik.
1: Iya, kira baik. Padahal.
0: Tapi memang begitu, Ustaz. Setiap perbuatan buruk itu selalu menarik. Ya.
1: itu hiasan, hiasannya
0: itu hiasan, ya?
1: Hiasan setan.

0: Dia
1: sensitif.
0: Oh iya. Karena setiap perbuatan buruk itu selalu menarik. Maka ternyata dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 103-104 ini ternyata sudah menyindir masalah itu, bahwa perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk mereka kerjakan, mereka anggap bagus.
1: Iya,
0: begitu. Masya Allah.
1: Begitulah.
0: Jadi yang pertama yang menyebabkan seseorang itu su'ul khatimah, mengakhiri hidupnya ini dengan buruk,
1: ya, apabila akidahnya rusak.
0: Akidahnya rusak.
1: Akidahnya rusak.
0: Nah, kemudian apalagi Ustaz? Selain ya, akidahnya rusak, apalagi Ustaz?
1: Oh, yang berikutnya itu apabila yaitu banyak melakukan kemaksiatan.
0: Masya Allah. Nah,
1: itu juga. Jadi
0: melakukan kemaksiatan, maksudnya gimana itu Ustaz?
1: Yaitu orang yang sering bermaksiat akan didominasi oleh memori tersebut saat kematian menjelang padanya.
0: Ustaz, ya, saya punya cerita fakta ini.
1: Bagaimana itu Ustaz?
0: Ini orang ini mungkin ya boleh dibilang su'ul khatimah juga, karena ini menurut yang Ustadz sampaikan tadi itu selalu menyimpan di memorinya itu kemaksiatan-kemaksiatan itu sampai menjelang akhir hayatnya. Saya punya cerita fakta ini. Ada seorang dokter itu, dia cerita bahwa ada pasiennya di rumah sakit pas menjelang sakaratul maut, ya, dituntun mengucapkan la ilaha illallah,
1: la ilaha illallah.
0: Bilang mau kula ilaha illallah, baca mau kula ilaha illallah,
1: langsung masuk surga.
0: Bilang la ilaha illallah. Ternyata bukan dia bilang la ilaha illallah, dia bilang sentral bang-bayang, sentral bang-bayang.
1: Karena itu kebiasaan, mungkin kebiasaan karena kebiasaan-kebiasaan yang sering ucapkan itu lebih banyak seperti itu.
0: Kira-kira dia anu barangkali ini Ustaz yang cari-cari penumpang itu untuk di mobil PT-PT.
1: Oh iya iya, itu karena
0: dia teriak sentral bang-bayang, sentral bang-bayang. Jadi Ustaz bilang tadi itu terekam di memorinya itu.
1: Iya.
0: Sehingga pada saat disuruh baca la ilaha illallah, malah dia teriak sentral bang-bang sesuai dengan kebiasaan.
1: Artinya terbiasa, hanya ibaratnya seperti komputer, ada filenya.
0: Betul juga ini.
1: Jadi kemungkinan nanti kalau
0: kemungkinan ada filenya itu sentral
1: bang-bang. Dia menjelang kematiannya dibuka itu, terbuka itu. Itu yang terlihat.
0: Jadi dia teriak situ. Sekiranya sehari-harinya itu Ustaz dia selalu mengucapkan la ilaha illallah, barangkali pada saat sakaratul maut itu kan antara sadar dan tidak sadar.
1: Iya.
0: Namanya saja sakarat.
1: Sakarat.
0: Nah, tapi dia teriak kata-kata yang lain. Berarti ya ini yang menyebabkan tersimpan di memorinya tadi itu. Jadi menyebabkan orang itu bisa su'ul khatimah, mengakhiri hidup itu bukan dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah, tetapi malah syukur-syukur dia teriak itu sentral bayang-bayang. Kalau dia teriak yang lain-lain bagaimana itu? Kira-kira kata-kata kotor misalnya.
1: Itu lebih parah.
0: Bisa jadi itu, Ustaz.
1: Bisa saja karena kebiasaannya. Iya, sehingga memorinya itu yang tersimpan di dalam.
0: Tersimpan di situ. Kemudian Ustaz, masih ada lagi yang menyebabkan seseorang itu su'ul khatimah Ustaz?
1: Ya itu tentang bahwa mereka itu tidak istiqomah Ustaz. Tidak istiqomah dalam kehidupannya.
0: Istiqomah ya, itu maksudnya bagaimana Ustaz?
1: Istiqomah itu artinya sungguh. Ya, istiqomah yaitu bahwa seorang yang istiqomah
0: tetap pendirian
1: konsisten terhadap pendiriannya itu.
0: Misalnya seperti apa itu Ustaz?
1: Ya, misalnya dia istiqamah dalam menjalankan ajaran agama kita, tetap istiqamah pada awalnya lalu berubah. Itu semua,
0: pada awalnya dia istiqamah.
1: Pada berikutnya selalu berubah. Dan menyimpang dari awalnya. Ini semua ini sehingga bisa menyebabkan ia mendapatkan pada akhirnya su'ul khatimah. Tidak
0: pertama
1: konsisten.
0: Dia beriman,
1: Suma aman, suma kabaru.
0: Saya mau ingatin aja tuh ayatnya begitu itu Ustaz.
1: Suma aman, suma kabaru. Suma aman, suma kabaru. Beriman, kafir, tidak istiqam. Pada ayat lain Ustaz dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqam.
0: Saya coba-coba ingat-ingat itu ayat itu, tapi tidak bisa.
1: Kalau di sana salah juga itu di surah Fusilat itu.
0: Di surah Fusilat. Ya,
1: 30 itu kayaknya.
0: Jadi bisa jadi pagi dia beriman, siang dia kembali kafir, sore kembali beriman, malam lebih-lebih kafir lagi karena malam ini.
1: Malam ini. Ah itulah sehingga perlu dipelihara ini. Imam juga ini selalu dikata jadidu imanikum, senantiasa diperbaharui juga iman. Dijaga juga iman sas.
0: Jadi salah satu penyebabnya Ustadz adalah orang tidak istiqamah. Bisa jadi karena orang tidak istiqamah pada saat dia paginya dia beriman, sorenya dia kembali menjadi kafir. Pas ajalnya juga. Berarti bisa jadi dia mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah ya Ustadz.
1: Celaka lah orang ini.
0: Istiqamah Ustaz. Saya pernah dengar ceramahnya Ustaz. Saya pernah dengar ceramahnya Ustaz begini. Dia bacakan salah satu hadis Nabi. Ketika ada seorang badui dari pedalaman datang berjumpa dengan Rasulullah, orang badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal haya?" Apa artinya hidup?
1: Hidup, haya.
0: Orang badui ini. Jadi Rasulullah balik bertanya, cuma itu pertanyaanmu? Kamu jauh-jauh datang, dari pedalaman jauh, datang ke sini, cuma bawa satu pertanyaan. Iya, cuma satu itu ya Rasulullah. Mal haya, apa itu hidup?
1: Apa itu hidup?
0: Lalu Nabi menjawab, al haya'u amantu billah thumma istaqim. Ini saya pernah dengar, ini ada ceramahnya Ustaz begitu Ustaz.
1: Aman tu bila beriman.
0: Yang dimaksud dengan hidup itu adalah engkau beriman kepada Allah, lalu teguhkan pendirianmu. Jadi kata Ustaz tadi itu bisa jadi pagi dia beriman, siang kembali kafir, itu karena itu.
1: Karena itu.
0: Jadi hidup sesungguhnya itu adalah engkau beriman kepada Allah, lalu teguhkan pendirian.
1: Teguhkan.
0: Karena banyak yang tidak teguh pendirian Ustaz ya.
1: Iya betul, ada yang, banyak.
0: Ada yang sholat. Ya, ada yang sholat tetapi masih menyembah yang lain-lain.
1: Ya, itu tidak istiqamah itu. Ya, tidak istiqamah namanya itu.
0: Masih ada lagi Ustaz yang menyebabkan su'ul khatimah ini, mengakhiri hidup ini dengan
1: masih ada itu Ustaz. Itu ya, itu tentang bahwa mereka itu iman yang imannya yang lemah. Itunya daif, lemah.
0: Punya iman yang lemah.
1: Iman yang lemah, maksudnya perlu dipupuk iman, dipelihara. Oleh sebab itu iman juga perlu dipelihara Ustaz. Iya, itu bahwa kecintaan kita kepada Allah harus dipelihara supaya itu
0: artinya memuat. Orang yang imannya lemah ini maksudnya cintanya kepada Allah juga lemah.
1: Iya, cintanya kepada Allah juga lemah.
0: Masyaallah.
1: Sehingga itulah dia, sehingga kita ini memang
0: betul-betul
1: kita semua ini Ustaz, mudah-mudahan kita semua ini nanti di penghujung kehidupan kita ini seperti ini, jangan dipanggil sebab su'ul khatimah tetapi husnul khatimah.
0: Ustaz, ini menarik sekali nih, tetapi kita break dulu sebentar. Kita istirahat dulu, kita dengarkan sebuah lagu.
1: Iya, Ustaz.

0: Ustaz, kita lanjutkan.
1: Iya, kita lanjutkan insya Allah. Ya.
0: Yang keempat tadi itu orang yang memiliki iman yang lemah.
1: Iman.
0: Nah, ini iman yang menyebabkan orang itu bisa su'ul khatimah.
1: Su'ul khatimah.
0: Mengakhiri hidupnya ini dengan keburukan atau dengan buruk.
1: Dengan buruk.
0: Ya. Ustaz, saya mau tanya ini, Ustaz. Iman itu iman kepada Allah itu kan sumber segala keimanan, Ustaz.
1: Iya, betul-betul, iya.
0: Apakah iman-iman yang lain itu juga menjadi penyebab seseorang menjadi su'ul khatimah atau husnul khatimah, seperti iman kepada hari akhir itu misalnya. Karena ada hadisnya begini. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyuhsin jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu.
1: Ya.
0: Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
1: Iya.
0: Ini selalu digandengkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya. Beriman kepada Allah berarti kita meyakini Allah melaksanakan perintahnya,
1: iya,
0: menjauhi larangannya.
1: Iya.
0: Lalu selalu digandengkan dengan iman kepada hari akhir. Apakah seluruh amal perbuatan kita ini dipertanggungjawabkan begitu?
1: Iya, betul. Inilah karena tadi kita ini memang hidup itu berpasangan, hidup, sehingga beriman kepada Allah itu selalu digandengkan juga dengan hari akhir, iman bahwa ini akhir. Ini bisa memberikan pengertian kepada kita bahwa kita harus senantiasa menyadari di dalam hidup kita kita ini tidak selamanya hidup di dunia ini, Pak.
0: Ada
1: nanti kampung yang kekal, abadi, kampung baka.
0: Ustaz ngomong begitu saya deg-degan ini, Ustaz.
1: Itulah sebabnya, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua ini ya menghadapi yang namanya sakaratul maut nantinya. Kita dipanggil nantinya oleh Allah dengan panggilan mesranya Allah, panggilan indahnya Allah. Jangankan suami saja selalu minta mesra kepada istrinya, apalagi Allah lebih mesra, Ustaz.
0: Allah seperti apa itu, Ustaz?
1: Seperti dikatakan oleh Allah, inilah kita dambakan bersama ketika kita menghadapi yang namanya sakaratul maut, Ustaz. Iya, mudah-mudahan kita semua nantinya kita mendapat husnul khatimah dengan panggilan mesranya Allah.
0: Apa panggilan mesranya Allah, ya, Ustaz?
1: Iya, dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah panggilan.
0: Artinya apa itu, Ustaz? Saya penasaran.
1: Artinya ya, wahai jiwa yang tenang, yang mutmainnah,
0: panggilan yang
1: irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu yang reda lagi diridai.
0: Masya Allah.
1: Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang baik, hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati,
0: Masya Allah,
1: dan masuklah ke dalam surgaku. Surga aku janjikan kepada kalian karena kalian mau tunduk, mau taat, mau diatur oleh Allah. Inilah panggilan indahnya Allah.
0: Tapi begitu, Ustaz, ya. Padahal Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu mesra, tapi kadang-kadang kita
1: tidak mau menerima itu
0: panggilan. Malah kita sendiri biasa memanggil dengan gelar yang tidak bagus.
1: Betul.
0: Ada yang panggil temannya, "Hei Dongo." Begitu, Ustaz. Kebetulan itu yang orangnya itu pendek. Cebol.
1: Cebol.
0: Iya, kasihannya itu orang. Itu
1: memang juga ada larangan seperti itu. Ya, tidak boleh kalau yang sampai boleh, orang.
0: Padahal itu Allah memanggil kita dengan panggilan yang begitu mesra. Kadang-kadang juga suami istri kalau panggil memanggil juga, aduh. Tadinya itu mesra-mesra, Ustaz,
1: betul.
0: Jadi hari-hari pertama
1: manusia terkadang mesra panggilannya Allah lebih mesra.
0: Masya Allah.
1: Jadi insya Allah, sehingga itulah, sehingga kita ini mudah-mudahan hampir masuk neraka daripada hampir masuk surga. Lebih baik dikatakan begitu, Ustaz. hampir masuk neraka daripada hampir masuk surga.
0: Hampir masuk neraka daripada hampir masuk surga.
1: Iya. Karena kalau hampir lagi masuk neraka, Ustaz, berarti masuk juga di dalamnya. Surga. Dalam surga. Nah, meskipun kita ini berada dalam surga yang paling di bawah, enggak ada persoalan, Ustaz.
0: Kemudian iya, kalimat berikutnya tadi.
1: Itu karena hampir masuk surga berarti celaka dia. Karena hampir masuk surga, belum tidak masuk surga.
0: Oh iya, baru kupaham ini, Ustaz. Ini luar biasa, Ustaz.
1: Iya.
0: Sayangnya itu saya lihat sudah terang-terang ini mataharinya ini sudah mau.
1: Ini masih banyak siap-siap
0: untuk kerja juga ini.
1: Perlu dipersiapkan juga Ustaz, ini pakaian
0: terima
1: juga.
0: Terima kasih banyak. Sebenarnya saya datang ini tidak terganggu jadi.
1: Iya, alhamdulillah syukur ini kedatangan tadi Ustaz memberikan kesegaran kita.
0: Terima kasih banyak Ustaz. Saya pamit dulu Ustaz.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Baik sahabat budaya, masih bersama di 92,5 FM Rombat Arari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kami hadirkan informasi mengenai pemerintah sedang fokus menyelesaikan pembangunan 40.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari target sebelumnya 83.000 yang akan dirampungkan tahun 2026. Dengan berkurangnya target pembangunan KDMP atau koperasi desa atau kelurahan Merah Putih tersebut, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam kunjungannya di Kota Makassar, melontarkan bahwa usulan bagi desa yang belum terbangun KDKMP di wilayahnya tidak dilakukan pemotongan dana desa. Seperti diketahui, anggaran dana desa pada tahun 2026 secara nasional terjadi pemotongan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang mewajibkan 58,3% pagu dana desa nasional dialihkan ke koperasi desa Merah Putih. Menyikapi usulan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulsel Muhammad Salim menyambut baik tidak adanya pemangkasan dana desa untuk desa yang belum terbangun. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menilai jika ingin berkeadilan harusnya tidak memiliki lahan untuk seharusnya untuk desa yang belum terbangun jangan ditahan anggaran dana desanya karena banyak desa tidak memiliki lahan untuk pembangunan gerai. Namun demikian, Salim menyatakan jika kebijakan tersebut berada di Kementerian Desa serta Kementerian dalam mengeluarkan regulasi nantinya, apalagi adanya efisiensi saat ini. Salim juga menjelaskan kondisi dana desa yang di triwulan 1 telah mencapai 60% penyalurannya untuk pemangkasan anggaran sudah sejak awal saat alokasi anggaran tahap pertama. Rata-rata per desa menerima alokasi 200 hingga 400 juta, untuk tahap selanjutnya menunggu juga jika ada perubahan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Andi Sultan Daeng Raja, lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Daeng Raja. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Daeng Raja, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

Baik sahabat budaya, informasi selanjutnya kami hadirkan berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, di mana pemerintah saat ini sedang fokus menyelesaikan pembangunan 40.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia dari target sebelumnya 83.000 yang akan dirampungkan tahun 2026. Nah, selain itu sahabat budaya, terkait dengan hal tersebut, berita lain yang disampaikan oleh tim pemerintahan Radio Republik Indonesia Makassar mengenai pemerintah Kota Makassar mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja 6.557 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjelang berakhirnya masa kontrak pada Oktober 2026. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan perpanjangan kontrak para pegawai dalam proses evaluasi tersebut. Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamedia Tamrin Tantu mengatakan seluruh organisasi perangkat daerah telah diminta melakukan penilaian terhadap kinerja P3K paruh waktu. Menurutnya evaluasi merupakan mekanisme rutin yang dilakukan setiap tahun. Kamedia menjelaskan hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pemerintah Kota Makassar dalam menetapkan kembali penempatan P3K paruh waktu setelah masa kontrak berakhir. Meski demikian, ia menegaskan arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bahwa tidak ada P3K yang akan diberhentikan selama memiliki kinerja yang baik dan tidak melakukan pelanggaran disiplin. Kamelia menambahkan penilaian terhadap P3K hanya dilakukan menjelang berakhirnya kontrak, tetapi juga berlangsung secara rutin setiap bulan sehingga rekam jejak kinerja setiap pegawai telah terdokumentasi dengan baik. Terkait kemungkinan adanya P3K yang kontraknya tidak diperpanjang, BKPSDM menegaskan tidak ada kuota ataupun target tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampai juga di air terjun Takapala. Ayo langsung foto di bibir tebing, biar keren banget nih.
1: Hah? Jangan di situ, Ran. Licin banget itu, bahaya.
0: Ah, tenang aja. Aku kan udah biasa foto di tempat ekstrim.
1: Gak gitu juga. Sekali kepleset, bisa langsung jatuh ke bawah itu. Mau liburan seru, tapi malah jadi bencana.
0: Iya juga sih, aku nggak kepikiran sampai segitunya.
1: Makanya, liburan itu harus dinikmati dengan aman.
2: Betul.
1: Nikmati pemandangan dari jalur yang disediakan. Jangan ambil resiko cuma demi foto keren.
0: Iya deh, lebih baik hati-hati daripada nyusahin orang lain juga.
3: Keseruan itu penting, tapi keselamatan jauh lebih utama. Liburan bijak, pulang dengan senyum, bukan dengan luka.

Baik, sahabat beri informasi selanjutnya kami kutip dari berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar bersama perwakilan Balai PUPR baru saja meninjau kesiapan gedung sayap di kompleks kantor DPRD Jalan AP Petarani Senin kemarin. Hasil peninjauan menyatakan bangunan ini siap ditempati sebagai kantor sementara mulai bulan Oktober nanti. Wakil Ketua DPRD Makassar Suharmiga mengatakan pengerjaan sudah cukup representatif dan fasilitasnya memadai untuk menunjang aktivitas dewan. Sementara itu pembangunan gedung utama berlantai 8 masih dalam tahap perencanaan dan akan dibahas lebih lanjut lewat FGD. Sementara itu Ketua Komisi C Aswar Rasmin menyambut gembira langkah ini. Selain kembali berkantor di lingkungan sendiri, perpindahan ini dinilai sangat menghemat anggaran daerah. Biaya sewa gedung lama yang mencapai lebih dari 600 juta per tahun kini bisa dihemat dan dialihkan untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Gedung utama DPRD ditargetkan selesai dibangun pada rentang tahun 2027 hingga 2028. Seluruh pihak berharap persiapan berjalan lancar agar perpindahan kantor pada Oktober nanti dapat berjalan tepat waktu.

0: lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geledkan.

baik sahabat Brian, dimanapun Anda berada. Sejumlah informasi tadi sudah kami hadirkan di Panorama Kota Daeng hingga nanti hingga di jam 7 waktu Indonesia Tengah. Sebentar kita bersama di acara Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar. Nah, perempat Lembah Rama merupakan kawasan wisata alam yang ada di kaki Gunung Bawah Karaeng, Kabupaten Goa, yang terkenal sebagai lokasi pendakian dan camping dan panorama pegunungan yang sejuk dan asri. Tempat ini memiliki hamparan padang rumput luas, aliran sungai jernih, serta pemandangan perbukitan yang sering diselimuti kabut sehingga menjadi daya tarik bagi para pecinta alam. Untuk mencapai kawasan ini, pengunjung biasanya memulai perjalanan dari Desa Lembana, lalu melanjutkan trekking beberapa jam melewati hutan dan jalur bebatuan. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah favorit di Sulsel, Lembah Rama juga populer karena keindahan danau biru yang berada di sekitar kawasan tersebut. Keasrian alam udara dingin, suasana yang tenang menjadikan Lembah Rama sebagai destinasi wisata petualangan yang banyak diminati wisatawan lokal maupun pendaki.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara Barik Basak Kabar Pagi, obrolan santai. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana relevansi nilai budaya Bugis terkait dengan kebijakan dana desa. Nah, karena baru saja tadi kita dengarkan satu topik berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan usulan dari pihak khususnya kepala desa, di mana dalam hal ini berkaitan dengan pendirian koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, yang mana akan tentunya berkurangnya target pembangunan KDKMP ini menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam kunjungannya di Kota Makassar terkait dengan usulan bagi desa yang belum terbangun koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di wilayahnya tidak dilakukan pemotongan dana desa. Nah, sebagaimana anggaran dana desa pada tahun 2026 secara nasional terjadi pemotongan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang mewajibkan 58,3% pagu atau dana desa nasional dialihkan ke koperasi desa Merah Putih. Nah, menyikapi usulan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulsel Muhammad Salim menyambut baik tidak adanya pemangkasan dana desa untuk yang belum terbangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi ia menilai jika ingin berkeadilan harusnya untuk desa yang belum terbangun jangan ditahan anggaran dana desanya, karena banyak desa yang tidak memiliki lahan untuk membangun gerai. Tapi namun demikian, Salim menyatakan bahwa jika kebijakan tersebut berada di Kementerian Desa serta Kementerian dalam mengeluarkan regulasi nantinya, apalagi dengan adanya efisiensi saat ini. Jadi kondisi dana desa yang triwulan pertama ini telah mencapai 60% penyalurannya, dan untuk pemangkasan anggaran sudah sejak awal saat alokasi anggaran tahap pertama, rata-rata per desa menerima alokasi 200 sampai 400 juta rupiah. Untuk tahap selanjutnya menunggu juknis jika ada perubahan. Nah, sahabat budaya, dalam hal relevansinya nilai budaya Bugis, ada istilah mengatakan bahwa mapasitinaji, artinya tentu dengan adanya mapasitinaji ini adalah kepantasan ya, ketika ada kebijakan dana desa tentunya akan dipotong bagi desa yang sudah mendirikan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, karena nanti di setiap desa akan dibangun koperasi desa kelurahan Merah Putih, di mana tentunya nanti anggarannya juga dialihkan sebesar tadi itu ya, kurang lebih 58,3% terjadi pemotongan. Nah, tentu menyikapi hal ini sahabat budaya tentu beragam juga. Kita lihat reaksi dari kepala desa di seluruh Indonesia yang tentunya sudah mengalami pemotongan dana desa karena adanya pembangunan koperasi Merah Putih di desanya atau di kelurahannya. Nah, seperti apa nanti mungkin ada sahabat budaya yang mungkin selaku aparatur desa atau pemerintah desa yang saat ini mendengarkan siaran kami ini mungkin bisa ikut juga bergabung ya, seperti apa yang saat ini dirasakan dengan adanya pemotongan dana desa. Karena kan sejogjanya anggaran dana desa ini kan untuk pembangunan-pembangunan di desa yang tentunya berkaitan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat di desa, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya pengurangan anggaran dana desa ini karena adanya koperasi Merah Putih atau koperasi desa di kelurahan, tentu banyak juga kepala desa yang tentunya mungkin agak sedikit terhambat dalam proses membangun infrastruktur atau pemanfaatan dana desa. Karena saat ini kan juga ada desa yang sudah memiliki BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang mungkin anggaran dana desanya juga dipakai untuk usaha. Nah, sementara dengan adanya koperasi Merah Putih nanti yang akan dibentuk di kelurahan atau di desa, tentu juga akan berpengaruh pada pagu anggaran ya, atau dana desa yang tentunya digunakan untuk setiap tahunnya. Nah itu silakan, bagaimana Sobat Budaya menanggapi hal ini terkait dengan adanya pemotongan anggaran dana desa ya nantinya desa yang sudah ada koperasi merah putihnya. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum, Pak Arif Basa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari?
1: Dari Bu Lionel Messi.
0: Lionel Messi, Kapral Jono. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar bahagia pagi ini.
0: Lionel Messi masih bermain gitu?
1: Lionel Messi main. Jadi selamat untuk Argentina.
0: Berapa?
1: Maju ke 18.
0: Berapa?
1: 8 besar. Dan selamat jalan kepada Portugal. Semoga sampai tujuan dengan selamat.
0: Iya. Lewa i Portugal, Argentina. Siapa namanya? Ronaldo.
1: Iya. Itulah bedanya.
0: Messi.
1: Lionel Messi dengan Ronaldo.
0: Iya. Kalau Ronaldo hanya bisa mencetak gol dan bermain di lapangan damai, tapi Messi mampu menggerakkan timnya
1: sebagai tim kreator.
0: Ya, tim kreator.
1: Itulah. Kemarin kan waktu Spanyol dengan Portugal kan bisa jadi striker. Kenapa tiba-tiba jadi back tengahnya Spanyol? Dia jaga. Jadi penalti.
0: Iya. Oke, Pak Jono, kembali ke terkait dengan adanya pemotongan dana desa ini karena ada desa yang sudah terbentuk koperasi merah putihnya dan itu mengalami pemotongan anggaran dana desa, tapi sementara ini yang diusul juga ya belum ada dana koperasi merah putihnya supaya anggarannya tetap full, tidak ada potongan. Nah, menurut Pak Jono bagaimana Anda menanggapi ini, karena juga saya lihat ada juga kepala desa yang sudah mulai katanya mau nanti kalau sudah selesai mimasanya tidak mau lanjut menjadi kepala desa karena anggaran berkurang. Mungkin
1: ya, anggaran berkurang.
0: Ya, mungkin
1: jalannya bisa dikorupsi.
0: Mungkin tidak mampu lagi mengelola kalau dananya tidak terlalu banyak.
1: Bukan tidak mampu. Tidak lagi bisa diakali toh.
0: Iya, tapi menurut Pak Jono bagaimana ini dengan kehadiran koperasi merah putih di desa itu berimbas pada anggaran dana desa?
1: Iya, ini kan saya kan menghambat namanya pembangunan desa ya.
0: Iya. Bergeser sedikit Pak Jono, putus-putus suara tak?
1: Iya, putus-putus suara.
0: Iya.
1: Jadi apa namanya, pasti akan berimbas dari pembangunan desa. Jadi kabupaten desa tidak bisa membuat apa-apa, misalnya jalan tani. Itu kan biasa itu anggaran desa kan digunakan untuk membangun jalan tani.
0: Iya, jalan tani.
1: Ya kan? Selama ini untuk mencapai misalnya ya, sawah-sawah di luar atau apapun itu harus perlu jalan kaki. Sekarang kan dengan ada jalan tani bisa pakai kendaraan,
0: pakai motor. Jadi mempermudah akses.
1: Iya.
0: Pengangkutan hasil-hasil pertanian.
1: Walaupun tidak semua anggaran desa itu digunakan sebagaimana mestinya.
0: Ya.
1: Ada memang juga kepala desa yang nakal. Kalau itu digunakan tidak sebagaimana mestinya.
0: Ya.
1: Sehingga banyak yang tertangkap juga.
0: Contoh penggunaan dana desa yang tidak mestinya gimana itu Pak Jono?
1: Itu yang apa namanya? Kepala desa itu yang terindikasi itu.
0: Oh.
1: Banyak laporan.
0: Iya.
1: Setiap hari, setiap ada umroh. Desa ini.
0: Iya.
1: Ya kan? Dan
0: pengadaan
1: kegiatan pembangunan,
0: pengadaan kendaraan dinas tapi
1: digunakan
0: secara pribadi ya itu ya mungkin.
1: Ya, pokoknya segala sesuatu atas nama rakyat tapi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi itu banyak terjadi.
0: Iya.
1: Dan seharusnya ini anggaran desa di daerah. Selain untuk pembangunan desa juga untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat yang ada di situ.
0: Iya.
1: Taruhlah sebenarnya kalau sudah tidak ada lagi mau dibangun kan. Ya itu anggarannya dialihkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Ya kasih mereka modal untuk usaha. Seharusnya itu. Kalau memang kepala desanya cerdas.
0: Iya.
1: Ya kan mengangkat untuk mengurangi kemiskinan di desanya itu ya dengan jalan itu. Berikan bantuan. kepada mereka, modal kepada mereka untuk berusaha, ya kan, seperti itu. Atau bagaimana supaya mengangkat UMKM di daerah mereka itu,
0: yeah,
1: supaya bisa mengurangi namanya pengangguran, yang tentunya akan berimbas kepada berkurangnya kemiskinan.
0: Yeah.
1: Itu kalau anggaran desa itu betul-betul digunakan sebagaimana mestinya. Sekarang kan yang hanya sekedar bangun jalan tani, apa dan sebagainya, selesai tidak ada.
0: Yeah.
1: Ya kan, tidak ada. Mungkin yang laporannya hanya sekedar dipoto buat dilaporkan kepada pusat. Ya inilah. Baru pusat juga tidak ada cek di lapangan. Betul tidak ini. Dengan sampai ini hanya cuma sama dengan itu sekarang yang terjadi. Sebenarnya korporasi desa ini adalah sebuah kebijakan sangat dipaksakan sebenarnya.
0: Iya.
1: Karena kenapa? Karena konsep korporasi itu dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Pemuaran korporasi sebenarnya itu adalah pemilik itu adalah masyarakat yang ada di situ.
0: Iya.
1: Ini kan tidak. Modalnya dipegang oleh pemerintah, diberikan kepada koperasi. Ini kan salah konsep sebenarnya. Dan saya melihat ini koperasi, yang ada sekarang ini koperasi merah putih ini, ada tidak lebih dari usaha retail ini. Kayak si merah, si biru itu. Ya kan? Kayak begitu konsepnya. Seperti saja, kayak minimarket lah. Seperti penjual anu, ini, itulah.
0: Tapi mungkin nanti justru harganya lebih murah dari Pak Jono, dari harga-harga.
1: Kalau harga tidak mungkin mungkin cuma 1 rupiah, 5 rupiah, bisa jadi. Karena pasti mereka juga akan orientasinya keuntungan juga.
0: Iya.
1: Yang tidak mungkin dia merugi. Tidak mungkin dia merugi, pasti akan keuntungan juga. Jadi harga itu tidak beda jauh lah. Mungkin minimal sama lah harga. Iya. Seperti itu. Jadi tidak mungkin dia mau jual rugi itu. Jual modal saja tidak mau. Karena kenapa? Karena dia mau jual modal, dia harus subsidi lagi itu. Tidak mungkin dia mau rugi. Dan pasti dia juga mau untung juga. Supaya itu modalnya kembali. Ini sebuah kebijakan yang sangat dipaksakan. Kenapa bukan koperasi unit desa yang dikembangkan kembali?
0: KUD.
1: KUD. Ya, KUD. Kalau memang bukan pemerintah betul-betul, ini kan tidak. Koperasi merah putih, baru konsep anunya beda. Tapi itu koperasi. Itu modalnya, itu pemilik modal pemilik koperasi adalah masyarakat yang ada di situ. Konsep siapa? Tapi ini kan tidak. Konsepnya beda. Dan sangat dipaksakan. Kepala desa penimpungan, kan itu tadi. Dia tidak ada tanahnya, tidak ada mau dibangun kemana.
0: Yeah.
1: Ya kan?
0: Nah, sekarang kan yang persoalannya banyak desa yang belum bisa membangun karena tidak ada lahan kosong.
1: Saya yakin dan percaya di Sulawesi Selatan ini, kalau betul-betul ada secara fisik itu koperasi koperasi merah putih tidak lebih dari 1%. Saya yakin dan percaya. Silakan dicek di lapangan, betul tidak itu. Jangan sampai mereka ngomong-ngomong hari ini hanya sekadar kata-kata saja. Tapi ngomong data-data saja tidak tapi data tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Boleh dicek lah.
0: Iya.
1: Boleh dicek. Apakah betul apa yang diomongkan misalnya ini yang bertanggung di Sulawesi Selatan ini betul sesuai dengan yang ada di lapangan. Boleh dicek lah. Itu pembangunan operasi mereka secara fisik. Ada tidak? Itu kan selama ini cuma dengar kata-katanya. Katanya ini sekian ini, sekian ini. Tapi secara fisik kita pernah lihat. Di mana? Di mana itu? Kantornya, tempatnya, apa dan sebagainya.
0: Berarti nilai-nilai kearifan lokal yang kaitannya dengan ini berkaitan dengan apa ini? Koperasi Merah Putih apa nih yang cocok ini, Pak Jun? Dalam hal pengelolaannya ini atau program ini? Sitin aja enggak kira-kira?
1: Kalau saya sih jauh dari kata sitin aja ya, karena tidak sesederhana sebenarnya.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Kalau mau lihat ya sitin aja itu KUD.
0: KUD.
1: Iya, karena memang itu betul apa namanya masyarakat yang di situ difungsikan di situ.
0: Iya.
1: Iya.
0: Saya ingat tahun berapa dulu itu zamannya ya Soeharto ya, banyak KUD,
1: iya,
0: unit desa.
1: Banyak KUD.
0: Artinya para petani itu ambil pupuk dari KUD.
1: KUD.
0: Bahkan ada simpan pinjam, jadi ada simpan ya, pinjam juga. Bantuan modal.
1: Itu. Baru itu keuntungannya nanti akan dibagi pada anggota itu.
0: Iya.
1: Pemiliknya. Kepada pemerintah ya.
0: Iya.
1: Kepada masyarakat adalah sebagai pemilik.
0: Iya.
1: Pemilik modal di situ. Ini kan ini jauh beda konsepnya lah. Merah putih dengan ini.
0: Iya.
1: Iya. Merah putih apa namanya, koperasi memang kalau itu basisnya ke kerakyatan. Ini kan dianggap dari koperasi yang sebagai sukuburu dari kolonial Indonesia. Tapi kalau koperasi merah putih itu saya lihat dia konsepnya lebih ke bisnis.
0: Iya.
1: Lebih ke bisnis. Dan kita lihat nanti apakah nanti ini tidak ada, tidak macet di tengah jalan atau lanjut.
0: Iya.
1: Karena mereka ini sangat dipaksakan sebenarnya. Secara anggaran juga tidak. Itu coba lihat. Belum apa-apa anggaran desa itu dipotong.
0: Iya.
1: Sampai 50% untuk dialihkan kepada koperasi merah putih. Ini kan yang notabene akan menghambat pembangunan yang ada di desa. Gitu. Tapi inilah karena ambisi pemerintah dengan kelompoknya atas nama rakyat, tapi yang menikmati itu bukan rakyat. Coba lihat nanti.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya. Sampai sekarang di Sulawesi Selatan saya tidak pernah lihat ada secara fisik yang namanya koperasi merah putih.
0: Iya.
1: Saya tidak pernah lihat kantornya di mana, di mana. Hanya cuma omon-omon doang. Iya. Di kampus saja sudah cek, tanya-tanya di sana, tidak ada satu pun ada di sana.
0: Kalau di Sudian itu yang dekat rumah itu baru sebaca papan nama akan dibangun kopdes.
1: Iya. Di lapangan. Dan jangan sampai itu yang dilaporkan oleh lurah, camat, hanya sekadar itu spanduk dipoto di situ.
0: Iya.
1: Nah inilah operasi merah putih. Dilaporkan ke pusat, lalu dilaporkan ke provinsi. Woi, betul-betul ada tahu. Padahal itu secara fisik tidak ada sebenarnya. Tapi spanduk ada. Nama ada, tapi secara manajemen tidak ada. Gitu. Karena sekarang baru ada pelatihan manajernya, apa aja dan sebagainya.
0: Oh, iya.
1: Ya kan? Itu pun sudah makan korban, makan berapa korban. Orang.
0: Iya.
1: Itu jadi, saya kira kalau pemotongan ini sangat disayangkan. Karena ini menghambat banyak pembangunan di desa lah, okay. Mereka seperti itu.
0: Baik.
1: Memang pantas kalau banyak kepala desa yang mengeluh. Karena ini awas pak kepala desa. Saya ingatkan pak, ini bisa-bisa jadi jebakan Batman bagi kepala desa. Jadi hati-hati.
0: Yeah.
1: Dan kita selalu dipuji. Akhirnya kita usah siap ambilin begini. Hati-hati. Ini bisa saja bagi jebakan Batman bagi anda sebagai kepala desa.
0: Baik. Baik Pak Jenno, makasih.
1: Iya, berkat sakit seperti itu, Amo.
0: Iya.
1: Ambil tugas, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Ribasa, dari siapa?
2: Liwang, baru.
0: De Liwang.
2: Iya, lagi batu-batu ini lagi.
0: Batu-batu, Ki.
2: Iya,
0: banyak minum air hangat Deliwang. Ngurang ngopi juga kan. Kayaknya kurang ngopi ini Deliwang nih.
2: Bisa kasih
0: iya.
2: Tadi malam juga mendengar ke bola juga.
0: Oh, dengar ke bola.
2: Jam berapa tinti rupanya jam 2 lewat.
0: Bih.
2: Iya. Iya benar. Ayam Jojono.
0: Iya.
2: Jojono. Argentina tadi malam main, Bu.
0: Iya, Argentina. Jadi menang.
2: Sama Mesir.
0: Iya.
2: Kali Mesir.
0: Iya.
2: Yeah. Berapa ya pertamanya aku dengar 1-0 pertamanya. Yeah.
0: Tapi tidak kita dengar sampai selesai.
2: Tidak karena muntah-muntah juga tadi malam ke anu Kak. Batuk Kak.
0: Batuk deh. Iya. Oke, okay, Pak. Deng Diwang.
2: Yeah.
0: Bagaimana menurut Teh ini dengan anggaran dana desa ini, kalau sudah ada koperasinya berarti nanti dananya dipotong 58,3%.
2: Jadi gini, kalau menurut saya dana desa ini harus memikirkan bagaimana. Kalau itu koperasi memang kan ada memang dengan kalau koperasi itu. Kalau itu artinya simpan pinjam.
0: Iya.
2: Yeah. Soal dasar itu. Kalau kita menyimpan misalnya di seksi masuk anggota. Ya. Kita masuk anggota, Bu. Kita harus bayar dulu misalnya 50 ribu.
0: Iya.
2: Kita masuk anggota sebesar 10 ribu itu kita harus disambil itu uang misalnya uang kepala desa itu.
0: Iya.
2: Terkumpulnya di situ. Kalau menurut saya ini ada koperasi desa ini sudah lama melirik di situ. Kalau menurut saya ini sebenarnya bagus, tetapi kayak gini juga termasuk juga MBG, Bu.
0: Iya.
2: Yeah, yeah. Kan MBG Kuningan bermasalah juga. Kalau menurut saya ini MBG dana kepala desa ini koperasi desa yang ini hati-hati lah, nanti ada yang korupsi di situ.
0: Yeah.
2: Apalagi kalau masalah uang itu pas sekali. Tapi lah orang Makassar kalau doang itu cepat sekali orang.
0: Iya.
2: Yeah. Ya jadi kalau menurut saya ini kalau misalnya harus berhenti dalam koperasi kepala desa terus bagaimana pun juga bisa memperbaiki tembok.
0: Okay.
2: Iya. Bisa memperbaiki.
0: Iya, baik. Itu aja. Iya, makasih dari Bang.
2: Iya, kita ke monitor Bu ini deh. Kita ke monitor Bu.
0: Oh iya.
2: Oke, Pak Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Deliwang di Jalan Nuri Baru ya. Sudah hadir bergabung di acara Barik Basa pagi hari ini dan juga tadi Pak Jono ya. Jadi Sobat Budaya, kita masih berbicara tentang dana desa yang tentunya dipotong ya. Karena adanya pembangunan KDKMP, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Berkatu.
0: Iya, dari
3: mana kabar Tarinda?
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat. Iya, baik-baik.
3: Luar biasa.
0: Iya.
3: Oke, kita masuk saja dalam pokok bahasan. Iya. Jadi kalau menurut saya itu apa yang direncanakan oleh pemerintah bagus. Iya.
0: Iya.
3: Karena itu tujuannya tadi itu apa tengkulak-tengkulak yang sering pentenir. Iya.
0: Iya.
3: Bagaimana perekonomian bisa bagus.
0: Jadi dengan,
3: yang terpenting adalah
0: dengan adanya kooperasi
3: siapa di situ yang mengelola.
0: Ya, yeah, SDM-nya.
3: Cuma kadang-kadang kita melihat pengalaman-pengalaman yang lalu, kadang-kadang kita dilema karena banyak kepincangan-kepincangan yang terjadi.
0: Yeah.
3: Itu dijadikan sebagai pengalaman yang buruk agar supaya rencana-rencana yang bagus bisa jadi bagus. Iya. Itu jadi cuma saya ini kan perlu penjelasan sebenarnya kepada masyarakat.
0: Iya, terkait dengan konsepnya
3: itu tadi koperasi desa itu.
0: Iya.
3: Iya, itu yang penting. Intinya adalah bagaimana kemauan supaya ini semua bisa bagus. Kedepan jadi bagus lagi. Ada pergerakan ekonomi, mendorong sektor usaha, adanya kerjasama yang bagus. Yang intinya adalah bagaimana yang mengelola.
0: Yeah,
3: organisasinya yang bagus, pengawasannya yang bagus, dan kerjasamanya yang bagus. Cuma saya tidak paham apakah ini kalau koperasi seperti ini cuma meminjam. Kan ada simpan pinjam.
0: Yeah.
3: Nah, jadi kalau orang punya modal yang besar, bisa saja dia simpan. Ya, bukan cuma meminjam.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi jangan juga selalu mengharap kepada pemerintah. Karena banyak juga orang mempunyai kemampuan ekonomi yang kuat. mungkin uangnya bisa disimpan di situ dengan pola bagi hasil yang bagus. Iya. Saya kira demikian, saya tetap optimis bahwa seluruh kegiatan pemerintah yang bagus kita dukung. Ya, tidak perlu kita pesimis. Kita melihat ke depan dengan keinginan Indonesia emas bisa tercapai dengan bagus. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Pak Marsuki ya, di Telkom Mas. Jadi sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0811 4009 2050. Jadi memang dari sisi konsep ya, konsep ekosistem dari perekonomian di Koperasi Merah Putih ini, yaitu tentunya banyak hal yang menarik kita sebenarnya ketahui terkait dengan Koperasi Merah Putih itu sendiri. Termasuk ini tadi rantai pasok baru bersama dengan KMP lebih pendek dan adil. Seperti tadi bagaimana memutus mata rantai tengkulak-tengkulak sehingga petani juga bisa menjual langsung ke Koperasi Merah Putih ini hasil-hasil pertaniannya dengan harga yang sudah di atas standar lah ya, istilahnya tidak dijual murah, tidak dibeli murah, dan tidak juga sesuai dengan standar harga. Kalau di tengkulak kan biasanya tengkulak yang memainkan harga. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa
4: tadi, Bang? Dengan siapa nih, Bapak?
0: Pak Ruslan.
4: Oh, ya. Pak Ruslan. Mohon maaf, Pak Ruslan. Ya, karena saya baru masuk lagi.
0: Dengan siapa ini?
4: Dari Dengesa, Goa.
0: Oh, Dengesa. Lamanya baru muncul.
4: Ya,
0: silakan Dengesa.
4: Jadi, berbicara mengenai koperasi,
0: ya,
4: saya kira kita sudah punya banyak pengalaman, Pak, di desa itu.
0: Ya.
4: Jadi hampir dikatakan dulu kan yang menangani itu kebutuhan petani kan namanya KUD.
0: Iya, Koperasi Unit Desa.
4: Tapi kita tidak menafikan bahwa mereka memang punya fungsi cuma untuk kesejahteraan anggotanya itu belum. Kan hampir dikatakan semua anggota koperasi waktu itu tidak paten. Nanti ada kebutuhan petani misalnya pupuk apa obat-obatan baru mereka didaftar lagi walaupun mereka sudah sebenarnya dalam bentuk kelompok dalam instansi pertanian dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya kalau memang koperasi itu betul jalan, itu saya kira koperasi dulu itu yang bagus itu cuma bosnya, ketuanya saja, dengan sekretaris. Mengenai administrasinya itu, maaf, banyak dibantu oleh pegawai koperasi, sehingga dibilang bagus perkembangannya. Mudah-mudahan ini koperasi
0: Merah Putih,
4: Kopdes, Kopdes Merah Putih nanti ini, karena ada pelatihan manajerial, artinya ada pimpinan, ada staf yang menangani pembukaan dan lain-lain, itu bisa berjalan dengan betul. Ada

0: bagaimana mereka apa di apa dibentuk ya, untuk membantu masyarakat desa khususnya petani kita. Jadi saya cuma berharap bahwa dalam karena saya betul walau Pak, saya tadi ada kalau saya tidak salah Kopla John itu pesimis. Tapi saya anggap tidak ini kenapa? Karena kalau saya tidak salah ini kan para manajernya sekarang kan sudah dilatih di ada latihan dasar militernya. Dan secara fisik, secara penggunaan pemahaman integritas dan lain-lain, saya kira mereka sudah diberi pemahaman. Jadi saya kira kemudian ada pendampingan dari aparat kalau saya tidak salah. Jadi tidak lepas begitu saja. Mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan. Walaupun memang ada anggarannya dipotong, tapi itu kan tidak tidak untuk kebutuhan tetap untuk kebutuhan masyarakat banyak. Cuma tidak nampak seperti itu. Jadi saya berharap bahwa kita melihat sesuatu itu jangan melihat sepotong. Kita harus melihat secara komprehensif bahwa kita karena setiap suatu kegiatan itu yang baru muncul pasti akan ada yang merasa tersisihkan. Pasti akan muncul itu. Nah, jadi saya cuma berharap bahwa mari kita optimis membantu program pemerintah. Kalau bisa ya barangkali memberikan solusi itu kritiknya kritik membangun. Jangan selalu mengatakan bahwa ini beginilah untuk tidak pernah. Saya kira kita tidak bisa menafikan pemerintah sekarang kan walaupun ya kita tidak bisa mengatakan masuk tapi sekarang Pak Ganding Pak tidak ada lagi yang jalan naik sepeda bisa dihitung jari. Kalau tahun 60-70an awal 80an itu masih pakai sepeda, sekarang mereka sudah pakai motor NMAX. Artinya karena sekarang yang penting ada 500.000 sudah bisa cicil. Jadi saya kira ada kemudahan. Jadi setiap ada perubahan pasti ada yang merasa tersaingnya, yang jelas baiknya. Bahwa setiap perubahan kita harus siap. Jangan selalu menatap ke belakang, tapi mari kita menatap ke depan. Karena kos kita menatap ke belakang sebagai pembelajaran. Masa kita mau selalu seperti itu? Belum jalan sudah maaf kita nanti saya kalah ini karena jago dia. Belum tentu. Saya kira begitu. Baik. Pak Ruslan.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dengan saya ini lebih pesimis ya, artinya melihat mudah-mudahan nanti ini Kopdes Merah Putih yang ada di desa atau di kelurahan ini betul-betul bisa berjalan dan mampu menjawab kebutuhan akan masyarakat, utamanya dalam hal kesejahteraan ya. Nah, karena tadi juga kemarin sempat kita menghadirkan narasumber dari koperasi pendamping Koperasi Merah Putih di Kota Makassar, kemarin menjelaskan terkait dengan bedanya ya, sekarang dengan adanya Koperasi Merah Putih ini tentu rantai pasok untuk proses penjualan hasil-hasil pertanian itu lebih pendek dan adil, termasuk tadi contohnya misalnya petani sawi itu dengan adanya Kopdes ini bisa nanti menjual langsung ke Koperasi Merah Putih dan nanti akan diolah menjadi minyak. Nah begitu, kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, mari masuk.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan Deng Limpo.
2: Koperasi ini bercerita.
1: Iya, cerita tentang Kopdes ini karena
2: ini kalau tabe. Kalau secara umum itu koperasi banyak juga menyiksa orang. Ya, artinya termasuk yang meminjam itu juga disiksa. Itu pegawainya juga. Ya, jadi banyak contoh-contoh itu kita lihat. Iya. Karena itu biasa yang meminjam juga susah juga membayar. Iya, susah sekali. Khususnya itu kata pandang-pandang gajah dia tuh. Iya, itu susah sekali itu bayar. Jadi kemudian itu juga perlu dipertanyakan atau diawasi oleh pihak dinas koperasi. Itu harus dikontrol utamanya bunganya itu. Bunganya. Karena kalau bunganya itu sama dengan perbankan itu kan ringan. Tapi mungkin

0: koperasi yang kecil itu tidak berdasarkan dengan bunga yang pakai di bank. Sehingga namanya peminjam itu merasa diberatkan. Ya. Itu saat diambil itu mudah. Artinya dia tidak pikirkan ke depan bahwa ini bunganya terlalu mahal. Terus kedua, itu koperasi Merah Putih ya.
1: Iya, koperasi kelurahan
0: itu, Merah Putih. Itu saya tidak belum tersentuh itu. Artinya masih kurang masyarakat itu barangkali yang meminjam seperti itu. Mungkin levelnya dengan koperasi biasa dengan Merah Putih itu beda. Ya, mungkin kalau Merah Putih itu pengusaha menengah ke atas. Barangkali seperti itu. Ya kan, kalau koperasi kecil itu Bun Ruslan paling 2 juta, 3 juta. Kalau ini yang kita tidak tahu, itu koperasi Merah Putih mungkin bisa ratusan juta atau bagaimana. Ya, karena ini kan cuma didengung-dengungkan saja bahwa pemerintah sekarang itu akan menggalakkan koperasi Merah Putih. Cuma sosialisasinya yang kurang. Nah itu barangkali yang kita minta sekarang, karena ini kan Merah Putih ini baru seumur bayi ya, masih baru. Ya,
1: betul-betul.
0: Iya, jadi kalau mau enak, enak peminjam, enak juga yang dipinjam, yang meminjam, peminjamnya itu harusnya sekarang adakan sosialisasi, Pak.
1: Ya.
0: Jangan menjebak orang, karena kita itu orang di bawah yang mau usaha tidak punya modal, itu linguk yang begitu. Linguk, artinya ada modal sering ini begini. Cuma dia tidak pikirkan latar belakangnya, pikirkan bunganya apa dan sebagainya. Ya, jadi tabe kalau bisa, mudah-mudahan ada pemerintah dengar ini. Karena ini kan sampai di pemerintah daerah ya. Itu maunya khususnya Dinas Koperasi, kita sosialisasi sekarang bagaimana cara peminjamannya koperasi Merah Putih itu, berapa besarnya dan berapa bunganya. Ya, itu perlu sekarang supaya masyarakat tahu, Pak. Jadi kita sebelum mengambil itu koperasi, tentu kita bisa berhitung. Saya kira itu saja, Andiko.
1: Okay,
0: sukses sehat. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak siapa tadi, Dail Limpo ya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa memang koperasi Merah Putih ini memang belum masih dalam proses pembangunan gerai-gerainya ya. Dan tentu dalam program-programnya nanti berbagai hal yang dilakukan diantaranya itu adalah gerai sembako atau kophub. Koperasi yang disupport tentunya oleh Bulog ya, menjual barang-barang kebutuhan pokok bersubsidi seperti beras, minyak goreng, gula, dan secara murah langsung dari Bulog. Kemudian ada gudang dan cold storage, menyimpan fasilitas penyimpanan dengan penyimpanan dingin ya, agar hasil tani, daging, dan tangkapan nelayan lokal tahan lama serta bebas dari kerusakan. Kemudian ada armada logistik desa, didukung oleh fasilitas satu truk, satu pick up untuk menjemput hasil produksi warga langsung di lapangan dan memotong maklar ini. Jadi petani itu bisa langsung menjual ke Kopdes. Dan juga ada unit simpan pinjamnya. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Amboy.
1: Iya.
2: Mari Bahasa Amelia.
1: Pak Arjun tadi.
2: Iya.
1: Iya. Gimana Pak Arjun terkait dengan
2: Alhamdulillah Argentina menang.
1: Wah. Semangat Mino dengar
2: banget. Iya, dilanjut dengan Swiss.
1: Ya.
2: Jadi kita ini cerita masalah koperasi nih.
1: Iya, pembangunan koperasi ini kan di
2: koperasi Merah Putih.
1: Iya, setiap desa.
2: Jadi kayaknya lebih kering lagi namanya dibanding koperasi yang dulu-dulu, Di.
1: Iya.
2: Ada Merah Putihnya.
1: Ada Merah Putihnya.
2: Iya. Sebenarnya sangat bagus sebenarnya itu, Mbo. Yang penting kalau saya pribadi pengawasannya perlu diperketat. Terus kalau seumpama masyarakat kan membantu ceritanya ini, jangan dikasih tinggi-tinggi kodong bunganya kalau kita bisa mengambil uang begitu, Mbok Di.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau bisa 5% mau.
1: Iya. Yeah. Yeah.
2: Kalau perlu dibawanya lagi kan tujuannya untuk membantu ini masyarakat dengan ke bawah, ya. Yeah. Dan para pengusaha-pengusaha di desa kan bisa juga dipermudah dia punya usaha kan?
1: Iya.
2: Yeah. Termasuk perlu lagi
1: termasuk petani-petani nanti
2: ya ini, petani
1: ya bisa langsung di
2: daerah itu kan pasti kan susah tuh petani kesayang ya. Menimba kemana barangnya
1: jajak
2: ya, yang adanya ini koperasi merah putih kan bisa difasilitasi
1: ya. Kalau
2: masalah
1: saya lihat,
2: kendaraan lah begitu Mboto.
1: Jadi kalau saya lihat konsepnya nanti ini dengan adanya koperasi merah putih ini jadi itu ada gudang memang penyimpanan untuk hasil-hasil pertanian yang, yang dibeli dari petani langsung.
2: Ya.
1: Nah, jadi
2: kalau perlu difasilitasi ya anu Ambo, seperti di kampung-kampung itu kan setengah mati itu orang bawa hasil taninya ke turunkan Ambo.
1: Nah, itu
2: ke,
1: dijemput langsung dari
2: ya,
1: jadi ada memang fasilitas satu truk dan satu pick up untuk menjemput hasil-hasil produksi warga langsung di lapangan. Supaya
2: kalau
1: ini,
2: perlu ada itu motor apa kan namanya itu yang kuat mendaki itu Ambo.
1: Iya, taksi yang, biasanya di ya yang dipakai mengangkut.
2: Kan kan di atas gunung orang itu bahasa kayak bikin gula merah apa Ambo.
1: Iya.
2: Ya itu kan setengah mati tuh. Nah, lempar orang turun gulanya itu di kampung dijual.
1: Setengah mati baru sampai di sana dibeli murah lagi.
2: Iya.
1: Iya.
2: Mungkin masih ada juga yang masih menyeberang sungai.
1: Iya.
2: Itu juga perlu semua di fasilitasi Ambo.
1: Iya.
2: Kalau di pulau-pulau barangkali ada nih barangkali anu di fasilitas untuk ini perahu-perahu untuk menjemput barang-barangnya orang pulau tuh ya.
1: Iya, mudah-mudahan itu semuanya nanti terwujud ya.
2: Jadi sangat seperti bagus itu. Ini pemerintah tak cuma ya itu saya bilang.
1: Ya.
2: Perlu pengawasan juga. Jangan dibebankan kepada masyarakat di
1: ya.
2: Disuruh ambil uang baru bunganya agak besar itu. Tengah mati kita aja membayar. Iya.
1: Ya.
2: Mungkin begitu kalau saya Mbok ya.
1: Iya, makasih.
2: Salah satu kemajuan untuk daerah rata masing-masing.
1: Ya.
2: Nah, di daerah itu kan banyak lahan sebenarnya Mbok. Cuma tinggal mau diolah. Petani-petani di kampung itu seperti sawit apakah atau yang pengusaha gula merah Mbok.
1: Iya.
2: Gula merah itu kan rata-rata di gunung itu dibikin biasa Mbok.
1: Nah, itu dia.
2: Iya. Itu susah itu anunya bahasa itu bahan-bahannya harus pakai kayu bakar segala ya.
1: Iya.
2: Perlu dimodali ya Mbak itu. Mungkin demikian Mbak ya.
1: Iya, makasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sahabat budaya di mana pun Anda berada, kita break dulu sejenak karena sudah hampir 1 jam ini kita ngobrol terkait dengan koperasi desa ya atau kelurahan Merah Putih.

Anda bahwa sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa langsung ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dana ini diberikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya anggaran setiap tahun terus meningkat, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional. Dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, serta peraturan turunannya. Melalui aturan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, tentu dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana desa diterima langsung oleh pemerintah desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Dari sana, dana dialokasikan untuk berbagai sektor mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Struktur pelaksanaannya jelas, kepala desa bersama perangkat desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD memiliki peran dalam merencanakan, menetapkan, hingga mengawasi jalannya penggunaan dana desa. Namun, tentu saja pengelolaan dana desa harus dijalankan dengan hati-hati. Penyalahgunaan anggaran bisa berujung pada masalah hukum dan merugikan masyarakat luas. Karena itu, keterbukaan laporan, partisipasi warga, dan pengawasan dari berbagai pihak sangat penting agar dana desa benar-benar menjadi motor pembangunan desa.